0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sri Cakra. Untuk di pagi kali ini ya, jam 7 bersama dengan saya Intan Anggraini. Dan tentunya untuk di awal pekan hari Senin ya, bertepatan di tanggal 10 Agustus 2026, Anda bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Apakah kondisi jalanan di jalur utama ataupun jalur dalam kota ini sudah mulai ramai-ramainya, karena jam 7 lebih 5 menit biasanya sudah mulai jam-jam crowded ya. Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Pagi hari ini Selu Cakra, saya bertugas ditemani ada Angga dan Erika serta Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: kan?
1: Informasi masuk, ini ada terjadi kecelakaan di kawasan depan Kalvari. Ini di tempatnya di Desa Domas, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, di Jalan Lengkong ini, depannya PT Kalvari. Untuk kecelakaan ini melibatkan 2 unit sepeda motor. Dan untuk korban mengalami luka-luka dan alhamdulillah sudah dievakuasi ambulans dari Adiaksa. Lalu ada informasi lagi, ini Pak Chandra Budi, Andre the Backbone, kesukaan Mas Jamal katanya.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi perjalanan ini dari Mas Wajar, dari Sukomoro menuju ke Cubung Pace. Arus kendaraan ramai lancar dan jalan sudah tidak terganggu dengan adanya hajatan. Dan lalu ada Bu Enda dari Gedek, Mojokerto menuju ke Kabupaten Jombang menggunakan kendaraan pribadi, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Pak Wahid, ini dari kawasan Gringging, Kabupaten Kediri,
0: okay,
1: menuju Pace, Kabupaten Nganjuk. Arus lalu lintas di kawasan Tarokan ramai lancar, tidak ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Rizal, ini dari Sukomoro menuju ke Bogor. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar di sekitaran Mangundikaran. Lalu ada Bu Lestari dari Lengkong menuju Rejoso. Aktivitas perjalanan terpantau lancar dan banyak sepeda motor dan aktivitas pasar, Lintan.
0: Oke, baik. Dari Angga saya geser ke Erika, silakan.
2: Saya sempat terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Kapolsek Buduran, Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Sulistiono, SHMH, terkait dengan giat gaktur lantas pada titik rawan terjadi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas pagi hari ini karena masyarakat banyak yang berangkat bekerja dan juga anak-anak berangkat ke sekolah ya di wilayah hukum Polsek Buduran. Ini tadi ada di traffic light simpang Prasung Buduran, kemudian SMAN 1 Sidoarjo, SDN Buduran, simpang Jalan Kesatria Antartika, kemudian simpang traffic light Mas Pion 2 Buduran. Di sana ada ditempatkan beberapa petugas untuk membantu mengatur arus lalu lintas. Hasilnya hingga saat ini di sekitar wilayah hukum Buduran Polresta Sidoarjo arus lalu lintas aman, lancar, terkendali, tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas yang berarti. Jadi cukup aman saja ya di wilayah Buduran Sidoarjo. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya.
0: Okay.
2: Tadi sempat mutar lagu Andre and the Backbone ya di akhir-akhir jamnya Jamal.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Ya, tadi juga mengucapkan terima kasih kesukaannya Mas Jamal katanya.
3: Iya, betul.
2: Gitu ya.
3: Jadi tadi main hati.
2: Main hati, benar-benar. Kemudian beralih ke informasi lain, ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Yusuf. Ini tadi menyampaikan untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang 3 Mengkreng pagi hari ini juga masih cukup ramai sekali, banyak kendaraan pribadi yang melintas, kemudian cuaca disampaikan cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Sebelumnya ada Angga di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra. Krisna, pagi kali ini Seluruh Cakra, bagaimana update terkini untuk jalur yang Anda lalui? Semoga saja untuk di awal pekan aktivitas Anda ini nanti berjalan dengan aman dan lancar. Dan untuk Anda yang sedang melakukan mobilitas perjalanan ya, untuk di pagi kali ini, tentunya semoga saja aman terkendali ya, tanpa adanya kewaspadaan yang berarti ya. Tentunya di ujung telepon pagi kali ini kita sudah berhasil tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo selaku Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hari.
1: Selamat pagi Mbak Intan ya. Selamat pagi. Salam sehat pagi ya selalu.
0: Salam sehat juga. Gimana kabarnya awal pekan Pak Hari? Sehat semangat ya tentunya.
1: Alhamdulillah sehat. Doanya Mbak Intan semuanya sehat semua yang di lantas taman.
0: Alhamdulillah, baik. Awal pekan Pak Hari, mungkin bisa disampaikan kira-kira untuk jalur wilayah Taman Sidoarjo, titik mana saja yang mengalami crowded pagi kali ini, monggo.
1: Ini langsung dibongkar, alhamdulillah, wasyukurillah untuk situasi arus lawan, arus lalin. Tadi awalnya pagi terjadi peningkatan, alhamdulillah saat ini untuk situasi arus lalin jalur black spot atau jalur protokol terpantau sangat lancar. Namun anggota sudah di 7 titik rawan macet, Pak.
0: Oke.
1: Halo, Mbak.
0: Oke, halo. 7 titik itu di mana saja, Pak? Kalau untuk di wilayah Sidoarjo?
1: Kalau di wilayah taman itu yang termasuk di jalur dalam untuk jembatan terbaru maupun yang terbaru berbatas dengan Karangpilang Surabaya, termasuk di perlintasan rekaya Ketegan. Itu terjadi kepadatan luar biasa. Namun sampai saat ini untuk situasi arus lalin lancar semuanya, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi untuk saat ini lalu lintas sudah aman, lancar, normal, terkendali ya, Pak ya?
1: Betul, termasuk tadi yang di simpang Tegang Geluran maupun TL Kletek. Okay. Gabung tadi dengan anggota Tur Jawali Satlantas Polres Sidoarjo.
0: Alhamdulillah. Untuk kejadian menonjol nihil ya Pak ya pagi kali ini awal pekan.
1: Alhamdulillah berkat doanya Mbak Intan untuk kejadian pagi ini. Alhamdulillah situasi arus balik dan tidak ada terjadinya laka. Okay. Tetap kami himbau kepada pengguna jalan agar tetap hati-hati yang melewat di perlintasan rel KA yang melintas di jalur festival, Pak.
0: Alhamdulillah. Nah, baik Pak, biasanya awal pekan kan padat-padatnya ya tadi. Mungkin apakah ada yang dari pengendara itu yang masih melanggar rambu lalu lintas atau mungkin sebagainya, apakah masih menjumpai ini Pak Anjenengan?
1: Tadi pagi sudah saya jumpai untuk melawan arus yang tidak memakai helm tetap kita lakukan peneguran supaya besok tidak terulang lagi demi keselamatan. Jadi kadang-kadang kalau ditanya saya keburu-buru Pak, ya mohon maaf lah, itu keselamatan utama lebih penting kan gitu Mbak.
0: Biasanya Mbak sama ibu-ibu ya Pak ya itu ya?
1: Iya, ngantar anaknya, terus alasannya ya keburu-buru, memang ini semakin hari semakin apa ya bertambah kendaraannya ya Pak.
0: Iya betul, sekarang saja kadang satu rumah ada 2-3 kendaraan Pak.
1: Iya. Sedangkan kita sudah sosialisasi ke mana itu tempat sekolah supaya yang belum cukup umur jangan mengendari karena sudah tua terdampak dengan ini terdampak. Tapi sampai saat ini masih saya jumpai, tetap kita lakukan peneguran Pak, tetap humanis pada masyarakat supaya menerima Pak.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir ini Pak Hari, ada himbauan atau tambahan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan khususnya ini, monggo bisa disampaikan.
1: Ya, tetap kami himbau kepada masyarakat pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih apabila melintas di jalur flyover atau jalur protokol mengarah dari TL Medaeng sampai perbatasan dengan Kian sampai baliknya dari perbatasan Kian menuju TL Megayeng agar selalu hati-hati. Ingat ini jalur-jalur rawan laka Mbak. Jadi itu yang paling utama. Maunya saya ini untuk situasi yang di taman situasi terpantau aman, lancar untuk pengendara itu semuanya lancar semua Mbak.
0: Oke, baik, siap. Pak Hari, sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk pagi kali ini, nggih.
1: Halo, Mbak.
0: Nggih. Baik, terima kasih nggih Pak Hari untuk waktunya pagi kali ini.
1: Sami-sami
0: Mas Nurman, baik. Nggih, sami-sami Pak. Tetap semangat untuk melanjutkan tugas awal pekan ya, Pak ya.
1: Semangat, Mbak Intan.
0: Nggih. Alhamdulillah, baik, siap, tetap semangat, sehat selalu Pak Hari. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo, Ibtu Hari Nur Cahyo.

0: Ternyata untuk persoalan pelanggaran lalu lintas itu tidak hanya terjadi di Nganjuk Kota ya. Kalau Senin kemarin lalu kan beberapa pengendara jalan itu banyak sekali yang melanggar lalu lintas untuk di jalur dalam Kota Nganjuk. Ternyata hal serupa juga terjadi di wilayah Taman Sidoarjo, Sucakra. Masih ditemukan pengendara yang menerobos aturan, bahkan ada yang nekat. Tadi disampaikan oleh Ibtu Hari Nur Cahyo itu melawan arus. Jadi memang demi menghindari antrian atau mencari jalan yang lebih cepat, Seru Cakra. Etika dalam berkendara ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada, apabila mungkin menghadapi situasi kemacetan, kepadatan, nah itu memang harus bersabar dan patuhi rambu lalu lintas yang ada.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Jam 7 lebih 30 menit ya. Bagaimana untuk persiapan aktivitas Anda di awal pekan pagi kali ini? Apakah sudah dipersiapkan seluruh cakra? Atau mungkin saat ini sudah melaksanakan kegiatan ya? Tentunya ini juga bisa diinformasikan kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami untuk menyampaikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Pagi hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Pesan masuk dari Pak Yitno dari Jombang.
0: Oke.
1: Katanya ini sarapan air, air putih hangat 2 gelas.
0: Air hangat ya.
1: Lalu mengirimkan sebuah pesan. Tak kalah pentingnya jika jam kerja atau sekolah jam 7, setidaknya setengah 7 sudah berangkat. Masuk jam 7 bukan jam 7 kurang 10 menit berangkat. Jadi kalau mau berangkat jangan 10 menit sebelumnya.
0: Iya,
1: akhirnya
0: betul.
1: Buru-buru pingit katanya.
0: Iya benar, akhirnya kan terburu-buru, kemudian berkecepatan tinggi, kadang malah melawan arus.
1: Nah
0: itu yang harus didisiplinkan lagi ya.
1: Biar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain ya.
0: Iya betul, ya. Soalnya kan memang tentunya kan mengganggu pengguna jalan yang lainnya.
1: Nah betul, jadi usahakan untuk berangkat lebih awal ya.
0: Jadi tidak harus mengantisipasi mepet. Diri kita sendiri yang bisa memanajemen waktunya kan.
1: Betul Lintan. Lalu ini ada informasi masuk juga dari Pak Joko.
0: Oke.
1: Perjalanan dari Papar menuju ke Kandangan, arus lalu lintas di kawasan Badas ramai lancar pada pagi hari ini. Tidak terlalu banyak kendaraan di wilayah Lampu Merah Badas dan cuaca cukup cerah pada pagi hari ini. Lalu ada Mbak Nisa, ini perjalanan dari Gondanglegi Prambon menuju ke Kampung Baru Prambon.
0: Oke.
1: Kondisi jalan sekitaran kawasan tersebut ramai lancar dan arus kendaraan dari kedua arah cukup lancar dan cuaca masih cukup cerah. Lalu ada Mas Irfan, ini dari Jatikalen menuju ke Pasar Lengkong, arus lalu lintas di kawasan Pasar Lengkong terpantau ramai lancar dan juga di pasarnya cukup ramai Intan. Lalu ada ini Bu Melati, dari Nganjuk menuju Gresik sedang melintas di kawasan Driorejo, arus lalu lintas ramai lancar dan banyak kendaraan pribadi dan juga banyak kendaraan besar yang melintas. Cuaca cukup terik ya. Mulai cukup terik ya ini. Maklum, kan daerah situ kan panas kalau pagi ya.
0: Iya,
1: udah
0: betul.
1: Panas.
0: Mm-mm.
1: Ada Pak Irman melintasi Pasar Karangsemi Gondang. Aktivitas pasar juga cukup ramai, banyak kendaraan keluar masuk, jadi mohon hati-hati yang melintas jalan tersebut. Cuaca pagi hari ini juga sejuk di kawasan tersebut Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga. Saya geser ke Erika, silakan.
2: Ya, ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto ya, melintas di Simpang Empat Candi Rejo, Locaret Nganjuk. Arus lalu lintas di sana, ini tadi juga kabarnya cukup lancar, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, cuacanya pun cerah. Dan ini seru cakra, sebentar lagi 17 Agustus, pasti akan ada upacara 17 Agustus juga ya.
0: Betul.
2: Ternyata pemerintah itu telah membuka kuota 8.100 undangan ya gratis bagi masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Kira-kira Intan mau upacara di sana apa enggak?
0: Nah mau ini, ayo Erika
2: beda
0: kita uar ya.
2: Upacaranya beda ini ya. Langsung di Istana Merdeka ini tanggal 17 Agustus 2026. Jadi pendaftarannya pun bisa melalui daring, melalui war tiket ya. di situs Padang Istana Presiden yang awalnya dibuka tanggal 5 hingga 7 Agustus 2026. Okay. Ternyata diperpanjang sampai 9 Agustus. Oh, sudah selesai ternyata ya. Okay. Sudah kemarin terakhir sudah. Ya.
0: Waduh, oh, kita enggak jadi ke sana.
2: Enggak jadi, enggak jadi.
0: Enggak bisa nih, jalur dalam enggak boleh, Rika.
2: Enggak boleh ini ya. Kita harus war semuanya ya. Nah, ternyata sudah sampai kemarin saja 9 Agustus 2026. Seru juga karena ada yang ini war tiket untuk upacara di Istana Merdeka enggak kira-kira tanggal 17
0: ada yang
2: Agustus
0: sudah ya. Dapat apa belum? Ada yang katanya sudah diverifikasi belum. Dulu ya.
2: Betul, karena kan ada syarat dan apa ketentuan gitu ya. Syarat pendaftarannya harus yang pertama kita warga negara Indonesia, okay. Punya KTP, punya KK atau mungkin KIA. Kemudian usia minimal 12 tahun. Okay. Terus kalau upacara di Istana Merdeka tidak boleh bawa balita. Harus sehat jasmani rohani, sudah vaksinasi nasional juga. Satu NIK hanya untuk satu data pendaftaran. Okay. Tidak boleh double. Tidak seperti double, itu ya. Ya. Kemudian ketika daftar juga ini unggah dokumen, beberapa dokumen, verifikasi tautan konfirmasi lewat email pendaftaran juga. Nah, undangan fisiknya diambil jika terpilih dengan membawa bukti identitas. Jadi masih ini ya, apa namanya ada verifikasinya juga. Jadi Seru Cakra ini yang apa namanya dapat tiket untuk undangan upacara di Istana Merdeka juga bisa disampaikan ya. Okay. Sudah selesai nih soalnya tanggal 10 Agustus ini sudah tidak ada war tiket lagi. Okay. Sudah selesai, semoga saja ini yang bisa kedapatan untuk tiket upacara di Istana Merdeka juga apa namanya lebih berkesan lagi gitu ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Kabianto ini terkait dengan stok darah di PMI Kota Blitar. Untuk per hari ini Senin 10 Agustus 2026 stok darah golongan A 19 kantong, B 20 kantong, O 27 kantong, AB 19 kantong hingga jumlahnya ada 85 kantong darah yang tersedia. Okay. Nah, stok tersebut bisa berubah setiap saat, jadi untuk Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung saja ke PMI Kota Blitar, lokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 28 Blitar. Buka 24 jam untuk layanan permintaan darah, sementara untuk layanan donor darah ini buka setiap hari juga, namun di jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Sebelumnya ada Angga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0852 9000 1061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda bisa memberikan informasi update terkini ya untuk kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota Seru Cakra. Apakah lalu lintasnya masih aman dan lancar saja atau mungkin untuk di pagi kali ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tentunya ini juga bisa disampaikan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Informasi yang masuk untuk di ruang Gatekeeper ya, beberapa daerah diinformasikan untuk update cuaca. Tadi salah satunya wilayah Nganjuk, kemudian Kediri, Jombang, Mojokerto, dan sekitarnya itu diinformasikan untuk awal pekan pagi kali ini juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Untuk Anda saat ini sedang mobilitas perjalanan untuk di jalur utama, di ruas tol, ataupun mungkin di jalur dalam kota, ini juga bisa diinformasikan ya Seru Cakra untuk update-annya di pagi kali ini di jam 7 lebih 40 menit.

0: Pagi ini ya, Seluruh Cakra, Senin 10 Agustus 2026, kita juga dapat informasi bahwasanya kebakaran lahan terjadi di dua titik kawasan Gunung Bungkuk, Kabupaten Magetan. Dari dua titik tersebut, satu lokasi kebakaran telah berhasil ditangani petugas dan dipastikan padam. Sementara untuk satu titik lainnya masih dalam proses penanganan. Petugas masih melakukan upaya pemadaman di lokasi yang belum sepenuhnya teratasi. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, mengingat kondisi lahan yang kering pada musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Dan hingga saat ini, petugas terus memantau kondisi di kawasan Gunung Bungkuk untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali muncul. Masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan selama musim kemarau.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna.

dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Mas Edo ini tadi menyampaikan ada insiden lalu lintas di depan SMA 1, namun tidak disebutkan ini tadi untuk lokasinya di mana, maksudnya okay. SMA 1 Nganjuk, SMA 1 Kediri, atau mana, jadi belum terlalu detail, hanya informasi awal di depan SMA 1, korban ibu dan anak. Ini tadi dikirimkan fotonya oleh Mas Edo. Anaknya ini memakai seragam biru putih. Jadi sepertinya ibunya mengantar anaknya sekolah ya. Okay. Ini tadi. Nah, kedua korban ini tergeletak di tengah jalan. Sudah ada petugas kepolisian juga yang berada di lokasi. Sepertinya juga ini masih menunggu mobil ambulans datang ya, saat difoto oleh Mas Edo. Belum kami dapatkan tambahan informasi dari Mas Edo terkait dengan lokasi detailnya di mana, sehingga kami belum bisa konfirmasi untuk wilayah tersebut masuk wilayah hukum mana. Kalau mungkin Seru Cakra juga mengetahui adanya insiden lalu lintas di di depan SMA 1 ya, bisa disampaikan juga detail lokasinya di mana agar kami bisa bantu teruskan ke yang bertugas seperti ya, itu betul. Terkait dengan kronologi kemudian kondisi korban bagaimana. Lalu saya juga terus komunikasi dengan Bapak Wahyudi Kalaksa BPD Kabupaten Blitar terkait dengan krisis air bersih yang ada di wilayah Blitar, tepatnya wilayah Kabupaten Blitar. Ini kabarnya ada krisis air bersih yang terus meluas di sana. Beliau juga berkenan on air ya untuk menyampaikan langsung terkait dengan krisis air bersihnya nanti, okay. Namun mohon waktu. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Hamid, melintas di wilayah Jombang Kota sekitar alun-alun Jombang. Kondisi untuk pagi hari ini juga cerah ya, cerah sekali, sudah mulai terlihat sinar matahari, panas teriknya, kemudian untuk angin tidak terlalu kencang, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, pagi kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra? Apakah kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya? Ini bisa diinformasikan ke kami. Kirimkan fotonya beserta video atau bergabung via telepon kami. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa untuk lalu lintas. Dan tentunya Anda yang mungkin menjumpai kewaspadaan bisa disampaikan ya. Kira-kira untuk titik lokasinya di mana? Karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kembali membuka program pemutihan dan keringanan pajak kendaraan bermotor sepanjang bulan Agustus 2026. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan biaya yang lebih ringan karena tersedia berbagai pembebasan dan insentif yang berlaku. Tidak hanya menghapus sanksi administratif, Pemprov Jawa Timur juga memberikan keringanan khusus bagi buruh, kemudian pengemudi ojek online, hingga pelaku UMKM pengguna kendaraan roda 3. Dan informasinya, program pembebasan pajak daerah ini berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Program ini serangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan proyeksi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Timur. Program pemutihan pajak ini diperkirakan dimanfaatkan sekitar ada 962.000 objek pajak. Melalui program ini, Pemprov Jawa Timur berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang. A0852-9001061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus kabarkan ya informasi terkini update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.

0: orang-orang yang bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 8 masih bersama dengan saya Intan Anggraini. Dibantu tugas gatekeeper ada Angga dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Pagi hari ini Sedu Cakra, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik, ini ada laporan masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk. Ini terjadi kebakaran gudang arang di kawasan Bagor Kulon, Kecamatan Bagor Nganjuk. Ini terjadi pada sekitar pukul 3 pagi dan baru selesai pemadaman pukul 7:15 tadi. Nah, kebakaran ini disebabkan oleh api yang menjalar ke tumpukan arang yang sudah siap dijual. Nah, lalu api membesar dan pemilik langsung menghubungi call center damkar. Untuk kejadian ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi diperkirakan kurang lebih 50 juta rupiah, Intan. Ini juga sudah tersambung melalui telepon Mas Yoga yang kehilangan tas, Intan.
0: Baik, terima kasih Angga. Saya sapa langsung yang sudah bergabung, Mas Yoga. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, salam.
0: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan, Mas Yoga, ini kehilangan dompetnya di mana, Mas Jenengan?

0: potret. Oke, baik. Ini untuk kehilangan dompetnya. Dompet atau tas ini, Mas?
1: Tas lempang.
0: Tas lempang.
1: Warna
0: Oke.
1: hijau.
0: Oh, warna hijau. Oke, baik. Ini hilangnya kapan, Mas, perkiraan?
1: Kemarin.
0: Kemarin.
1: Pagi. Siang.
0: Pagi atau siang?
1: Sekitar jam 12.
0: Oh, jam
1: 12
0: 12
1: siang.
0: siang ya. Oke, baik. Ciri-ciri tasnya, Mas, mungkin bisa disampaikan warna hijau, kemudian ukuran atau modelnya, atau ada ciri khususnya?
1: Kecil ya, kecil kok.
0: Oke, tasnya kecil,
1: Kecil.
0: selempang, warna
1: Lempang.
0: hijau gitu.
1: Itu kemungkinan putus itu anu. Apa itu?
0: Talinya. Oh
1: Talinya.
0: gitu. Awal menyadari bahwasannya tasnya Mas Yoga hilang itu pada saat posisi di mana? Sudah nyampe di rumah, gitu.
1: Itu pas mau beli apa itu? Minum itu. Mau
0: Jadi ketika
1: bawa
0: jatuh itu
1: di
0: tidak
1: dompet.
0: berasa ya?
1: Nggak berasa.
0: Oke, tapi posisi sama Mas Yoga dipakai itu tasnya,
1: Ya, dipakai.
0: diselempangkan.
1: Ya, disemblak. Kanan.
0: Oke, baik. Jadi terakhir kali tas yang dibawa itu di Jolotundo ya, Bajulan ya.
1: Ya, itu masih ada itu Jodunda. Itu
0: Oke.
1: masih mengeluarkan karcis.
0: Itu masih ada, namun setelah itu
1: Masih ada.
0: terputus ya talinya
1: Ya.
0: kemungkinan. Oke, baik. Untuk di dalam tasnya Mas Yoga bisa disampaikan apa saja?
1: Dalam tasnya KTP, SIM, kontak motor, sama STNK.
0: Oke. Selain itu ada apa lagi, Mas?
1: Udah itu aja.
0: Oke, baik. Untuk KTP, SIM atas nama siapa, Mas Yoga bisa disampaikan?
1: KTP, SIM atas nama Yoga Fernandita Adriansyah.
0: Oke, alamat mana, Mas Yoga? Bisa disampaikan juga ya.
1: Alamat Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
0: Oke, baik. Selain KTP, SIM, dan kontak motor, apakah ada barang yang penting atau dokumen yang penting, Mas Yoga?
1: Nggak ada.
0: Oke,
1: Itu
0: tapi
1: aja.
0: sudah mencoba mencari atau menanyakan ke lokasi tersebut apa belum, Mas? Maksudnya selama perjalanan itu sudah dilakukan pencarian kembali?
1: Udah
0: Oke.
1: kita itu saya coba anu tuh kembali
0: Tapi tidak menemukan ya?
1: udah hilang nggak ada kemudian udah ditemu di diambil orang lah
0: Oke. Kejadian sekitar jam 12 siang, Mas ya?
1: ya jam 12 siang
0: Kemarin Minggu, Mas, nge?
1: minggu ya minggu.
0: Oke, baik, siap. Mas Yoga mungkin ada foto tasnya, nanti bisa dikirimkan by WA ya?
1: Kalau butuh tas nggak ada.
0: Oh, nggak ada. Atau mungkin ya hampir menyerupai gitu.
1: Ya, warna hijau.
0: Oke.
1: Kecil loh.
0: Kecil ya. Baik, siap. Ada ciri tertentunya tidak ya, Mas ya?
1: Kecil nggak.
0: Nggak ada ya? Oke, baik. Siap, nanti kita bantu di up ke media sosial kita ya. Semoga saja cepat ketemu Mas Yoga ya.
1: Ya,
0: Oke, baik. Siap, terima kasih sudah bergabung Mas Yoga. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara Seru Cakra, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
2: Sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
2: Ini masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jalanan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
1: Gambirejo, di Gambirejo ada seni jaranan ya.
2: Ya hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
1: Los.
2: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
1: Oke,
2: okay, mau siang, mau malam, itu oke. Kita berikan pelayanan pengamanan.
1: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
2: Iya, kan ini kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 123 khususnya Pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah, KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan anak-anak ini gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja mungkin setengah senti itu sudah masuk ayat 2 ini tuntutannya 7 tahun loh.
1: Kalau sudah 7
2: tuntutan 7 tahun itu sudah nggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya, kalau apa sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling tidak kan 3,5 tahun makan minum gratis di barat alun-alun.
1: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
2: Iya ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah gitu kan. Kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain. Kayak ini kok segelutan kan wisora zaman ini toh Mbak Erika.
1: Ini
2: Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan berarti gini, Warujayang agak laka ini gabur nih Mbak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin tidak dilaporkan ke kita. Hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu tidak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, perlu permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis. Baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal. Kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready mereka itu tidak ide apa ya? Sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Nah, kita pada prinsipnya sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah. Seperti bukan karena oh kudu atau oh, wajib tidak gitu. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi. Oh ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu? Untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena we kudu yang enggak. Kalau kepentingannya mereka tidak bisa ngatasi sendiri, ya perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, oh monggo ditanggung sendiri dan sebagainya. Kan begitu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
2: Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH, Kapolsek Warujaya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, pagi kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra? Apakah kondisi jalanan diinformasikan pagi kali ini sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Tentunya Anda bisa sampaikan ya untuk informasinya ke kami. Tadi juga sempat bergabung Mas Yoga yang kehilangan tas warna hijau ya, tas lempang laki-laki. Informasinya hilang pada saat perjalanan dari Bajulan hingga ke Loceret. Dan untuk dalam tasnya seluruh cakra itu ada KTP, SIM, kemudian kontak motor ya. Dan diinformasikan juga bahwasanya untuk KTP atas nama Yoga Fernandita Ardiansyah, alamat Desa Jatirejo, Loceret, Nganjuk. Anda yang menjumpai tas lempang laki-laki warna hijau ini yang terjatuh di Jalan Bajulan hingga Loceret, ini juga bisa disampaikan ya seluruh cakra ke Gatekeeper Radio Cakra Krisna. Untuk di pagi kali ini cek informasi ke ruang Gatekeeper, Angga silakan.
1: Baik, ini ada informasi masuk. Ini untuk besok tanggal 11 dan 12 Agustus ada gerak jalan di kawasan Prambon ya, Intan.
0: Oke. Okay.
1: Ini untuk besok itu gerak jalan tingkat SMP hingga SMK. Startnya di kawasan SD Negeri 1 Tanjung Tani, finishnya di SD 2 Watu Dandang. Begitu pula pada tanggal 12 Agustus dengan start di tempat yang sama yaitu SD Negeri 1 Tanjung Tani dan finish di SD 2 Watu Dandang. Jadi untuk pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut, mungkin perjalanan sedikit terganggu karena adanya kegiatan gerak jalan ini pada tanggal 11 dan 12 Agustus. Lalu ada informasi lagi, ini dari Mbak Putri, sedang perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ngimbang, sedang melintas di kawasan Jatikalen, arus lalu lintas kendaraan ramai lancar dan cuaca pada pagi hari ini sudah mulai cerah. Lalu ada Mas Rian, ini dari Jombang menuju ke Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Ronggot, dan melintas di kawasan Kertosono. Arus lalu lintas di lampu merah Kertosono cukup ramai lancar, baik dari arah timur maupun dari arah barat. Dan ini ada juga Pak Damar, ini dari Bojonegoro menuju Nganjuk, sedang melintas di kawasan Rejoso. Arus lalu lintas juga ramai lancar, cuaca cukup cerah pada pagi hari ini. Ada Mbak Ayu, perjalanan dari Gedek menuju ke Pace, sudah melintas di kawasan Jetiswaru Jeying, arus lalu lintas ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik. Dari Angga saya geser ke Erika, silakan.
2: Saya kembali komunikasi dengan Bapak Bambang Suryono, Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terkait dengan penutupan total wisata Bromo. Ini bagaimana untuk tiket yang sudah dibeli, kira-kira akan ada pengembalian dana atau mungkin bisa dijadwalkan ulang ya, karena seluruh pintu masuk mulai dari Cemoro Lawang, Wonokitri, Jemplang, Cobantri, Sula, hingga Senduro itu sudah ditutup semuanya sejak hari Sabtu 28 Agustus 2026 jam 22.00 atau jam 10 malam, hingga batas yang belum ditentukan ya, kira-kira sampai tanggal berapa untuk penutupan tersebut. Nah, untuk kebijakan terkait dengan tiket ya, apakah akan ada pengembalian dana atau mungkin juga penjadwalan ulang, ini masih saya komunikasikan dengan Bapak Bambang. Nanti apabila sudah disampaikan terkait dengan mekanisme pengembalian dana wisata yang sudah masuk, ini nanti bisa disampaikan kembali. Kemudian kami terima informasi tadi terkait dengan insiden lalu lintas di depan SMA 1. Ternyata lokasinya di SMA 1 Kediri Kota. Nah, ini tadi saya menghubungi Ibda Anang, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota terkait dengan insiden tersebut. Namun hingga saat ini saya belum mendapatkan balasan dari Ibda Anang. Nanti terkait dengan kronologi kondisi korban apabila sudah disampaikan akan kami sampaikan kembali kepada seluruh cakra. Kemudian dari wilayah Madiun Kota ini tadi disampaikan oleh Bapak Cahyo, melintas di sekitar wilayah Madiun Kota untuk arus lalu lintas di sana juga tidak ada hambatan. Di beberapa titik pertokoan ya atau mungkin perkantoran masih cukup ramai keluar masuk kendaraan. Cuaca pun cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Sebelumnya ada Angga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur terus menjadi perhatian. Luas area yang terdampak kebakaran dilaporkan telah mencapai sekitar 520 hektar. Kondisi ini terjadi di tengah musim kemarau ketika vegetasi yang kering membuat api lebih mudah meluas. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat agar tidak lagi bermain api, terutama di kawasan hutan dan lahan yang rawan terbakar. Penanganan kebakaran terus dilakukan bersama oleh petugas gabungan untuk mengendalikan api dan mencegah penyebaran ke wilayah lainnya. Sementara itu, pemantauan terhadap titik-titik api di kawasan Bromo terus dilakukan. Masyarakat pun maupun wisatawan yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara itu untuk update terkait krisis air bersih yang ada di Kabupaten Blitar, di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Intan, selamat pagi, sehat selalu Mbak Intan.
0: Anggih, baik, jenengan sehat ya Pak ya, awal pekan, semangat ya pagi hari.
1: Alhamdulillah, kan tetap harus semangat.
0: Alhamdulillah, baik. Update terkait krisis air bersih untuk di Kabupaten Blitar sendiri nih Pak Wahyudi, mungkin bisa disampaikan untuk update terbarunya.
1: Ya, terima kasih Mbak Intan atas waktunya. Di Kabupaten Blitar sekarang menjadi tiga. Tiga kecamatan ya, tiga kecamatan maksudnya, yaitu di Sukor, Desa Sukorejo, Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Desa Sumberagung, Kecamatan Pangungrejo, Desa Bangung Duwet, Kecamatan Kasemangan. Jadi tiga kecamatan, empat desa.
0: Tiga kecamatan
1: yang terdampak sampai dengan hari ini.
0: Baik. Kira-kira untuk dropping air bersih Pak dari BBBD sendiri sudah menyalurkan, sudah ada berapa liter itu Pak untuk update-nya?
1: Kalau liternya sudah luar biasa banyak, kita jadi lupa nanti tadi ada dianu. Jadi kita per kiriman itu setiap 3 hari itu kita 12.000 sudah dimulai bulan Juli kemarin. Jadi setiap 3 hari.
0: Jadi
1: yang itu baru ini adalah Bangung Duwet mulai minggu kemarin. Jadi minggu ini, minggu kemarin ini kita Bangung Duwet ini baru. Jadi masih 8.000 yang di Bangung Duwet.
0: Jadi
1: karena kalau sesuai dengan per KBNPB itu kan satu hari itu 15 liter untuk kebutuhan dasar per orang. Jadi masih bisa tercapai di situ. Tercukupi.
0: Baik. Jadi untuk pendistribusiannya sendiri itu per 3 hari secara rutin ya Pak ya, sedari bulan Juli kemarin?
1: Iya, untuk yang Wates itu dua desa tersebut, setiap 3 hari kita sudah kirim ke sana. Dan yang Sumberagung juga sama, tetap yang Bangung Duwet baru minggu kemarin kita kirimi 8.000 liter. Sudah dua kali ini nanti.
0: Sudah dua kali ini ya Pak ya? Yang Bangung Duwet itu ya?
1: Enggak, maksudnya sebentar lagi akan kedua kali.
0: Jadi yang ya, jadi baru kan, yang terdampak itu yang Bangung Duwet itu ya?
1: Ya, ini nanti Bangung Duwet kan interval waktunya 3 hari.
0: Baik. Dalam proses
1: karena di Bangung Duwet itu ada juga sudah dibantu oleh warga ya, khususnya di Dusun Bangung Waluh itu sumurnya dari Bapak Haji Setu itu mempunyai sumur yang luar biasa besar. Jadi di sana yang diperuntukkan pertanian dan peternakannya, tapi bisa dipakai oleh masyarakat yang di Bangung Dua, khususnya di Dusun Bangung Waluh. Jadi ini sangat membantu sekali, dan terima kasih kepada pengusaha, karena apa, BBBD adalah segitiga biru, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dan seperti itu, dan ingat bahwa bencana adalah urusan kita bersama, jadi tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, juga dari masyarakat yang kepedulian yang luar biasa.
0: Baik. Kemudian pada saat pendistribusian ke warga Pak, untuk saat ini apakah ada kendala?
1: Kami tidak ada, insya Allah sampai dengan hari ini berjalan lancar. Karena apa? Utamanya kan kita pakai tandon yang ada di titik kumpul. Tandon di titik kumpul tersebut ada kita kasih tandon. Jadi gini, Pak Intan, dari desa itu mengajukan kalau sudah memang benar-benar ada kering dan lain membutuhkan masyarakat, itu langsung ke Pak Camat, nanti kirim surat ke kita dan kita verifikasi untuk penataannya.
0: Okay.
1: Ya, kita tidak ngecer, ya dalam arti kalau ngecer nanti kita tidak akan terpenuhi yang lain.
0: Iya, betul.
1: Karena target kita ini ada 7 kecamatan dan sekarang sudah mulai ada 3. Berarti kan masih ada 4 lagi. Dengan keterbatasan kita nanti yang unitnya terbatas, tetapi bagaimana kita mengelola manajemen yang baik dengan sistem yang baik dan kita bersama-sama tentunya bekerja sama dengan baik, insya Allah ini nanti akan bisa tercukupi dan terlayani dengan baik juga. Seperti itu, Mbak Intan. Jadi kita tandon yang mana 1.200 liter itu untuk 80 jiwa. Jadi di situ kita anukan untuk 80 jiwa. Lagi, tandon lagi di titik kumpul 80 jiwa, seperti itu, Mbak Intan.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau berkaca pada tahun lalu, Pak, memang untuk 3 kecamatan dan 4 desa itu apakah memang langganan menjadi krisis air bersih?
1: Tentunya kawasan rawan bencana kekeringan itu kita ambil dari berkaca dari kejadian-kejadian yang kemarin.
0: Iya.
1: Jadi nantinya kalau 2026 itu ada peningkatan, penambahan titik, itu juga menjadikan nanti kawasan rawan bencana kita di tahun berikutnya. Jadi yang seperti itu.
0: Baik. Jadi sejauh ini update-nya itu ada 3 kecamatan, 4 desa nggih Pak Wahyudi untuk saat ini yang tercatat?
1: Iya, saat ini sudah terjadi kekeringan dan dropping air di 4 desa di 3 kecamatan tersebut. Kita sudah yang 3 desa sudah mulai bulan Juli kemarin. Kita sudah dropping airnya seperti itu.
0: Jadi yang 3 desa itu sudah sedari bulan Juli kemarin ya Pak ya?
1: Betul sekali.
0: Baik, siap. Yang terakhir ini Bapak Wahyudi mungkin bisa menambahkan informasi atau memberikan himbauan kepada masyarakat, monggo bisa disampaikan.
1: Terima kasih, dan tentunya ini berkaitan dengan kekeringan juga, yang mana bahaya kekeringan ini bukan hanya distribusi air bersih, tetapi karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Sampai dengan hari ini, teman-teman BPBD 3 kabupaten, yaitu Pasuruan, Probolinggo, dan Kabupaten Malang, ini memadamkan Gunung Bromo, ini belum bisa berhasil. Dan sudah beberapa hari ini, teman-teman TNI, Polri, dan lain-lain luar biasa relawan untuk memadamkan TNBT ya, yang Bromo itu belum bisa selesai. Dan minta dan himbauan kepada masyarakat, tentunya khususnya di Kabupaten Blitar, untuk tidak membakar sampah dan lain-lain. Nah, caranya ini mohon diperhatikan biar tidak terjadi kebakaran-kebakaran hutan dan lahan yang ada di kabupaten kita. Karena ada beberapa kejadian yang kemarin yang ada di Tumpak itu ada menimbulkan kebakaran lahan tebu yang luar biasa luasnya. Sehingga ini juga masyarakat juga akan, petaninya juga akan merugi, juga semuanya akan berdampak kepada yang lain. Jadi polusinya juga luar biasa dan seperti itu. Terima kasih Mbak Intan. Hanya seperti itu, yang penting kita bersama-sama untuk saling menjaga dan juga berusaha dan berupaya untuk Kabupaten Blitar dan masyarakat Kabupaten Blitar.
0: Baik, siap Pak Wahyudi, terima kasih ya untuk waktu yang telah diluangkan pagi kali ini, nggih.
1: Terima kasih Mbak Ita. Selalu Mbak Ita.
0: Amin ya ampun, doa baik kembali baik. Semangat bertugas untuk pagi kali ini, nggih Pak Wahyudi.
1: Nggih, terima kasih.
0: Nggih, sami-sami. Selamat pagi. Assalamualaikum. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Ini terkait dengan update terkait krisis air bersih untuk di wilayah Kabupaten Blitar. Disampaikan ada 3 kecamatan dan 4 desa.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya sapa langsung yang sudah bergabung, Pak Joko. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali.
0: Enggak, Pak Joko, gimana kabarnya? Walaupun hari Senin loh ya. Sudah semangat apa belum? Atau masih lempeng-lempeng aja ini? Hayo.
1: Nah, ini masih di atas road. Ya, mobil ini, Pak.
0: Sudah perjalanan ternyata Pak Joko ini. Rute mana, Pak, jenengan?
1: Kemarin sore berangkat ke sini. Sudah mulai pulang nih sampainya. Timurnya Badas.
0: Timurnya mana? Badas.
1: Iya, Badas Ngawi.
0: Oh, Badas Ngawi. Oke, berangkatnya dari mana? Jogja, Pak, jenengan? Atau Ngawi? Atau mana?
1: Dari Bantul.
0: Oh, Bantul. Bantul. Waduh, mantap ini. Berangkat jam berapa, Pak, kalau dari Bantul jenengan biasanya?
1: Tadi malam jam 2. Jam 2 tadi malam.
0: Oh, jam 2 dini hari itu berangkat. Oke. Arteri terus, Pak Joko? Atau... tol juga.
1: Arteri karena mampir di Klaten, ke pasar Klaten itu, terus ke pasar Solo, mampir juga.
0: Mampir-mampir dulu ya. Terus ini rencana nanti dari Ngawi itu naik tol apa arteri juga, Pak?
1: Naik tol. Jadi langsung ke pasar lagi, ke pasar Kewang, Pak.
0: Waduh, ini Padas Ngawi kok sudah ada mobil yang sudah dihiasi ornamen-ornamen ya, Pak, ya ternyata ya. Karnaval ya.
1: Betul sekali, Mbak Intan, tadi ibu-ibu sama anak-anak TK itu pada karnaval seperti biasanya setiap tahun itu, enggak.
0: Itu tingkat apa, Pak, kalau boleh tahu? Kira-kira pasti dengan lintas
1: yang pertama tadi ibu-ibu, terus bapak-bapak dari kelompok tani loh, Mbak Intan, yang pertama dari kelompok tani, terus yang kedua, grup yang kedua tadi dari TK, yang ketiga dari SD tadi ya.
0: Jadi TK SD dicampur ya ternyata, Pak, ya.
1: Iya betul, Pak. Mungkin dalam satu kelurahan atau gimana. Soalnya kan di Balai Desa tadi, Pak.
0: Oh gitu. Tapi lalu lintas di sana ada pengamanan ya, Pak, ya tentunya ya?
1: Ada komplain, Pak, dari Dinas Perhubungan, ada dari petugas polisi, ada juga dari Limnas ya. Komplit itu, Pak.
0: Komplit, ya. Alhamdulillah ya. Tapi memang ketika melintas ya memang harus memelankan laju kendaraan gitu ya, Pak Joko ya.
1: Betul, karena kan di jalan raya itu, Mbak. Jadi dari timur itu di samping sebelah kiri sudah dikasih pembatas seperti pita korslen itu, Pak.
0: Ini seperti kayak jalur utama gitu ya, Pak Joko ya, memangan ini jalan raya.
1: Betul sekali, jalur arteri khusus Surabaya Solo.
0: Gitu. Oke. Baik-baik, ini sudah, waduh, udah cantik-cantik ya adik-adiknya semuanya, Pak Joko.
1: Ya seneng ya, cuma nggak bisa melihat ya.
0: Nanti ada loh, Pak, untuk karnaval tingkat SD kalau di Nganjuk.
1: Oh ya, kota Nganjuk ya, Mbak?
0: Iya betul, nanti tingkat SD, Pak.
1: Oh iya.
0: Iya, kalau kemarin TK, kalau hari ini SD.
1: Gitu. Ya biar senang, Pak. Jadi biar semangat untuk memperingati kemerdekaan bangsa kita Indonesia.
0: Di rumah jenengan gimana, Pak, persiapan menyambut HUT? Sudah meriah atau belum?
1: Belum mulai, Pak. Mungkin tanggal 15 atau itu baru untuk merancang untuk ikut karnaval itu.
0: Gitu. Oke. Saya pikir sudah dimulai juga. Soalnya beberapa daerah sudah mulai untuk pelaksanaan lomba-lomba, Pak. Di Gondang belum ya?
1: Belum ada, Mbak. Tapi yang lainnya desa dari desa kita lain itu sudah ada dari setiap RW itu pasti siap ada, Mbak. Kan di tempat saya kan belum ada.
0: Oh, belum ada. Tapi umbul-umbul sudah terpasang ya, Pak Joko ya?
1: Wah, lengkap itu. Bagus-bagusan malah.
0: Bagus-bagusan. Ada lampu kelap-kelipnya apa tidak itu di jenengan?
1: Semuanya mengikuti arus Mbak. Seperti bendera merah putih semuanya.
0: Merah putih semua ya lampunya. Ada lampionnya apa tidak Pak Joko?
1: Gimana Mbak Intan?
0: Ada lampion apa tidak itu?
1: Oh, ada.
0: Waduh, komplit kayaknya Pak ini gondang juga ya.
1: Alhamdulillah cukup. Banyak setiap RT itu kayak bersaing gitu.
0: Kayak bersaing bagus-bagusan padang-padangan ya Pak Joko ya. Ini katanya Mas Kopeng hati-hati Pak Joko perjalanannya gitu. Mas Kopeng ini tak pikir sudah perjalanan ternyata masih di kantor juga nyimak katanya hati-hati Pak Joko perjalanannya. Gitu Pak Joko, dapat salam ini saya dari Mas Kopeng.
1: Terima kasih untuk Mas Kopeng karena kita setiap hari di atas aspal terus ini.
0: Di atas roda kendaraan gitu ya Pak Joko ya.
1: Betul sekali Mbak Ita.
0: Oke, siap-siap. Sudah sarapan apa belum Pak ngomong-ngomong ini?
1: Bentar lagi Mbak.
0: Oh bentar lagi.
1: Berhenti ya nanti di... Terminal
0: Ngawi itu. Oh gitu. Jadi ini masih, waduh, belum sarapan dong ya. Tapi tetap semangat ya Pak Joko ya.
1: Pasti semangat Mbak. Semangat.
0: Oke, baik siap Pak Joko. Ada teman lagi mau disampaikan monggo.
1: Terima kasih untuk Pro Radio Cakra semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Dan paling tidak ketinggalan sama Mas Kopeng. Selamat bertugas. Dan sehat-sehat selalu.
0: Amin. Baik, siap. Pak Joko terima kasih ya sudah bergabung pagi kali ini.
1: Mbak Intan, terima kasih kembali.
0: Iya, hati-hati di jalan Pak Joko, tak tunggu infonya lagi ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Joko.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tentunya untuk di pagi kali ini seluruh Cakra Anda masih bisa kabarkan ya update terkini jalur yang Anda lalu seperti apa atau mungkin bergabung seperti Pak Joko tadi menyampaikan langsung untuk informasinya. Pagi kali ini sudah memasuki jam 9 pagi ya. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Jagra, lepas dari jam 9 pagi, selamat menaikkan untuk aktivitas apapun itu ya Seru Jagra. Jangan lupa untuk semangat juga, kali ini bersama dengan saya Erika Dwi dibantu gatekeeper, ada Intan Anggraini serta Angga Sandi. Anda bisa kabarkan ya bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda pagi hari ini, 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah deh kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester, sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ini berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: kabarnya ada penutupan total di wisata Gunung Bromo. Mungkin bisa disampaikan, Bapak, monggo.
1: Ya, sampai dengan tadi malam, ini kan atau mulai sampai dengan hari kemarin itu ada dua titik api di dua kabupaten, satu di Kabupaten Probolinggo dan yang satunya lagi di Kabupaten Pasuruan. Nah, Kabupaten Pasuruan ini terhitung baru, itu mulainya hari Sabtu kalau nggak salah, tanggal 8. Untuk Kabupaten Probolinggo tadi malam saya juga ada di lokasi itu, saya lihat sudah tidak ada titik api dan tidak ada asap. Tapi untuk yang Pasuruan tuh masih ada api dan juga asap di dua titik kalau di Pasuruan ya. Di satu di Argowulan dan satu di Dingle. Seperti itu. Kalau untuk penutupan karena situasi masih belum terkendali, kami sudah melakukan penutupan semua pintu masuk ya di tiga kabupaten, Malang, Pasuruan dan Probolinggo sejak tanggal 8 Agustus 2026 pukul 22.00. Seperti itu.
0: Jadi semua pintu masuk ke kawasan Gunung Bromo sudah ditutup total ini per 8 Agustus. Jam berapa Bapak kemarin?
1: 22.00.
0: Oh, 22.00. Ini sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan ya?
1: Ya, sampai semuanya terkendali sampai dan aman bagi pengunjung ya.
0: Baik, terus ini gimana Bapak untuk wisatawan yang sudah membeli tiket?
1: Itu di pengumuman sudah kami sampaikan untuk menyampaikan ke admin. Kemudian untuk melakukan reschedule atau refund ya, kami fasilitasi sementara untuk pemesanan di tanggal 9 sampai 11. Dan jika situasi masih belum terkendali sampai dengan tanggal 11 itu akan kami perpanjang lagi untuk yang pemesanan tiket di atas tanggal 12 gitu.
0: Jadi untuk wisatawan bisa mengajukan refund atau mungkin juga reschedule bisa Bapak?
1: Reschedule bisa ya.
0: Untuk pengajuan refund sendiri tadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Bapak?
1: Refund dan reschedule itu tanggal 9 sampai
0: 11.
1: 11.
0: Jadi tanggal 9 sampai 11 ini bisa mengajukan refund maupun juga reschedule ya untuk wisatawan. Baik, ini mungkin ada himbauan atau informasi tambahan Bapak yang belum tersampaikan, monggo.
1: Kalau untuk himbauan kepada masyarakat tentunya kami mohon untuk tetap mematuhi semua batasan kunjungan ya. Kalau ditutup ya artinya semua wisatawan tidak diperkenankan masuk, seperti itu. Harap dipatuhi. Dan yang kedua, jika nantinya sudah dibuka dan boleh dilakukan kunjungan, mohon untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran. Termasuk salah satu aktivitas yang sudah kami cantumkan di klausul pada saat pembelian tiket online itu ada klausul untuk tidak menyalakan api unggun. Mohon itu untuk dipatuhi.
0: Bapak, update-nya per hari ini berarti untuk lahan yang sudah terbakar ini berapa hektar, Bapak?
1: Kalau sampai kemarin, Mbak, sampai kemarin, Mbak, itu sekitar 742 hektar.
0: 742 itu per tanggal 9 Agustus nggih berarti.
1: Betul, betul.
0: Baik. Terima kasih Bapak informasinya nggih. Selamat melanjutkan aktivitas dan tugasnya kembali. Salam untuk rekan-rekan juga yang ada di sana. Selamat pagi, sehat selalu.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ya, seru Cakra. Jadi untuk kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total ya dari semua pintu per tanggal 8 Agustus 2026 jam 10 malam. Sampai kapan ditutupnya? Belum ada kepastian terkait tersebut ya. Jadi dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan karena memang untuk kebakaran di kawasan Gunung Bromo belum tuntas 100%. Untuk titik api yang masih terpantau ini tadi berada di wilayah Pasuruan. Dua titik hingga saat ini masih dilakukan proses pemadaman. Sementara untuk di wilayah Probolinggo semalam ini sudah tidak ada titik api, jadi sudah mulai kondusif ya. Kabupaten Malang pun juga sudah mulai aman, seru Cakra. Per kemarin informasi yang kami terima ada 742 hektar lahan yang hangus terbakar di kawasan lahan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Cukup luas ya, seru Cakra, 742 hektar. Ini belum terhitung hari Senin ini ya. Ini belum ditambahkan seperti itu. Jadi per kemarin 9 Agustus ya 2026 ada 742 hektar lahan yang terbakar. Nah, imbas dari penutupan wisata tersebut, wisatawan bisa mengajukan pengembalian dana ya, atau mungkin juga mengatur jadwal ulang ya. Ini di tanggal 9 hingga 11 Agustus. Jadi sudah harus dilakukan sedari kemarin hingga tanggal 11 Agustus besok. Segera diurus ya, Seru Cakra. Kira-kira akan Anda lakukan pengembalian dana atau mungkin akan dijadwalkan ulang terkait dengan agenda wisata Anda di Gunung Bromo karena kondisinya masih belum kondusif di sana, jadi tidak aman untuk wisatawan yang datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Semoga saja ini bisa segera tuntas ya, Seru Cakra, untuk pemadaman api di kawasan tersebut agar tidak merembet, semakin meluas, kemudian para wisatawan juga bisa kembali mendatangi kawasan Gunung Bromo. Ke Gatekeeper Danti.
1: Hari ini di tanggal 10 Agustus 2026 itu kalau untuk PHBN Kecamatan Ngeronggot akan ada gerak jalan. Dan untuk startnya itu memang bertempat di SD Negeri 1 Kalianyar sampai dengan finishnya lapangan Ngeronggot, di mana SD Negeri 1 Kalianyar ini jalur depan studio Radio Cakra Krisna.
0: Iya, pasti nanti akan ramai sekali.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Sebenarnya mulainya kan jam 1 siang.
0: Jam 1.
1: Iya, tapi di jam 9 pagi lewat 24 menit ini kayaknya entah panitia atau dari pihak Bapak Ibu guru itu sudah ada yang berlalu lalang di
0: lokasi
1: lapangan. Iya, di lapangan SDN 1 Kalianyar. Jadi mungkin nanti menjelang jam 1 siang bisa pilih jalur alternatif lainnya saja ya, yang biasanya lewat jalur alternatif yang Warujayang Trayang Kertosono. Nah, itu bisa pilih jalur alternatif lainnya saja. Mengingat kalau kita tengok pengalaman tahun lalu, sewaktu pemberangkatan kan banyak pedagangnya juga.
0: Banyak pedagang di kanan kiri jalan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, banyak pedagang, peserta, panitia, dan juga bapak ibu guru yang mendampingi siswa dan siswi. Daripada padat, kalau sedang buru-buru, pilih jalur lainnya saja. Ini harus waspada, hati-hati. Karena ini belum tertera pasti selesainya jam berapa. Hanya saja untuk waktu startnya itu jam 1 siang sampai dengan selesai. Lokasi start di SD Negeri 1 Kalianyar dan nanti finishnya ada di lapangan Ngeronggot, Erika.
0: Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Angga.
2: Baik, update informasi hari ini di Kecamatan Pace, tepatnya di lapangan Desa Bodor, ada lomba atletik tingkat SD ya. Ini tepatnya di lapangan desa Bodor. Pasti ramai sekali di kawasan tersebut.
0: Bodor Pace ya?
2: Iya, betul. Mungkin untuk para pendengar yang sedang melintas atau ada di lokasi tersebut, bisa mengupdate informasi arus lalu lintas ke kami ya, Rika ya?
0: Betul.
2: Nah, lalu ini juga ada informasi di Kecamatan Jatikalen. Ini nanti ada lomba gerak jalan pada tanggal 12 Agustus. Dan pada tanggal tersebut yang gerak jalan itu mulai dari SD sampai SMP. Dan ada gerak jalan umum juga ini pada tanggal tersebut. Jadi seharian full gerak jalan ini.
0: Ramai ya jadinya.
2: Pasti
0: ya.
2: Pasti itu. Nah, ini untuk rutenya gerak jalan Jatikalen mulai dari SD Negeri Begendeng 2 sampai lapangan Pleset. Ini untuk yang gerak jalan SD hingga SMP ya ini. Rika. Lalu untuk gerak jalan umum di tanggal tersebut dan mulainya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Startnya mulai dari lapangan Pleset sampai kantor desa Munung ya. Ini. Okay. Jadi untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut pada 12 Agustus nanti bisa mencari jalur alternatif ya, karena ini juga merupakan jalur yang biasa dipakai untuk mau ke Surabaya ya ini.
0: Betul, jalur alternatif. Okay.
2: Nah, ini juga dipakai untuk lomba gerak jalan ya. Lalu ada informasi perjalanan Erika, ini dari Mas Ardi. Ini perjalanan dari Wilangan menuju ke Papar dan melintas di kawasan pertigaan Gajah Belor. Ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan juga aktivitas awal pekan ini mulai terlihat ya Rika ya. Dan ada buyaran dari pasar juga ini.
0: Okay.
2: Cuaca juga cukup cerah. Lalu ada Bu Winda dari Tulungagung menuju ke Pace Nganjuk dan melintas di kawasan Lirboyo. Arus lalu lintas ramai lancar dan kendaraan roda dua juga mendominasi, cuaca juga cerah. Lalu ada Pak Reza, ini perjalanan dari Magetan menuju ke Nganjuk dan melintas di kawasan Bogor. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca pagi ini masih cukup cerah. Lalu ada Mbak Dia dari Watu Gandrung Luyu menuju ke Alun-Alun Nganjuk dan melintas di kawasan Terminal Lama. Arus lalu lintas ramai lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti dan Nila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Banyak kegiatan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang terselenggara di beberapa wilayah, termasuk juga di depan studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di depan SDN 1 Kalianyar ya. Lokasinya berdekatan dengan Radio Cakra Krishna, nanti digunakan untuk start gerak jalan Seru Cakra yang akan diikuti oleh para siswa-siswi tingkat SMP ya. Untuk Seru Cakra yang mungkin nanti ada agenda melintas di depan studio di jalur Kalianyar, Kronggot Nganjuk, Harawaspada, sementara di jalur lainnya pun juga kabarnya masih terselenggara beberapa kegiatan di siang hingga malam nanti. Harap diperhatikan, ikuti arahan maupun petunjuk arah yang sudah disediakan petugas di lokasi.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Melintas di mana? Seru Jakarta untuk pagi hari ini kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda terus kabarkan kepada kami ya, termasuk juga mungkin Anda menjumpai adanya insiden lalu lintas, belum ada petugas, ini jangan lupa disertakan lokasi sedetail mungkin agar kami bisa bantu teruskan ke petugas kepolisian wilayah setempat. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Baik, ini ada informasi masuk. Ini ada pesan dari Pak Aris. Turut prihatin atas kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo Tengger Semeru. Ini beliau mengirimkan fotonya waktu ke Bromo sebelum kebakaran ini, Erika.
0: Waduh, sudah sampai sana untungnya ya.
1: Iya, pada bulan kemarin ini sudah nyampe sana. Lalu ini ada Mas Kopeng. Mas Kopeng katanya hati-hati Pak Joko.
0: Kenapa lalu, ini?
1: Itu ngirimin apa? Buat Pak Joko yang tadi loh.
0: Oh, yang tadi sempat on air. Nah, jangan lupa hati-hati saat berkendara gitu ya.
1: Iya, maksudnya begitu Erika.
0: Oke.
1: Lalu ini beliau juga mengirimkan foto. Ini masih di kantor sama Mas Asril ini.
0: Belum ini ya, perjalanan ya.
1: Belum ini. Ini masih di kantor sama Mas Asril ini. Lalu ada juga ini informasi dari Mas Indra. Ini perjalanan dari Babat Lamongan menuju ke Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Tanjung Anom, dan sudah melintas di Tugu Jotos Prambon. Arus kendaraan pagi ini di kawasan tersebut cukup ramai lancar dan cuaca juga cerah. Lalu ada Pak Rudi, ini dari Nganjuk menuju ke Sidoarjo dan sudah sampai di kawasan Mojoagung. Dan arus lalu lintas di kawasan tersebut cukup ramai lancar. Lalu ada Mbak Elsa dari Surabaya menuju ke Kediri, melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas ramai lancar. Banyak truk yang terparkir di pinggir jalan. Mungkin lagi istirahat ya ini.
0: Iya.
1: Di rest area ini. Lalu ada Mas Ilham dari Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, menuju ke Baron, Kabupaten Nganjuk, dan melintas di jalur alternatif Jatikalen. Arus lalu lintas ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca cukup cerah. Lalu ini ada Pak Eko dari Ngetos menuju ke Kertosono, melintas di kawasan Malangsari Tanjung Anom. Arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca sudah mulai terik. Erika.
0: Lanjut Danti.
2: Hari ini kita juga terima berita kebakaran dari rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk. Ada dua kebakaran. Jadi yang pertama, kalau kita lihat laporan dari damkar Kabupaten Nganjuk, objek yang terbakar adalah rumpun bambu miliknya Bapak Yoyo di wilayah Jalan Kenanga, masuknya Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Kemudian kalau untuk waktunya, ternyata laporan masuk itu tengah malam, hampir dini hari. Hampir jam 1 dini hari, kemudian tim damkar tiba di lokasi jam 1 dini hari dan selesai pemadaman jam 2 lewat 45 menit dini hari. Penyebabnya perapian pembakaran sampah. Dan untuk kebakaran yang kedua, ini adalah kebakaran gudang arang miliknya Bapak Franky di wilayah Dusun Bagor Kulon, masuknya Desa Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Dini hari juga kejadiannya, laporan masuk itu jam 3 dini hari lewat 54 menit dan tim tiba di lokasi jam 4 lewat 9 menit dan baru selesai pemadaman jam 7 pagi lewat 15 menit. Untuk kronologi, ini sewaktu pembongkaran arang kemarin siang diduga terkena embusan angin, kemudian merembet ke area tumpukan arang yang sudah siap dijual. Karena apinya membesar, ini akhirnya langsung menghubungi dari rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk. Tidak ada korban jiwa, namun untuk kerugian mencapai 50 juta rupiah, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Jakra masih terus berulang ya, terjadi kebakaran karena pembakaran sampah seperti itu ya, yang ditinggal oleh pemilik, kemudian apinya merembet ke lokasi atau wilayah lain seperti itu. Harap diperhatikan ya untuk Anda yang kerap kali melakukan pembakaran sampah, bersih-bersih lahan apabila akan ditinggal. Ini jangan lupa betul-betul dipastikan bahwa tidak ada bara api yang masih tersisa, karena cukup bahaya apabila nanti merembet ke bagian-bagian lain kan, Seru Jagra. Kemudian juga kalau perlu ini bisa disiram pakai air, memastikan apinya betul-betul padam. Itu juga bisa Anda lakukan seperti itu agar tidak terjadi kebakaran di wilayah Anda. Ini tadi ada gudang arang juga yang terbakar di wilayah Bagor Kulon, Desa Bagor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Ini karena ada pembakaran arang siangnya, kemudian terkena angin, diduga terkena angin, kemudian menjalar ke tumpukan arang yang siap dijual. Karena api sudah membesar, pemilik juga langsung hubungi call center damkar dari wilayah Nganjuk, Seru Jakarta, hingga akhirnya kemarin dilakukan proses pemadaman dan ternyata selesai pemadaman itu baru jam 7 pagi. Kejadian atau laporan masuk sekitar jam 4 pagi dan selesai dilakukan pemadaman baru jam 7 pagi. Karena mungkin objek yang terbakar kan gudang ini arang ya, banyak arang di sana yang mudah terbakar, kemudian arang itu juga sulit untuk dipadamkan, gampang merembet ke bagian lainnya. Jadi ini ya pengingat untuk semuanya saja agar lebih hati-hati, Seru Jakra, saat melakukan pembakaran atau mungkin juga memiliki tempat usaha yang rawan atau mudah terbakar apabila tertiup angin, harap waspada.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tadi kabarnya di depan SMA 1 Kota Kediri, Seru Cakra, ada insiden lalu lintas. Ini menyebabkan adanya 2 korban ibu dan anak ya, tergeletak di tengah jalan. Belum kami ketahui pasti untuk kejadian tersebut melibatkan kendaraan apa saja, karena informasi yang kami terima juga cukup terbatas. Dan tadi kami juga masih menghubungi unit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota terkait dengan peristiwa tersebut. Namun belum ada kabar selanjutnya ya terkait dengan insiden tersebut. Anda tadi pagi mungkin juga sempat melintas ya di SMA 1 Kota Kediri, kemudian menjumpai adanya insiden tersebut, bisa ditambahkan informasinya dengan kami di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Danti.
1: Kalau Bapak Riono di Pujon Malang ini masih tanam andewi dan juga sawi. Mm-hmm. Dan harganya murah semua.
0: Harganya murah semua, ini harganya turun murah gitu semua, ya harganya.
1: Betul. Semoga saja nanti waktu panen harganya stabil ya.
0: Iya.
1: Dan tetap menguntungkan petani serta tidak membebani pembeli. Mm-hmm. Jadi sama-sama enaknya. Cuaca disampaikan di sana cerah berawan untuk pagi hari ini. Ada Bapak Didik melintas di seputaran Kertosono Nganjuk. Tugu Pecel ini juga ramai untuk cuaca dilaporkan cerah. Ada Mbak Widya sampai di seputaran Merican Kediri. Arah Prambon ramai sekali kendaraan pribadi dan juga kendaraan bermuatan barang. Cuaca juga disampaikan cerah, Erika.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Informasi perjalanan dari Mbak Rani. Dari Ngantru Tulungagung menuju ke Kertosono Kabupaten Nganjuk, sedang melintas di kawasan Gor Joyoboyo Kediri, arus lalu lintas cukup ramai lancar. Ada Bu Citra dari Grogol Kediri menuju ke Pace Nganjuk dan melintas di kawasan Pasar Beringing, arus lalu lintas ramai lancar, terdapat sedikit aktivitas pasar dan arus kendaraan juga ramai lancar. Lalu ada Pak Surya dari Kertosono menuju ke Madiun, sedang melintas di kawasan Sukomoro dan arus lalu lintas terpantau lancar. Kendaraan pribadi dan angkutan barang cukup banyak, cuaca juga cerah. Lalu ada Mbak Laila dari Pace Nganjuk menuju ke Tarokan Kediri, selama perjalanan arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga cerah. Lalu ada Busari dari Saradan Madiun menuju ke Jombang, sedang melintas di Jembatan Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Jakra, ada yang tadi pagi sempat belanja-belanja ya, kebutuhan pokok, bisa Anda sampaikan untuk harga di pasar yang Anda singgahi pagi hari ini seperti apa? 0852 9001061.

Seruja kera kebakaran juga melanda sekitar 5 hektar hutan raya di Desa Bungku dan Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan pada Minggu 9 Agustus 2026. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana atau Kelaksa BPBD Kabupaten Magetan, Bapak Eka Radityo. Kebakaran terjadi di 2 titik yang berbeda. Sekitar 2 hektar ini berada di Desa Bungku terbakar. Sedangkan di Desa Mategal ini api di sekitar 3 hektar lahan. Laporan kebakaran diterima call center BPBD Kabupaten Magetan dari warga sekitar jam 6:30 malam. Personil kemudian juga langsung menuju ke lokasi dan sampai di lokasi juga langsung melakukan penanganan. Penanganan dilakukan secara manual menggunakan metode gepiok serta membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Setelah berjibaku memadamkan api selama hampir 2 jam, proses penanganan akhirnya selesai di jam 9 malam lewat 45 menit. Api berhasil dipadamkan dan kondisi lokasi ini sudah dinyatakan aman. BPBD mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama ketika kondisi vegetasi mengering. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, maupun menyalakan api di kawasan yang mudah terbakar. Kalaupun Anda menjumpai atau menemukan titik api, bisa segera lapor ke BPBD ya, agar bisa segera tertangani dan tidak merembet ke bagian-bagian lainnya.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada, karena hingga saat ini masih terus ada kegiatan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Untuk Kecamatan Nganjuk sendiri dijadwalkan untuk siang hari ini akan ada pawai budaya atau karnaval ya, Seru Jakra, di jam 1 siang diikuti oleh anak-anak pelajar tingkat SD. Startnya di Taman Yawiji, kemudian finishnya berada di Pendopo Kabupaten Nganjuk atau di Alun-Alun Nganjuk. Ini tadi juga berbagai persiapan sudah mulai dilakukan. Mungkin Anda saat ini berada di Nganjuk Kota ya, Seru Jakra, kemudian menjumpai saat ini sudah mulai dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Juga bisa Anda tambahkan informasi masihnya dengan kami di 0852 9001061. Untuk pengalian mungkin berada di sekitar Taman Yawiji hingga Alun-Alun Nganjuk ya, Seru Jakra. Jalur alternatif ini biasanya belakang Alun-Alun atau mungkin juga di belakang Pasar Wage, kemudian di jalan Imam Bonjol ya, itu akan cukup padat, Seru Jakra, karena banyak aktivitas masyarakat di luar rumah mengantarkan anaknya untuk karnaval, ada yang juga nonton dan kepentingan-kepentingan lainnya. Jadi harap diperhatikan, kalau memang tidak penting-penting sekali tidak usah keluar rumah, karena arus lalu lintas pasti akan cukup padat di jam 1 ke atas ya untuk di jalur dalam kota Nganjuk. Gerak jalan juga masih tersenggara di beberapa wilayah. Seumpama Anda berpapasan dengan peserta gerak jalan, ini juga jangan lupa untuk pelankan laju kendaraan Anda ya. Ikuti arahan petugas yang berada di lokasi.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper, Danti Danila, Angga Sandi, serta Intan Anggraini. Kabarkan dengan kami ya, Seru Cakra, bagaimana situasi maupun kondisi di wilayah Anda hari Senin ya, 10 Agustus 2020. 6 lepas dari jam 10 pagi. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai.

0: fokus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
1: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisen FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Yata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Bang.

0: Saya ke penelpon ya, Sri Cakra. Sudah ada Pak Nyoman di Pare Kediri. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kalau ini suaranya beda sama Mbak Dandi.
0: Kenapa ini?
1: Sentar mentana. Selamat pagi, Pak Nyoman.
0: Habis sarapan, Pak Nyoman?
1: Iya, sudah lah. Makan nasi sama ginsam.
0: Waduh, pakai dimsum juga?
1: Ya, tadi malam buat begitu, tadi pagi dimakan lah.
0: Tapi dimsumnya ini kan dimakan sendiri, tidak dibuat lauk, pakai nasi kan, Pak Nyoman?
1: Ya, pakai nasi.
0: Oh, pakai nasi?
1: Lauknya itu.
0: Lauknya dimsum ya?
1: Sambal mata ya, nikmati saja. Apa yang dibuatkan
0: enak ya,
1: pacar ya itu dinikmati gitu loh.
0: Biasanya kan kita makan dimsum tuh nggak pakai nasi, Pak Nyoman, tapi iya, ada beberapa yang
1: banyak orang gitu.
0: Iya, dimsum dibuat lauk.
1: Ini kan aneh tapi nyata toh.
0: Iya, seperti bakso pakai nasi gitu ya, Pak Nyoman ya. Padahal
1: saya
0: makan itu aja sudah kenyang.
1: Saya pernah merasakan bakso dari dulu.
0: Oh, nggak pernah merasakan bakso?
1: Nggak. Sapi, kambing.
0: Nggak pernah.
1: Itu apa ya? Nggak, kebo, jarang. Ayam, bebek.
0: Enggak. Kenapa ini, Pak Nyoman? Nggak suka bakso?
1: Enggak suka baunya, udah enggak itu, enggak enak.
0: Waduh, ini Pak Nyoman ternyata enggak suka bakso.
1: Makanya enggak pernah nawarin Pak Erik, ayo traktir bakso.
0: Enggak pernah ya. Mie ayam doyan, mie ayam?
1: Apa?
0: Mie ayam doyan?
1: Ya, doyan tapi jarang saya. Saya gitu-gitu jarang, pokoknya yang penting makan nasi. Yang itu saya kan soto ayam sama pisang goreng. Wis itu toh.
0: Itu wis pokoknya gonta-ganti itu ya, Pak Nyoman ya.
1: Ya itu aja lah.
0: Iya. Oke. Bagaimana ini?
1: Gimana kabar Pak Erika?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Nyoman. Semuanya di sini sehat.
1: Alhamdulillah. Keluarganya Erika juga.
0: Kondisi
1: pas pulang kemarin tak kasih payung toh.
0: Apa?
1: Pas mendung loh. Ya, pas sampean ngomong sama saya mau pulang saya nanti sore. Oh, nanti tak kasih payung mendung.
0: Enggak hujan kok tapi. Enggak hujan.
1: Ya, minta payung kok nyaluk hujan, minta mendung tok.
0: Iya. Pak Nyoman, Pare bagaimana pagi ini?
1: Oke, makasih Mbak Erika. Saya yang ngangen itu kan tertawanya itu. Tertawanya nonik bos itu.
0: Aduh, amin.
1: Ya, terima kasih Mbak Erika, ini salam semua pendengar Cakrawala dimanapun berada, tetap semangat saya selalu. Kota Pare hari ini seperti biasa, pewanas mencetar membahana. Ini di tempat apa, tempat hiburan tapi tetap pernah ada hiburan ini. Di bawah gedungnya ini, di tempat taman kuliner. Cuacanya panas menyengat, situasi jalan dari

0: pagi tidak ada sepinya di jalan PK Bangsa ini. Kedua arah. Dari Bendo tadi juga gitu, pagi-pagi saya kerja. Oh, rawat sekali jalannya. Tapi tetap lancar, terkendali, dan kondusif keamanannya, tidak ada masalah apa-apa. Walaupun ini situasinya ada gerak jalan, karnaval mungkin. Belum pernah saya lihat gerak jalan, yang saya lihat gerak jalan ada di Facebook toh. Terhalang oleh pekerjaan nyari suap nasi ini, tidak pernah lihat gitu-gitu. Jadi itu saya sampaikan dari tepatnya dari Jalan PK Bangsa, Kota Pare yang tercinta. Saya mau muara-wara kepada saudaraku Indu, yuk, boleh nggak Pak Rika?
1: Apa ini?
0: Ya, saya sampaikan kepada saudaraku Indu dimanapun berada, pendengar Sakra Krishna di Nganjuk, di Kediri. Marilah berbondong-bondong, berpunyo seikhlasnya untuk pembangunan Kori Agung, Pura Agung, Kertabuana, Kabupaten Kediri sudah mulai dilaksanakan dengan bangun kamar kecilnya. Nanti berlanjut sampai Kori Agung, sampai tegelinginya. Ada yang berminat untuk punianya, bantuannya, seikhlasnya tanpa paksaan. Itu saya sampaikan.
1: Baik.
0: Dari Romo Mangkunyoman Kartika dari Pengurus Pura Parik Kabupaten Kediri.
1: Terima kasih Mbak Erika. Terima kasih Bapak Nyoman.
0: Semoga keluarga Kakak Krishna krunya tetap sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat kayak di udara.
1: Terima kasih. Selamat pagi Pak Nyoman di Parik Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ingin berbagi kabar melalui sambungan telepon silakan ya, Seru Cakra 0852 9001061.

0: Musim kemarau semakin terasa panas ya, Sri Wijaya. Beberapa waktu lalu setelah disampaikan oleh Bapak Setiaris, beliau PMG Madya BMKG Nganjuk terkait dengan cuaca periode 9 hingga 11 Agustus 2026. Nah, di tanggal 10 ini berarti untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya akan tetap cerah hingga berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah, Sri Wijaya. Monsun Australia ini masih berpengaruh terhadap kondisi cuaca di kawasan tersebut. Selain dipengaruhi juga oleh dinamika atmosfer yang menunjukkan musim kemarau masih mendominasi di wilayah Jawa Timur. Diperkirakan untuk siang ya, kondisi cuaca semakin cerah dan juga terik, Sri Wijaya. Kemudian untuk suhu maksimum pada siang hari mencapai 32 hingga 34 derajat Celcius. Angin dari arah tenggara juga dapat bertiup dengan kecepatan 15 hingga 25 km. Sementara pada malam hari juga akan cerah dan akan berawan tipis dengan suhu udara 25 hingga 28 derajat Celcius. Jadi untuk hari ini cuaca diprediksi masih akan cerah, kemudian angin juga lumayan kencang ya di beberapa wilayah. Saya coba cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono ya, harap waspada bagi pengguna jalan, tentunya ini untuk di wilayah Wonojoyo, Ngurah Kediri sedikit terhambat ya lalu lintasnya untuk di siang kali ini karena ada lomba baris berbaris Erika. Dan tentunya ini mengganggu arus lalu lintas di sana. Jadi harap waspada dan berhati-hati untuk sedulur cakra ketika melintas di wilayah Wonojoyo, Ngurah Kediri. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, perjalanan kali ini sudah sampai di simpang 4 Jong Biru Kediri arah ke Pare. Diinformasikan lalu lintasnya juga untuk di siang kali ini cukup ramai. Antrian cukup panjang dari arah selatan, terlihat kendaraan mobil pribadi yang mendominasi. Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Mujito, perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Diinformasikan kali ini juga masih aman saja, cuaca juga cukup terik panas. Tambahan informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Samsul, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Guyangan Nganjuk, tujuan akhir nanti akan mengarah ke Rejoso. Diinformasikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Hinta Nanggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Radio Cakra, tadi ada laporan masuk ya dari pendengar Radio Cakra. Krisna kehilangan tas lempang warna hijau. Tas tersebut terjatuh saat perjalanan dari wisata Jolotundo Bajulan menuju ke wilayah Brebek. Berawal saat Mas Yoga perjalanan pulang dari wisata Jolotundo Bajulan, kemudian berhenti di kawasan Brebek. Saat berhenti di wilayah Brebek, tas sudah tidak ada. Diduga tali pada tas tersebut putus. Kemudian ditelusuri kembali rute perjalanan hingga ke lokasi awal. Namun, tas tersebut ini belum ditemukan. Di dalam tas terdapat dompet warna hitam yang berisi KTP, SIM, kunci sepeda motor, dan juga barang-barang lainnya atas nama Yoga Fernandita Adriansyah. Untuk Seru Cakra yang menemukan atau memiliki informasi terkait dengan tas tersebut bisa menghubungi Radio Cakra Krisna ya. Untuk fotonya juga sudah kami unggah di media sosial Cakra Krisna.

Dari wilayah Padas Ngawi, situasi arus lalu lintas di sana juga terpantau ramai, seru cakra. Ada karnaval ya. Arus lalu lintas di sana ini tidak dialihkan, namun harus berhati-hati yang melintas di sana, kurangi kecepatan karena banyak persiapan yang sudah dilakukan untuk kegiatan karnaval di Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Cuaca di lokasi juga cerah untuk Anda yang mungkin juga menjumpai ya seru cakra adanya persiapan karnaval atau mungkin juga karnavalnya sudah berlangsung pagi hari ini, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, lokasinya di mana, jangan lupa detail lokasinya ya agar lebih jelas, kemudian jadi catatan untuk seru cakra yang akan melintas di jalur tersebut.

Kami terima informasi Seru Jakra. Kabarnya untuk pertama kalinya dalam sejarah, tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia meroket tinggi berkat hadirnya lembaga khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kualitas pelayanan haji Indonesia musim 1447 Hijriah atau 2026 Masehi terbukti bukan sekedar klaim sepihak dari pemerintah belaka. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data independen resmi yang mencatat indeks kepuasan jemaah haji Indonesia 2026 menembus angka fantastis, yakni 91,45% dengan kategori sangat memuaskan. Menjadi skor tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 juga tercatat solid di angka 83,28%. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan rasa syukur niat dan apresiasi mendalam atas terobosan kebijakan yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo. Meskipun lembaga baru ya, lembaga baru ini hanya memiliki waktu persiapan singkat sekitar 3 hingga 4 bulan saja. Sinergi 7.000 aparatur di seluruh Indonesia sukses mengawal perjalanan ibadah ratusan ribu jemaah secara optimal. Keberhasilan rekor sejarah ini tidak lepas dari rentetan reformasi kebijakan yang berdampak langsung pada biaya dan juga kenyamanan calon jemaah. Di bawah arahan Presiden Prabowo, pemerintah terbukti berhasil memangkas dan menurunkan biaya haji hingga 6 juta selama 2 tahun terakhir. Sistem pelunasan tunda ganti yang dulunya ruwet juga resmi dihapus demi memberikan kepastian hukum yang jauh lebih sederhana bagi para jemaah. Tidak hanya itu, distribusi kuota kini ditata berbasis proporsionalitas provinsi. Jalur cepat keimigrasian Mekah rute makin diperluas, serta penambahan titik embarkasi baru disiagakan untuk mempermudah akses jemaah dari daerah. Meski berhasil mengukir prestasi sejarah, pihak kementerian berjanji tidak akan berpuas diri dan tetap melakukan evaluasi menyeluruh pada area Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, serta pengetatan syarat kesehatan jemaah. Mungkin ada salah satu jemaah haji tahun 2026 ini ya, Seru Jakra. Mungkin bisa ditambahkan juga terkait dengan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik ya, terkait indeks kepuasan jemaah haji Indonesia 2026 di angka 91,45%.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Perjalanan kali ini sudahkah Anda menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas yang membahas kegiatan penyemarak kemerdekaan ya, Seno Cakra? Bisa Anda tambahkan lokasinya di mana, kirim foto videonya di 0852 9000 1061. Gatekeeper Danti,
1: ada yang menanyakan kalau kebakarannya masih berlanjut karena kabarnya masih ada titik api di wilayah Pasuruan. Karena memang kalau untuk Gunung Bromo ini kan juga ada di beberapa jalur, mulai dari Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Kalau update terakhir itu masih ada 2 titik api di Pasuruan. Sementara yang di Probolinggo itu dilaporkan sudah tidak menunjukkan titik api maupun kepulan asap. Dan memang ditutup total itu sejak hari Sabtu jam 10 malam. Kabarnya akan dibuka kembali kalau sudah memungkinkan dan aman bagi wisatawan. Lalu bagaimana yang sudah terlanjur pesan tiketnya? Sementara ada yang sudah pesan tiket di tanggal 9 sampai tanggal 11. Nah, itu ada 2 penawaran, jadi bisa dikembalikan untuk biayanya. Ada juga yang diubah jadwalnya sampai memungkinkan. Apabila nanti di tanggal yang disepakati masih belum memungkinkan, maka akan diperpanjang kembali. Dan dari pihak TNBTS juga mengimbau masyarakat, khususnya wisatawan, untuk mematuhi seluruh ketentuan selama penutupan kawasan. Wisatawan tidak diperkenankan memasuki kawasan yang masih ditutup. Selain itu, setelah kawasan nanti kembali dibuka, wisatawan ini diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Salah satu ketentuan yang kembali ditekankan adalah larangan menyalakan api unggun di kawasan TNBTS. Jadi nggak boleh pakai api unggun ya. Dan larangan itu sebenarnya juga telah tercantum dalam klausul atau peraturan yang harus disetujui wisatawan ketika melakukan pembelian tiket secara online. Tadi masyarakat juga diminta benar-benar mematuhi aturan tersebut mengingat kondisi kawasan saat ini juga masih rentan terhadap kebakaran. Bahkan sampai kemarin tercatat sudah 742 hektar lahan yang terdampak kebakaran. Jumlah itu menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan laporan sebelumnya, di mana pada tanggal 8 Agustus hari Sabtu itu masih terdapat 4 titik api di kawasan Blok B29 wilayah Probolinggo yang sekarang sudah padam. Dan untuk proses pemadaman itu dilakukan melalui jalur darat maupun udara. Penanganan juga melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur. Hambatannya apa kok sampai sekarang masih terus ada titik api? Hambatannya medannya terjal dan kawasannya kering. Sehingga ini yang memperparah kondisi. Sampai dengan saat ini penanganan juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh titik api dapat dikendalikan dan tidak meluas kembali. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api di kawasan hutan, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang kering. Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik, ada baik, ini ada informasi perjalanan masuk. Ini dari Pak Rehan. Perjalanan dari Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, menuju Nganjuk Kota. Ini arus lalu lintas mulai stabil setelah jam sibuk pagi, dan kendaraan juga masih cukup ramai di kawasan Pace, cuaca juga cerah. Lalu ada Mbak Clara, perjalanan dari Warujayeng menuju Baron, arus lalu lintas lancar, sepeda motor dan kendaraan melintas normal, cuaca cerah pada siang hari ini. Lalu ada Bu Yulia, dari Jatikalen menuju ke Kertosono sedang melintas di kawasan pabrik gula Lestari. Kendaraan cukup banyak dan arus juga tetap lancar, cuaca cerah. Lalu ada Pak Bagas dari Bojonegoro menuju ke Ngeronggot Nganjuk sedang melintas di kawasan di kawasan Bulakrejo, mm-hmm. kendaraan pribadi melintas dengan normal. Cuaca siang ini juga mulai terik. Lalu ada Mbak Nadia dari Berbek menuju ke Sukomoro sedang melintas di Adipura Loceret. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan juga mulai stabil. Cuaca cerah pada siang hari ini. Lalu ada Mas Kevin dari Mengkreng menuju ke Stasiun Kertosono. Arus lalu lintas di kawasan Mengkreng ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan besar. Cuaca terik pada siang hari ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Adanti dan Nila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Ranville tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranville diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat Perjanjian Ranville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Ranville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Tetap perhatikan situasi yang ada di sekitarnya. Ini kalau memang sudah berkendara 3 hingga 4 jam, jangan lupa untuk istirahat, memulihkan energi yang sudah hilang ya. Cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Jangan sampai dipaksakan karena berbahaya sekali bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain yang ada di sekitar Anda. Ada yang mengisi BBM untuk hari ini, Seru Cakra, kira-kira ada perubahan harga atau tidak ya? Pertalite ini masih di angka 10.000. Ini masih sama ya sejak beberapa waktu yang lalu. Kemudian ini Pertamax Turbo sekarang 18.300, turun 1.000, sebelumnya 19.300. Kemudian ada Pertamax itu 15.950, turun 300 perak ya, sebelumnya 16.250. Kemudian Pertamina Dex ini ada 21.150, masih sama seperti sebelumnya. Kemudian Biosolar 6.800, masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamina dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah sektor atau sejumlah faktor, termasuk perkembangan harga rata-rata minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah. FP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Adora mengatakan bahwa penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan juga arahan pemerintah, sekaligus mempertimbangkan daya beli masyarakat serta ketersediaan pasokan BBM nasional. Harga BBM dapat mengalami perubahan sehingga masyarakat sebaiknya mengecek informasi terbaru sebelum melakukan pengisian bahan bakar. Untuk Anda yang mungkin ini lepas mengisi BBM, juga bisa ditambahkan mengisi BBM di mana kemudian harganya masih stabil sama semuanya atau ada perubahan. 0852 9001061.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sri Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 11 ya. Kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Update-nya seperti apa, Sri Cakra? Untuk di siang kali ini, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Ini bisa diinformasikan perkembangannya. Bisa dikirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami ya, menyampaikan langsung untuk informasi-informasi di daerah Anda, sekitar Anda, untuk di siang kali ini seperti apa. Dan di momen menyambut dari kemerdekaan ya, euforia di daerah Anda sendiri bagaimana? Kemudian tadi beberapa daerah diinformasikan juga banyak sekali lomba baris berbaris, salah satunya itu di wilayah Wonojoyo Gurah Kediri. Nah, perkembangannya seperti apa? Tentunya Anda bisa informasikan ke kami ya. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Siang kali ini saya bertugas ditemani ada Danti, Angga, dan Erika. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal nariah. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

Di bulan Agustus kali ini tentunya memang ada beberapa titik atau jalur yang sedikit terhambat karena imbas adanya lomba baris berbaris atau mungkin ada kegiatan lainnya, salah satunya ada karnaval ya. Dan hari ini nanti seluruh cakra Senin 10 Agustus 2026 ya, di wilayah Nganjuk sendiri akan ada pawai budaya atau karnaval itu di tingkat SD. Dan informasi yang kita dapati nanti untuk startnya itu mulai di jam 1 siang seluruh cakra. Jadi untuk nanti Anda untuk perjalanannya sedikit terhambat ya, karena akan ada kegiatan pawai budaya dan pembangunan tingkat SD atau MI. Dan rutenya nanti Taman Nyawiji sampai dengan Jalan Basuki Rahmat seluruh cakra.

0: Mas Asril,
1: Okay.
0: ini sedang antri SPBU di kawasan Kunjang, Kabupaten Kediri. Ini lagi mengantre untuk biosolar ini.
1: Nah, oh, biosolar iya, di Kunjang ya?
0: Iya, banyak banget nih truk-truk yang mengantri biosolar
1: Waduh,
0: nih.
1: Waduh, rame sekali. Antrenya panjang enggak?
0: Lumayan panjang ini dari video yang dikirimkan beliau.
1: Oke.
0: Lalu ini ada Mas Atim. Ini Mas Atim juga sedang mengantre juga di SPBU.
1: Waduh, di mana?
0: SPBU Blimbing Ngoro di Jombang.
1: Oh, beda ya.
0: Beda ini,
1: saya
0: tapi
1: pikir satu lokasi. Saya pikir satu lokasi sama Mas Asril, enggak ya ternyata ya.
0: Enggak ternyata. Ini Mas Atim sama Mas Asril ini barengan nih ngirimin lagi ngisi
1: ini.
0: BBM ini.
1: Ini jam-jamnya ngisi apa? BBM soalnya.
0: Iya betul. Ini Mas Asril ngisi solar, Mas Atim ngisi
1: Pertalit.
0: Pertama gini.
1: Oh pertama.
0: Iya.
1: Oke. Kalau pertama mah garda terdepan, nggak perlu antri.
0: Pasti tuh. Tuh ini kebetulan ngirimnya juga bareng, selisih 1 menit nih.
1: Oke.
0: Lalu ada informasi ini dari Mas Kopeng. Ini Mas Kopeng rute ke Caruban ini.
1: Oke.
0: Pengen ketemu Pak Joko juga ini.
1: Waduh, mau jumpa ini ternyata.
0: Mau
1: ya?
0: Jumpa Pak Joko juga ini.
1: Pak Joko, tapi nanti rutenya itu balik Nganjuk loh Mas Kopeng.
0: Nah itu.
1: Atau mungkin di calling-calling dulu, ditanya-tanya dulu, nanti mungkin bisa COD tengah-tengah ya.
0: COD di Nganjuk gak sih?
1: Nah, COD di Nganjuk itu juga boleh. Tinggal Pak Jokonya saja gimana, berkenan apa tidak. Atau berkenannya juga di Ngawi ya boleh. Kayaknya Mas Kopeng rutenya Ngawi nih.
0: Kalau Mas Kopengnya ini rutenya Caruban ini.
1: Oh Caruban, saya pikir Ngawi ya.
0: Caruban.
1: Maaf
0: ini
1: ya. Mas Kopeng ternyata Ngawi ya. Ngawi Caruban.
0: Rutenya ke Caruban nih. Ini juga nih mengirim WhatsApp. Gih betul katanya, COD Nganjuk ini.
1: Okay.
0: Ini beliau sudah sampai di Simpang 3 Mengkreng dengan arus lalu lintas cukup lancar ini. Ini ada kereta melintas dalam video beliau. Ini juga arus lalu lintasnya tidak seramai biasanya ini di jam siang hari ini. Cukup lancar sekali ini. Hati-hati di jalan Mas Kopeng. Semoga selamat sampai tujuan. Lalu ada informasi masuk ini dari Bu Rahayu.
1: Oke.
0: Ini juga dari Jombang menuju Nganjuk, melintas di kawasan Plimping Baron. Arus lalu lintas cukup lancar dari kedua arah Intan. Dan cuaca juga cukup cerah pada hari ini. Lalu ada Mbak Caca. Ini sedang melintas dari Ngepeh Lojaret menuju ke Sawahan.
1: Oke.
0: Melintas di kawasan Ngerawan Berbek. Arus lalu lintas lancar, juga banyak sepeda motor di kawasan tersebut. Cuaca cukup terik pada siang hari ini. Lalu ada Mas Raka dari Kapas Sukomoro menuju ke Kecubung Pace. Melintas di kawasan Sumengko, arus lalu lintas ramai lancar di kawasan tersebut. Tidak ada penutupan jalan juga ini. Lalu ada Bu Melinda, ini dari Gedek menuju ke Lengkong.
1: Oke.
0: Melintas di kawasan Munung, arus lalu lintas ramai lancar Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Angga. Saya langsung sapa dulu yang sudah bergabung. Mas Azra, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Intan.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Azril? Hari ini awal pekan Senin loh ya.
2: Awal pekan semangat dong.
1: Alhamdulillah, awal pekan semangat, happy, sehat harus nomor satu ya.
2: Amin.
1: Amin. Ini sudah sarapan apa belum ngomong-ngomong?
2: Sarapannya sudah kopai.
1: Gimana?
2: Sarapan kopai.
1: Oh tadi. Kopai. Oh kopak toh ya Allah. Kopaknya apa? Hitam pekat.
2: Hitam pekat dengan gula yang sakserit.
1: Sakserit gitu, aduh rasanya lah, ya pahit ya.
2: Yang penting nggak kehidupan Mbak. Yang
1: nah jangan kehidupan nggak boleh pahit, pokok tetap harus happy gitu loh ya.
2: Pasti apa? Pasti. Nah, iya. Hari Senin kan mulai beraktivitas ya.
1: Iya dong, hari Senin mulai aktivitas, kita menjalaninya harus semangat dan happy dan semangat gitu loh, Mas.
2: Semangat membara.
1: Semangat membara, saking membaharanya harus minum

0: Itu apa? Es teh jumbo.
1: Es teh jumbo.
0: Harus itu, ya kan? Waduh, langsung sama Mas Kopeng ditambahin ini, kehidupanku kok pahit loh. Enggak Mas Kopeng. Waduh. Enggak gitu. Ini, aduh, enggak boleh loh ya Mas Kopeng ya. Pokoknya tetap happy.
1: Semangat dong, Bolo.
0: Harus semangat dong, awal pekan loh ya. Rute mana Mas yang dituju?
1: Ini Kediri Kota, Mbak, nanti.
0: Oh, Kediri Kota yang dituju. Ada berapa titik yang
1: iya.
0: Ini nanti?
1: Satu titik, nanti langsung balik gudang lagi untuk stafel ya, loading lagi buat besok pagi Surabaya.
0: Oh gitu, jadi hari ini kota Kediri saja satu titik. Oke, Kediri Kota mana Mas?
1: Sekitaran Kiri Suci sih dong.
0: Oh, sekitaran Kiri Suci. Oke, nanti lewatnya mana Mas?
1: Ini via Tunjang. Nanti Boko itu ke kanan Papar. Terus lurus lewat jalur utama itu.
0: Lewat itu apa di Jalan PB Sudirman itu enggak bisa loh Mas untuk kendaraan roda 4. Nanti lewatnya jenengan
1: yang
0: kantor
1: gimana?
0: Pos, kantor pos lurus kan? Ke timur kan?
1: Kantor pos ke kiri.
0: Iya, ya. Ke timur. Ke timur lurus.
1: Ke timur lurus nanti bisa di lampu merah pertama atau kedua itu bisa belok kanan.
0: Kalau lampu merah pertama nanti lewat jalan Doho nggak bisa.
1: Ya, oh nggak bisa. Oh berarti timurnya
0: bisa, apa? bisa. Oh iya, Kili Suci nanti kan lewat itu kan Sumur Bor itu kan, pos Sumur Bor itu kan, yang ke timur itu.
1: Betul. Biasanya kalau lewat Doho juga bisa. Kalau nggak gitu timurnya Doho itu.
0: Oh iya. Juga. Pokoknya nggak bisa itu dapat selatannya jalan Doho. Mas Azril.
1: Selatannya
0: jalan
1: Doho. Arah alun-alun berarti.
0: Iya, arah alun-alun itu nggak bisa kalau untuk kendaraan roda 4. Soalnya ada pembangunan drainase.
1: Oh, di situ. Kayaknya nggak lewat situ, nggak sampai
0: enggak.
1: Situ.
0: Kan? Oh, aman kalau gitu. Itu cuma kendaraan.
1: Masih aman terkendali.
0: Oke. Itu cuma bisa kendaraan sepeda motor yang bisa melintas soalnya. Soalnya space-nya kecil, Mas. Jalannya cuma satu kendaraan sepeda motor saja di situ.
1: Oh, ada pembangunan
0: tuh. Iya, ada pembangunan drainase. Jadinya nggak bisa. Soalnya di sana juga ada alat beratnya. Jadinya nggak bisa dilalui deh.
1: Aman sih kalau tidak.
0: Oke, baik. Terus ini masih di Kunjang kah?
1: Ini sudah lepas Kunjang, mau sampai traffic light di Gogo itu.
0: Oke.
1: Dan nanti kita arah ke kanan, arah Papar.
0: Rame nggak ini?
1: Untuk situasi jalannya nggak begitu ramai sih, cuma tadi di sekitaran SPBU Kunjang tadi itu untuk yang antrian biosolar lumayan panjang.
0: Oke, sampai keluar Bahkan dari sudah, halaman SPBU tidak?
1: Kayaknya kalau lepas saya tadi sampai luar, soalnya pas saya waktu antri tadi kan kebanyakan kol diesel dan itu tangki sebelah kanan kan. Nah, itu yang kebanyakan kalau diesel mungkin sudah keluar area ya kayaknya, area SPBU.
0: Oke, baik. Tapi sejauh ini aman ya Mas ya, stoknya?
1: Untuk stok biosolar mungkin aman, tapi untuk pertaletnya tadi kayaknya masih dalam pengiriman ya, atau kosong.
0: Okay.
1: Untuk di pertamaknya aman.
0: Oke, SPBU Kunjang ya Mas ya, pertalet kosong?
1: Ya, SPBU Kunjang. Kalau dari Jombang sebelum pasar itu ya.
0: Oke.
1: Itu pertalitnya kosong tadi. Tapi untuk lainnya non subsidi masih aman, untuk biosolar juga masih aman kayaknya.
0: Ready semua, jadi hanya pertalit saja yang kosong ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik. Cuaca gimana Mas? Panas ya?
1: Cuaca di sekitaran Boko ini di 32 derajat kakak.
0: Oh, lumayan panas, menyengat itu Mas.
1: Ya, tapi masih ada sumilirnya angin, sepoi-sepoi.
0: Oh, sumilir angin. Oke, jadi dapat membantu itu ya, sedikit ya tentunya.
1: Iya.
0: Oke,
1: ini Mas Kopeng juga kecaruban tadi.
0: Iya, mau jumpa sama Pak Joko rencananya.
1: Nah, betul. tadi info katanya mungkin nanti ketemu sama Pak Joko di Nganjuk.
0: Gitu. Tak suruh COD aja. COD-nya di mana?
1: COD sedulur Krishna.
0: Lah gitu ya. Iya dong, COD nggak apa-apa. Tinggal Pak Jokonya menghendaki di mana gitu. Kalau aku yakin kalau Mas Kopeng mah ngikut pasti itu.
1: Iya, ini yang sering jumpa malah Mas Kopeng ya.
0: Iya betul, yang Mas Kopeng itu sudah jumpa sama Pak Riono, terus sama Pak Suprianto Bora. Nah ini ada pendengar baru juga bilang katanya mampir aja kalau di Kunjang Mas gitu. Ini Pak Hadi.
1: Insya Allah nanti.
0: Gitu, mampir saja gitu. Oh Pak Hadi ini Kunjang Kediri ternyata ya. Pak Hadi Sucahyono. Oke baik, ada tambahan lagi Mas Azril yang mau disampaikan?
1: Ya mungkin cukup nanti Insya Allah diakit untuk kedepannya ini. Saya tak tinggal nunggu temen saya ini loh, belum naik-naik ke mana ini orangnya ini Mas Kopeng ini.
0: Masih perjalanan, sepertinya begitu.
1: Okay. Udah ada rencana sih sebelumnya kalau misalkan pas ke barat, dua armada saya Mas Kopeng gitu pulangnya mau ke Krishna gitu.
0: Bohong itu.
1: Kendaraan aja tak kesana katanya gitu.
0: Bohong. Tapi kalau Mas Kopeng kayaknya mampir sih, tapi Mas Kopeng sejauh ini juga belum mampir ke sini tuh.
1: Nah itu kan rencananya nanti kalau misalkan saya bareng Mas Kopeng rute atau ke Mega berdua gitu pulangnya ke situ.
0: Oh gitu.
1: Rencananya
0: rencana.
1: Masih belum tahu
0: masih dirunya. Rencananya realisasinya kan kita belum tahu gitu kan.
1: Dan setiap kali saya lewat situ pasti sore kak.
0: Enggak apa
1: kemarin itu kan si bocil ikut katanya lu ya ini apa ya ini yang di radio deh. Oh yang ngambil yang manggil nama saya itu ya.
0: Oke baik, harusnya nggak apa-apa mampir Mas, kunjung, kita terbuka kok.
1: Katanya udah kayak coffee shop di sini.
0: Oke baik, siap Mas Azril, tak tunggu lagi infonya ya.
1: Siap, baik. Terima kasih, Mbak Intan. Sehat selalu, selamat bekerja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya. Rutenya nanti ke Kediri Kota, kotaan saja. Seluruh cakra tadi melintas di wilayah Kunjang. Diinformasikan juga sejauh ini masih aman dan normal.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Di siang kali ini Seru Cakra, kira-kira untuk jalur yang Anda lalui bagaimana, jalur utama ini ya, biasanya jam-jam crowded, jam-jam kepadatan, karena biasanya juga sudah waktunya jam istirahat untuk makan siang ya. Kira-kira bagaimana, apakah Anda juga sudah sama halnya makan siang untuk di siang kali ini? Juga bisa ditambahkan ya, kira-kira menunya apa Sedulur Cakra, atau mungkin saat ini Anda sedang masih dalam perjalanan, ini juga bisa ditambahkan ya, monggo untuk informasinya seperti apa. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat siang Mas Kopeng. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siang Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Kopeng? Hari Senin, tetap semangat ya.
1: Sehat, walafiat, semangat selalu.
0: Alhamdulillah, nah gitu loh Mas, semangatnya harus itu. Sudah sarapan apa belum ini tadi?
1: Sarapan di rumah sudah.
0: Oh, sarapan di rumah sudah. Kopinya gimana, sudah apa belum tadi?
1: Kopinya belum.
0: Loh, tapi es teh jumbonya sudah?
1: Belum.
0: Oh, belum. Oh, gitu. Komoro. Belinya nanti di Sukomoro.
1: Enggak, belinya ya di langganan sih, Mbak.
0: Oh, sudah langganan. Di mana, Mas?
1: Lupa, Tak.
0: Di Nganjuk itu, Tak. Nganjuk Kota itu, Tak.
1: Ya, Krisna.
0: Oke. Waduh, es tehnya juga es Krisna. Mantap itu. Langganannya di situ ya, Mas, ya? Kalau rute ke Caruban ataupun Ngawi.
1: Ya, di situ. Langganannya di situ.
0: Iya. Hari ini rutenya mana, Mas, sampean?
1: Rutenya Caruban.
0: Oke, rutenya Caruban. Ada berapa titik itu yang dituju? Satu titik saja. Oke, baik. Saat ini sudah sampai di mana, Mas?
1: Ini sudah sampai Sukomoro. Lepas Sukomoro ini.
0: Oke, jalanan utama gimana, Mas, untuk siang kali ini? Ramai apa tidak?
1: Lancar untuk cuaca terik.
0: Waduh, panas sekali ya, Mas ya. Menyengat.
1: Iya. Enggak sepiro sih, Mbak. Ini
0: semilir. Ada semilir anginnya, Panda. Katanya Mas Hasil ada semilir angin kalau di Kediri.
1: Ya, semilir angin lah dua ya. Jalanan.
0: Adanya sumilir, aduh lah ini. Ini nanti jadi jumpa sama Pak Joko, Mas Kopeng.
1: Pak Jokonya nanti infonya masih di bengkel ya, di daerah Nganjuk. Tak suruh Sherlock.
0: Oh gitu, masih di bengkel.
1: Iya.
0: Tapi sudah komunikasi ya, Mas Kopeng ya?
1: Sudah.
0: Oh. Alhamdulillah, tapi bisa ya? Aman kan nomornya?
1: Itu ya.
0: Siap-siap. Nanti jangan lupa loh Mas, dikabari loh ya kalau COD sama Ma, Pak Joko.
1: Lalu saya pesan tak kirim deh, Cakra Krisna.
0: Iya, jumpa sedulur Cakra di Nganjuk. Kemarin kapan hari kan di Pak Nyoman ya, Mas Azril, Mas Kopeng ya?
1: Betul. Ya.
0: Siap-siap. Oke, baik. Jalanan sejauh ini aman ya, Mas Kopeng?
1: Aman, lancar, Mbak.
0: Oke, alhamdulillah. Baik, ada tambahan lagi Mas Kopeng yang mau disampaikan, monggo.
1: Oke, sampun itu aja. Salam untuk semua. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, Mas Kopeng, tak tunggu lagi nanti infonya. Ini tadi Mas Kopeng, Jombang arah Caruban, Seru Cakra lepas dari Sukomoro Nganjuk. Dikabarkan lalu lintas jalur utama juga masih aman dan lancar saja. Cuaca ya untuk di siang kali ini cukup bersahabat.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper Seluruh Cakra, update lalu lintas pun beberapa daerah dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. cuaca juga cukup terik panas ya untuk beberapa wilayah. Namun perlu Anda waspadai, Seru Cakra beberapa titik memang ada kewaspadaan ya. Salah satunya di Jalan PB Sudirman Kediri itu untuk kendaraan roda 4 tidak bisa melintas karena ada pembangunan drainase sehingga hanya kendaraan sepeda motor yang bisa melintas. Dan itu pun memang harus bergantian karena untuk akses jalannya space-nya itu sangat kecil sekali. Anda tentunya ketika melintas di jalur tersebut juga tetap waspada dan berhati-hati mengingat karena ada alat berat di sana.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS masih menjadi perhatian. Hingga minggu kemarin, 9 Agustus 2026, luas kawasan yang terbakar tercatat mencapai sekitar ada 742 hektar. Kepala Bagian Tata Usaha BBNT BTS, Bambang Suryono mengatakan, hingga hari Minggu kemarin seluruh cakrah masih terdapat 2 titik api di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, kondisi kebakaran untuk di wilayah Kabupaten Probolinggo dilaporkan sudah tidak menunjukkan titik api maupun kepulan asap. 2 titik yang masih terdapat api dan asap berada di kawasan Argowulan dan Dingklik Kabupaten Pasuruan. Kondisi tersebut membuat pengelola TNBTS masih menerapkan penutupan total untuk kawasan wisata Gunung Bromo. Seluruh pintu masuk dari 3 wilayah yaitu Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Probolinggo telah ditutup sejak hari Sabtu 8 Agustus 2026, itu sekitar jam 10 malam. Penutupan dilakukan hingga kondisi kebakaran benar-benar terkendali dan kawasan dinilai aman bagi wisatawan. Bagi wisatawan yang sebelumnya telah melakukan pemesanan tiket masuk Gunung Bromo, pihak TNBTS memberikan fasilitas refund. Untuk sementara, fasilitas tersebut diberikan bagi wisatawan yang memiliki pemesanan pada 9 hingga 11 Agustus 2026. Apabila kondisi belum memungkinkan hingga periode tersebut, kebijakan akan diperpanjang untuk pemesanan pada tanggal berikutnya. TNBTS juga menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi seluruh ketentuan selama penutupan kawasan. Wisatawan tidak diperkenankan memasuki kawasan yang masih ditutup, dan selain itu, setelah kawasan kembali dibuka, wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Salah satu ketentuan yang kembali ditekankan adalah larangan menyalakan api unggun di kawasan TNBTS. Larangan tersebut juga telah tercantum dalam klausul yang harus disetujui wisatawan ketika melakukan pembelian tiket secara online. Pihaknya juga meminta masyarakat benar-benar mematuhi aturan tersebut, mengingat kondisi kawasan saat ini masih rentan terhadap kebakaran. Siang kali ini cek informasi Gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik, ini ada pesan masuk dari Pak Hadi Sucahyono Kunjang.
0: Oke.
1: Okay. Ini ngechat katanya mampir di Kunjang Mas Azril gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ada nasi goreng depan BRI buka sore, monggo mampir.
0: Oke, okay, monggo.
1: Monggo Mas Azril mampir ke Pak Hadi depan BRI Kunjang. Mm-hmm. Ini Mas Azril katanya, Mas Kopeng nanti mampir kayaknya udah langganan karo ke arah barat,
0: oh,
1: di Gatot
0: gitu.
1: Subroto.
0: Oh iya iya, nah, yang esnya tadi ya.
1: Es yang dimaksud tadi ya ini. Mau nge-es siang-siang nih ini.
0: Nah.
1: Lalu ini ada informasi juga di Sumengko.
0: Okay,
1: nah ini Sumengko. Ada kejadian yaitu praktik pinjaman uang yang diduga ilegal.
0: Oke.
1: Okay. Nah kejadian ini meresahkan warga desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
0: Mm-hmm.
1: Ini korbannya seorang ibu rumah tangga berinisial NR.
0: Mm-hmm.
1: Nah diduga ditawarin pinjaman dengan iming-iming pencairan cepat tanpa angunan dan persyaratan yang rumit.
0: Oke.
1: Okay. Namun pinjaman tersebut disebut merupakan menerapkan bunga serta denda harian maupun mingguan yang cukup tinggi.
0: Hmm.
1: Nah, salah satu warga yang menjadi korban tergiur dengan tawaran pencairan dana cepat itu.
0: Oke.
1: Okay. Namun setelah pinjaman diterima, beban pembayaran justru terus membengkak. Dan skema yang diceritakan oleh korban, pinjaman tersebut telah dipotong sejak awal.
0: Hmm.
1: Jadi itu pinjaman 5 juta rupiah dan yang diterima hanya 4 juta rupiah dan cicilan dihitung berdasarkan plafon awal. Atas persoalan tersebut, penasihat hukum Wanuji Eza telah melayangkan somasi kepada pihak terkait. Wanuji meminta pihak yang disebut sebagai pemberi pinjaman bertanggung jawab atas kerugian kliennya, sekaligus menghentikan praktik yang dinilai meresahkan masyarakat, Intan. Sementara itu, terduga pelaku belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi. Untuk warga, diimbau berhati-hati dan memilih layanan pinjaman dari lembaga keuangan yang memiliki izin pemerintah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angga, di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Andininggar Widya Santi meminta pemerintah daerah mewaspadai untuk kenaikan harga daging ayam ras yang terjadi untuk di sejumlah kabupaten atau kota. Meskipun harga komoditas tersebut secara nasional masih berada sedikit di bawah harga acuan penjualan atau kita nyebutnya HAP, Amalia mengatakan harga rata-rata nasional daging ayam ras saat ini mencapai sekitar Rp39.712 untuk per kilogramnya atau masih sedikit di bawah HAP konsumen yang tercatat Rp40.000 per kilogramnya. Namun laju kenaikan harganya relatif tinggi sehingga perlu mendapat perhatian agar tidak terus meningkat hingga melampaui HAP. Menurutnya, terdapat ada 188 kabupaten atau kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga daging ayam ras. Sejumlah daerah bahkan mencatatkan kenaikan IPH yang cukup tinggi dan harga yang telah melampaui HAP. Ia menyontohkan Kabupaten Bangka Selatan yang mencatat kenaikan IPH daging ayam ras sebesar 34,58%, meskipun harga komoditas tersebut masih sekitar 3% di bawah HAP atau Rp38.800 per kilogramnya. Sementara itu, Kota Binjai mencatatkan kenaikan IPH sebesar 29,78% dengan harga daging ayam ras yang sudah sekitar 5% di atas HAP, yaitu Rp42.000 per kilogramnya. Kondisi lebih tinggi terjadi di Kabupaten Kapahiang dengan kenaikan IPH mencapai 21,34% dan harga daging ayam ras sekitar 20% di atas HAP atau sekitar Rp48.000 per kilogramnya. Cek informasi, gatekeeper Rangga silakan.
1: Informasi masuk ini dari Mas Kopeng, sedang istirahat di depannya Luwes ini, ngopi okay. Di depannya Luwes.
0: Aduh, ngopi.
1: Oh, beli bakso itu. Ini.
0: Sarapan dulu ya.
1: Sarapan bakso di depannya Luwes ini, Mas Kopeng. Arus lalu lintas di kawasan tersebut terpantau lancar. Masih lengang ya Intan ya.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ini ada Mas Azril.
0: Gimana Mas Azril?
1: Ini di mana ini?
0: Lokasi di mana Mas Azril?
1: Monggo Mas Azril, ini di sepil lokasinya di mana ini?
0: Oh, ini lokasinya di Kediri. Selatannya semampir Kota Kediri ini.
1: Oh, di situ ya Intan.
0: Semampir Kota Kediri.
1: Oh, yang ada pembangunan tol baru itu enggak sih?
0: Iya, betul. Ini ada pembangunan tol baru itu. Memang agak terhambat ya tentunya karena kan space-nya kecil sekali itu.
1: Namun untuk arus lalu lintasnya ini dalam video ini terpantau lancar ya Intan ya.
0: Okay.
1: Tidak ada kepadatan nih dari Mas Asril ini.
0: Okay.
1: Lalu ada pantauan lalu lintas dari Simpang Semampir ini terpantau lengang baik dari arah utara maupun selatan. Dari selatan didominasi oleh kendaraan bermotor dan kendaraan pribadi. Untuk dari arah utara ini banyak kendaraan roda 4 juga Intan. Lalu ada pantauan dari Mojoagung.
0: Okay.
1: Ini arus lalu lintasnya pada siang ini sih sangat lengang sekali ini. Tidak banyak kendaraan yang melintas baik dari arah Surabaya maupun dari arah Jombang, ini lengang sekali untuk perbatasan Mojoagung. Lalu ini ada pantauan lalu lintas dari Jongbiru. Okay. Perempatan Jongbiru ini yang dari utara ini sangat ramai sekali Intan. Banyak dominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk dari arah selatan masih cukup lengang. Lalu ini ada pantauan arus lalu lintas dari Bandar Kedung Mulyo, tepatnya di exit tol Bandar.
0: Okay.
1: Ini terpantau juga sangat lengang ya. Tidak banyak kendaraan yang melintas pada siang hari ini. Lalu ada di gerbang exit tol Jombang, ini malah lengang sekali loh Intan.
0: Oke, okay, sepi ya malahan ya.
1: Iya, sepi sekali ini, tidak ada kendaraan yang melintas terlalu padat ini. Lalu ini ada laporan arus lalu lintas dari Bu Rendra.
0: Oke. Okay.
1: Ini dari Pasar Gringging menuju ke Merican, sedang melintas di kawasan Banyakan. Ini arus lalu lintas juga ramai lancar. ada Mbak Fani dari Loceret menuju ke Berbek. Melintasi di kawasan alun-alun Berbek, arus lalu lintas lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi atau sepeda motor, dan cuaca cukup cerah, Intan.
0: Oke, baik. Dari Angga saya geser ke Danti, silakan.
2: Hari ini kan ada gerak jalan tingkat kecamatan Ngeronggot Nganjuk, okay. Intan, itu kan ada SMP, SMA ya. Betul. Pesertanya. Mm-hmm. Dan mulainya itu masih jam 1 siang sebenarnya, tapi mm-hmm. ternyata sejak tadi pagi sudah banyak orang, panitia mm-hmm. yang berlalu lalang ya di start, yang lokasinya itu di SD Negeri 1 Kalianyar Ngeronggot, jalur depan studio. Dan baru saja saya dari luar, mm-hmm. ini tadi saya amati di depan balai desa itu sudah ada adik-adik yang seragaman warna putih-putih.
0: Okay.
2: Ini masih jam
0: kostumnya
2: berapa sih?
0: Ya, ini jam
2: hamin satu jam loh.
0: Iya, hamin satu jam ini ya.
2: Luar biasa on time ya, semangat ini. Semoga saja nanti teriknya sinar matahari itu tidak menyengat ya, agak berawan, kasihan ini adik-adik dan juga Bapak Ibu panitia ya, Intan.
0: Iya,
2: semoga nanti lancar sampai finishnya di lapangan Ngeronggot. Kemudian ngomong-ngomong tentang gerak jalan,
0: okay.
2: Bapak Sudarmaji tadi juga mengirimkan informasi kalau di Pare rencananya siang nanti juga ada lomba baris berbaris tingkat SMP.
0: Okay.
2: Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, Intan, biasanya rutenya itu dari lapangan Canda Birawa ke timur, kemudian ke alun-alun Pare. Ternyata alun-alun Pare itu Ringin Budo.
0: Oh, Ringin Budo.
2: Iya,
0: okay.
2: Ringin Budo. Nanti ke arah utara, Simpang Patulurejo kiri, ngiri ke arah barat. Nah, itu arah Kampung Inggris ya. Habis itu lurus, nanti sampai di Simpang 3 Jalan Anggrek. Belok kiri, mentok. Nah, itu nanti sudah lapangan Canda Birawa. Start dan finishnya perkiraan jam 1 siang ya. Jadi okay. yang dari arah Surabaya dimungkinkan tersendat di Simpang Batulongrejo, jadi siap-siap pilih jalur alternatif lainnya saja.
0: Iya, betul.
2: Kalau dari Kediri itu kan ada Tugu Garuda Pare ya.
0: Mm-hmm.
2: Bisa lurus ke arah Sekoto Badas Kediri, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Sebelumnya ada Angga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: ...0852-9001-061... tentunya untuk di siang kali ini sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Jalur utama ya, untuk di jam 11:59 ya, hampir jam 12 ini, apakah masih aman dan lancar saja. Tentunya Anda yang saat ini sedang aktivitas di luar, semoga saja aktivitas Anda berjalan dengan aman dan lancar. Siang kali ini sudah hampir masuki jam 12 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru juga hingga siang hari ini kami terima informasi untuk di kawasan Simpang 3 Mengkring ya, yang mengarah ke Kediri, Nganjuk maupun juga Jombang. Terpantau masih cukup ramai, namun masih lancar saja. Banyak kendaraan pribadi maupun kendaraan muatan ya yang melintas. Kemudian juga pengendara roda 2, ini banyak yang juga berkendara melintas jalur tersebut. Ini tadi sempat ada kepadatan karena ada kereta api yang melintas ya. Jadi harus bergerak merambat kendaraan yang berada di lokasi. Sehingga untuk Anda yang melintas di Simpang 3 Mengkring, kemudian pas ada kereta api yang melintas, harap bersabar dan juga hati-hati. Untuk Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, juga bisa Anda terus kabarkan dengan kami ya. Dan lepas dari jam 12 siang kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, dan Ti Angga serta Intan Anggra ini. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Beberapa kegiatan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terselenggara siang hari karena ada beberapa pertimbangan ya, seru Cakra. Sehingga apabila Anda beraktivitas di luar rumah jam 12 siang ke atas, ini harus diperhatikan karena memang persiapan-persiapan akan dilakukan seperti sterilisasi lingkungan ya, atau jalur yang akan dilalui, kemudian lokasi startnya atau lokasi finishnya 1 hingga 2 jam sebelum acara dimulai, itu pasti akan ada pengalihan arus lalu lintas. Seperti di Nganjuk Kota, nanti jam 1 siang itu akan ada karnaval tingkat SD, startnya di wilayah Nganjuk Kota, Jalan Ahmad Yani, Taman Yawiji, menuju ke arah utara Jastamba, kemudian Tugu 20 Pilar, lalu ke Pendopo Kabupaten Nganjuk. Kemungkinan lepas dari jam 12 siang ini, arus lalu lintas di sana juga sudah mulai diberlakukan rekayasa ya, seru Cakra, sehingga harap hati-hati dan juga waspada. Sementara kalau untuk rute gerak jalan itu kadang masih bisa dilalui karena gerak jalan ini kan hanya menggunakan setengah jalan saja ya, atau hanya menggunakan satu lajur saja. Satu lajur lain ini masih bisa digunakan oleh kendaraan melintas seperti itu. Jadi ketika ada peserta gerak jalan ini melintas ya, jadi pengendara harus sabar, hati-hati, karena kan gak selalu gerombol bareng gitu ya. Kadang kan satu peleton lewat, kemudian nanti nunggu waktu sekitar 5-10 menit lagi baru mereka ada yang melintas lagi di jalur itu. Jadi pengaturan arus lalu lintasnya pun juga situasional, tidak ditutup full kayak karnaval ya, seru Jakra. Yang mungkin Anda berpapasan dengan peserta gerak jalan, tetap hati-hati saja, tetap bisa Anda sampaikan juga dengan kami bagaimana situasi saat Anda melintas di jalur tersebut. Ke Gatekeeper Danti.
1: Memang di bulan Agustus ini banyak agenda Agustusan, mulai dari lomba

0: Museum Anjuk Ladang yang berkaitan dengan masa kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nggak perlu jauh-jauh, ternyata di Museum Anjuk Ladang ini juga ada, dan banyak banget. Ini kalau kita salah penyebutannya mohon maaf ya. Jadi kalau secara awam ini ada kayak telepon, kemudian ada kayak topi perang, mesin jahit, ada juga kayak tas ransel, kemudian mesin ketik yang manual zaman dahulu itu juga ada di sana. Lengkap. Sebenarnya di sana itu ada tulisannya. Jadi ada keterangannya kecil-kecil. Tapi berhubung ini kan video ya, kita enggak bisa nge-zoom satu-satu. Bahkan ini juga ada sepertinya senjata yang digunakan oleh tentara pada zaman dahulu juga, Kak. Ini ada di Museum Anjuk Ladang Anjuk.
1: Dipajang juga ya, di sana ya.
0: Dipajang juga di sana. Keren, otentik ya. Unik ini untuk bentuk-bentuknya.
1: Iya.
0: Boleh dijadikan opsi tempat wisata edukasi
1: iya, selama
0: di bulan
1: Agustus.
0: Agustus
1: ya.
0: Betul.
1: Akhir pekannya ke sana. Boleh kan ya ini ya, terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum ya. Ini mabuk ternyata jalan-jalan di Museum Anjuk Ladang seru juga ya. Menilik koleksi-koleksi yang ada di sana, termasuk koleksi yang berkaitan dengan masa kemerdekaan Republik Indonesia, Erika.
1: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Seru Jakra ini tadi ada rekomendasi ya untuk Seru Jakra yang memiliki anak-anak ya, perlu edukasi terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bisa datang ke Museum Manjuk Ladang karena di sana banyak koleksi era kolonial Seru Jakra. Ini tadi juga divideokan oleh jurnalis Radio Jakra Krisna beberapa koleksi Museum Manjuk Ladang. Ini yang berkaitan dengan masa kemerdekaan Republik Indonesia seperti itu. Banyak barang-barang bersejarah ya. Di sana pun juga sudah sangat informatif sekali Seru Jakra. Jadi ini namanya apa, kemudian juga deskripsinya terkait dengan alat ini digunakan apa, di tahun berapa, seperti itu juga sudah lengkap sekali, sehingga Anda bisa berkunjung ke Museum Manjuk Ladang untuk melihat koleksi-koleksi yang di sana ini apa saja seperti itu ya Seru Jakra. Silahkan, ini tadi kami juga dapat kiriman dari jurnalis Radio Jakra Krisna Mahbub Jamal terkait dengan beberapa koleksi Museum Manjuk Ladang yang berkaitan dengan masa kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra, terkait dengan koleksi era kolonial Museum Nganjuk Keladang di wilayah Nganjuk sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat siang, Jamal.
2: Ya, selamat siang Erika dan juga Seru Cakra. Saya baru saja berkunjung di Museum Nganjuk Keladang ya, dan tadi saya melihat beberapa koleksi dari Museum Nganjuk Keladang karena kebetulan ini sudah masuk bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Dan secara khusus saya tadi melihat beberapa koleksi yang berkaitan dengan era kolonial. Dan ternyata cukup lengkap ya, Erika dan juga Seru Cakra. Tadi saya lihat ada mulai dari pusaka-pusaka yang digunakan oleh para pejuang Tanah Jawa begitu dalam merebut kemerdekaan. Karena memang juga seperti kita ketahui bersama, dahulu memang para pejuang ini sempat menggunakan senjata-senjata yang saya kira menjadi ikonik begitu ya. Tadi saya lihat ada keris, ada tombak, lalu juga beberapa koleksi-koleksi ataupun pusaka-pusaka lain yang pada saat dulu di era kolonial itu digunakan oleh para pejuang. Dan tadi dijelaskan juga oleh Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Nganjuk, Bapak Amin Fuadi, bahwa memang untuk koleksi-koleksi yang ada ini juga mulai dari masa, kita menyebutnya masa klasik ya, masa klasik pertempuran-pertempuran Jawa begitu, sampai dengan masa pertempuran yang menggunakan senjata api begitu. Tadi saya lihat koleksinya juga cukup lengkap. Ada pedang yang digunakan oleh tentara KNIL, kenil begitu ya. Lalu juga helm, pistol juga, dan juga beberapa alat komunikasi yang dipakai oleh para pejuang dahulu. Termasuk ada radio juga ya, Erika dan juga Seru Cakra. Jadi memang cukup lengkap koleksi-koleksi yang ada di sana. Dan tadi dijelaskan oleh Bapak Amin Fuadi bahwasanya memang untuk koleksi-koleksi tersebut ini didapatkan dari berbagai sumber, termasuk juga kerjasama dengan para kolektor yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan selain koleksi-koleksi yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, tadi juga kami dijelaskan beberapa tokoh pejuang di Kabupaten Nganjuk yang cukup terkenal. Namun sampai dengan saat ini sayangnya masih belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Di antaranya tadi ada Kiai Dermojoyo, lalu juga ada Kapten Kasihin yang kalau Seru Cakra itu berada di alun-alun. Di situ ada Tugu ya, dan ada Tugu Pejuang. Nah itulah yang namanya Kapten Kasihin yang dulu ini memimpin perang yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Lalu juga ada sejumlah nama yang mungkin belum banyak orang yang tahu, seperti Lurah Surodarmo. Tapi kata Pak Amin Fuadi tadi, untuk data-data dari para pejuang tersebut masih memerlukan riset karena memang masih cukup minim. Pak Amin tadi berharap kedepannya ini ada semacam kajian-kajian ya, untuk mengungkap secara lengkap, secara tuntas terkait dengan para pejuang yang ikut dalam merebut kemerdekaan yang berasal dari Kabupaten Nganjuk. Dan di akhir kunjungan kami tadi, Erika dan juga Seru Cakra, ini kami juga melihat bahwa antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Museum Nganjuk Keladang ini juga cukup tinggi. Terlihat tadi banyak sekali beberapa pelajar yang mungkin tingkat SMP kalau nggak SMA tadi, ini yang juga ikut berkunjung bersama kami di Museum Nganjuk Keladang. Sementara itu, di Museum Nganjuk Keladang sendiri, Erika dan juga Seru Cakra, kalau kita perhatikan ini juga terdapat beberapa fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmati. Di antaranya ada gazebo, lalu juga ada tempat makan dan sebagainya. Tentunya ini untuk menunjang kegiatan para pengunjung Museum Nganjuk Keladang. Demikian laporan kami, kembali ke studio Erika.
1: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal, terkait dengan koleksi era kolonial di Museum Nganjuk Keladang Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Hampir satu minggu kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo belum juga padam, seru cakra. Kebakaran juga semakin meluas hingga wilayah penanjakan Kabupaten Pasuruan. Dua helikopter ini pun juga disiapkan untuk mendukung operasi waterbombing ya di hari ini. Total air yang dijatuhkan hingga minggu 9 Agustus 2026 ada 3 unit heli dari BNPB diatur bergantian mengikuti SOP penerbangan dengan total 42 rit 7 sorti atau 108.000 liter dan total air yang dijatuhkan hingga minggu 9 Agustus 2026 artinya sudah ada 144.800 liter. Selain udara, tim darat juga membuat sekat bakar dan juga membasahi bara api. Sementara itu untuk di Kabupaten Malang kondisi sudah relatif aman ya karena tidak ada bara api. Namun bara api masih menyala di wilayah Probolinggo, Seru Cakra dan juga wilayah Pasuruan. Di Pasuruan ada 2 titik api yang hingga saat ini masih terus dilakukan pemadaman. Informasi selengkapnya Anda juga bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Waduh, ini sepertinya baris berbaris mau mulai nih.
0: Baris berbaris di yang mana ini?
1: Di Kalianyar kalau gue nganjuk.
0: Oh, yang di Kalianyar. Karena kan jam 1 katanya.
1: Iya, betul Arika. Gimana ini nanti kita pulang? Waduh.
0: Nah, iya, masa kita enggak bisa ini nanti ya.
1: Waduh, gimana? Masa kita harus nginep di mes lagi ya kan?
0: Iya, ini kita harus muter-muter lewat mana ini?
1: Iya, betul. Jangan-jangan nanti kita lewat ngeronggot lagi ke
0: waduh,
1: timur.
0: Waduh, jauh sekali.
1: Lumayan
0: nanti
1: jauh ya,
0: ya
1: kita
0: iya,
1: nanti muternya.
0: Benar.
1: Ini saya buka kaca jendela gatekeeper, luar biasa sekali kostumnya, wah banyak sekali ya Erika. Jadi ada yang mengenakan PDH warna putih full, kemudian ada juga yang mengenakan seragam warna apa ya, ini yang tingkat SD kalau tidak salah mengenakan merah putih begitu, kemudian ada juga yang mengenakan kasnya juga, lalu tentunya banyak sekali ya ini yang untuk mengikuti baris berbaris begitu. Jadi untuk peserta datang itu mengenakan kendaraan truk Erika.
0: Oh, langsung rombongan bareng-bareng
1: gitu
0: ya.
1: Betul. Jadi langsung rombongan bareng-bareng naik di truk begitu, kemudian turunnya itu pas di depan musola ya, dekat studio kita itu. Jadi untuk kendaraannya sudah dimasukkan ke dalam lapangan. Jadi memang lumayan terhambat ya lalu lintas ketika melintas di Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Dan tentunya ini semoga berjalan dengan aman dan lancar dan kondusif ya tentunya Erika.
0: Iya, amin, semoga berjalan dengan lancar semuanya.
1: Betul sekali. Nah, ini kira-kira harus semangat ya adik-adik
0: panas
1: SMP, SMA
0: ya.
1: Ya, soalnya panas sekali terik, tapi ini tidak kalah pentingnya untuk pesertanya itu sudah mengenakan sarung putih gitu loh Erika.
0: Oh, sarung tangan putih gitu ya.
1: Sarung tangan putih begitu. Jadi semua mengenakan itu yang pakai seragam PDH putih, kemudian sarung tangannya juga putih begitu, kemudian ada yang mengenakan baju kostum warna merah juga ada banyak
0: kostumnya
1: ya.
0: Sendiri-sendiri gitu ya.
1: Jadi tiap regu itu mempunyai kostum tersendiri begitu. Tentunya ini perlu diwaspadai Seru Cakra sekitaran studio Radio Cakra Krisna ya. Kalianyar Ngeronggot Nganjuk siang kali ini cukup ramai ya karena hampir akan dimulai jam 1 siang ya untuk kegiatan lomba baris berbaris. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Kri. Nah, ini tadi jam 12 lebih 8 menit, 18 menit ya Erika. Jadi itu melintas di depan studio Radio Cakra Krisna dari arah timur begitu. Dikirimkan videonya pada saat mendokumentasikan itu lalu lintas masih aman, belum ada peserta yang datang, mungkin ada ya hanya beberapa. Namun kalau untuk saat ini sudah mulai diwaspadai ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Kopeng, Mbak Erika lagunya Joscis yang tadi diputar.
0: Oh iya, cocok dengan suasananya ya.
1: Cocok sama suasananya, vibes-nya. Kalau katanya Angga lagu legendaris begitu.
0: Oh, lagu legendaris.
1: Nah, ini hati-hati di jalan ya Mas Kopeng untuk di siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal, okay. Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Santoso memberikan updatean lalu lintas di Jalan Ahmad Yani ini akan ditutup, Mbak Rika. Infonya nanti kan ada pelaksanaan karnaval tingkat SD. Nah, ini infonya itu banyak sekali untuk penjual pedagangnya, Erika. Sudah mulai menatakan diri, begitu.
0: Okay. Karena acaranya kan jam 1, berarti iya. Sudah ditutup ini ya.
1: Betul. Nah, ini tentunya perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ya, ketika melintas di jalur Jalan Ahmad Yani. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Alia, sudah sampai di jalur Papar arah ke Kandangan. Arus lalu lintasnya juga cukup ramai, padat namun masih lancar saja. Cuaca untuk siang kali ini cukup terik dan panas, Erika.
0: Oke, ke Anggang.
2: Informasi masuk dari Pak Chandra Budi. Jalan Ayani sudah pada persiapan ini, persiapan start karnaval. Dan juga udah banyak sekali ini penonton dan pedagang yang di Ayani ini. Lalu mobil hias ini juga mulai berjalan.
0: Okay.
2: Ini ada juga yang baru berangkat tadi dari Keramat menuju ke Jalan Ayani, Rika. Ini cuacanya di sana sangat terik sekali ini menurut Mas Chandra ini.
0: Okay, jadi ramai ya?
2: Iya, jadi sangat ramai sekali. Lalu ini ada Mas Kopeng, katanya lagu tadi legendaris zaman sekolah SMP.
0: Iya, ini lagu legendaris sekali ya.
2: Mas Hadir juga nih Mas Kopeng sepertinya. Lalu ini ada informasi perjalanan dari Mbak Salma. Ini dari Merican menuju ke Warujayeng. Arus kendaraan dari utara dan selatan ini stabil, tidak ada kepadatan.
0: Oke.
2: Ramai lancar ini. Dan cuaca juga terik sekali pada pukul 12.39 ini. Lalu ada Mas Tegar ini dari Jatikalen menuju ke Ngeronggot. Ke Ngeronggot mana nih? Nah, ini katanya di sekitaran Tugu Joto harus lalu lintas lancar. Mohon hati-hati jika melintas kawasan Kalianyar karena jalur digunakan untuk gerak jalan juga. Jadinya untuk menghindari kepadatan disarankan untuk menggunakan jalur alternatif jika melintas di kawasan Kalianyar. Okay. Lalu ada Bu Amalia. Ini dari Purwo Asri Kediri menuju ke Sukomoro Nganjuk. Arus lalu lintas ramai lancar dan sudah sampai di kawasan Peserut, cuaca cukup terik, Erika.
0: Terima kasih Angga, sebelumnya ada Intan Anggra ini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Seruja kira kasus pengeroyokan yang terjadi di wilayah Sukorejo, Loceret, Nganjuk masih terus berlanjut hingga saat ini. Setelah persidangan terhadap 18 terdakwa anak selesai, saat ini penyidik Polres Nganjuk bersiap untuk melimpahkan perkara 11 tersangka dewasa ke Kejaksaan Negeri Kejari Nganjuk. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca menyampaikan bahwa penyidik menargetkan pelimpahan berkas tahap 1 dilakukan minggu ini. Namun sebelum berkas diserahkan kepada jaksa, pemeriksaan terhadap para tersangka masih terus dilakukan. Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan keterlibatan dan peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. Jadi rencana minggu ini tahap 1. Menurut Sukaca, penyidik ingin memastikan berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa sudah memuat konstruksi perkara secara jelas, termasuk menjelaskan peran masing-masing tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga alat bukti yang telah ditemukan. Karena itu, polisi tidak ingin terburu-buru melimpahkan perkara sebelum seluruh proses pemeriksaan dianggap cukup. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Informasi masuk dari Bu Ana. Perjalanan ke Surabaya lalu lintas lancar, Kak. Cuaca cerah. Ini perjalanan naik kereta ini, Bu Ana ini.
0: Oh, naik kereta. Di mana
1: yes,
0: ini?
1: Yes, ini lagi di stasiun Kertosono.
0: Oh, oke.
1: Di waiting room-nya ini. Masih menunggu kereta.
0: Okay.
1: Ini naik Dewa Menataran nggak sih?
0: Iya, mungkin.
1: Iya, soalnya jam segini. Biasanya kan jam 13 lebih 17 ya berangkatnya ini.
0: Mungkin ya.
1: Lalu ini ada Mas Taufik Ngawi. Ini suhu di Ngawi siang ini pukul 12.48, suhunya 31 derajat dari Kak, dari Mas Taufik ini.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan panas sekali ya di Ngawi ternyata.
0: Iya.
1: Lalu ada informasi dari Bu Amalia. Ini dari Megaluh Jombang menuju ke Kertosono Nganjuk. Sudah sampai di kawasan Perak, lalu lintas ramai lancar dan kendaraan pribadi juga cukup banyak pada siang hari ini. Cuaca cerah. Lalu ada Pak Diki sedang melintas di Pasar Lengkong. Arus lalu lintas cukup lengang dan banyak kendaraan yang melintas keluar dari pasar. Cuaca juga panas di kawasan Lengkong tersebut. Lalu ada Mbak Niken. Ini dari Nganjuk menuju ke Tembelang, melintas di jembatan Ploso, arus lalu lintas cukup lancar, Erika.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Anda saat ini melintas di mana, Seru Cakra, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus kabarkan ya di 0852 9001061. Siang ini cukup panas sekali, kira-kira kulineran apa enaknya ya, minum es kali, Seru Cakra. Es apa rekomendasi Anda untuk siang hari ini, bisa Anda sampaikan juga.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna

Blitar pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Nah ini biasanya siapa saja yang naik di atas tumpukan jerami ya, atau mungkin panenan padi yang biasanya diangkut kendaraan truk, Seru Jakra. Beberapa waktu lalu ada kendaraan truk di wilayah Nganjuk diterang polisi karena mengangkut buruh tani di atas tumpukan jerami, Seru Jakra ya. Langkah tegas itu diambil oleh jajaran Satlantas Polres Nganjuk dalam menjaga keselamatan di jalan raya. Setelah menindak bus yang ugal-ugalan, polisi saat ini memperketat pengawasan terhadap kendaraan truk barang. Polisi menghentikan dua kendaraan truk di depan jembatan Timbangan Kabupaten Nganjuk. Kedua truk tersebut terpaksa ditilang karena mengangkut muatan jerami atau damen sekaligus membawa 5 orang penumpang di atas bak terbuka. Nah, langkah tersebut sengaja diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan fatal yang mengancam nyawa. Karena itu beresiko tinggi ya, di atas bak terbuka. Membawa penumpang di atas bak terbuka yang penuh muatan ini dinilai sangat membahayakan keselamatan. Para buruh tani tersebut diketahui duduk ya tanpa pengamanan di atas tumpukan hasil panen yang cukup tinggi selama menempuh perjalanan. Dari hasil pemeriksaan petugas, para pengemudi truk ini menyampaikan bahwa para pekerja terpaksa naik ke atas tumpukan jerami. Hal itu terjadi saat perjalanan pulang karena tidak adanya alternatif kendaraan lain yang tersedia di lokasi persawahan. Jadi alasan klasiknya masalah transportasi ini, Seru Jakra ya. Kemudian meski memahami situasi dilematis ya para pekerja, polisi menegaskan bahwa alasan keterbatasan akomodasi tidak dapat menjadi pembenaran hukum. Kasat Lantas Polres Nganjuk KKP Avandi Dwi Takdir menyampaikan bahwa membiarkan pelanggaran ini sama saja dengan membiarkan potensi terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Karena itu ini akhirnya dilakukan penindakan. Akibat pelanggaran tersebut, para sopir truk dikenakan sanksi tilang. Mereka terbukti melanggar pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi jangan lupa bawa kendaraan lain ya, Seru Jakra, biar nanti para buruh taninya pakai kendaraan tersebut, tidak naik di atas jerami, kan bahaya nanti kalau ada kerun jalan, jalan berlubang, atau mungkin ada ini gapura yang tinggi, kemudian ada kabel listrik, itu kan bahaya bagi para buruh tani atau penumpang yang ada di atasnya karena tumpukan jeraminya cukup tinggi, Seru Jakra. Akhirnya ini dikenakan tilang ya untuk kendaraan truk tersebut. Untuk selengkapnya informasi tersebut bisa Anda simak melalui akun website kami di cakrakrisna.com. Sudah masuk jam 1 siang, Seru Jakra, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. 2 jam ke depan sampai nanti jam 3 sore bersama saya Danti Danila. Gatekeeper untuk siang hari ini ada Intan Anggraini, Erika Dwi, Angga Sandi, Alvan Amar, dan Ii Satin. Siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan kewaspadaan di jalur atau tempat Anda berada melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda di Wates Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri, Ruko Merah Bonto Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dari Koramil Wates Kediri ke arah barat, kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke arah timur, kurang lebih 300 meter, sisi selatan jalan. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
3: Ini sudah mulai padat ini.
0: Oke.
3: Di depannya.
0: Oh iya.
3: Di depan studio ruame. Sudah mulai padat, ruame sekali. Yang jualan juga sudah mulai berdatangan nih Danti.
0: Tambah ramai.
3: Menggoda.
0: Tapi
3: kita
0: jalannya,
3: juga.
0: Jalannya gimana?
3: Jalannya bisa dilalui kok. Okay, ini masih bisa dilalui kendaraan roda 2. Mm-hmm. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4 kayaknya dialihkan seperti itu.
0: Agak
3: ya.
0: Susah ya.
3: Agak susah, betul. Uh-huh. Jadi harap okay. Hati-hati cari jalur alternatif ya. Baik. Untuk Seru Cakra yang berencana melintas di Kalianyar Ngronggot Nganjuk.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk. Dan hari-hari ini yang menjadi perhatian kami adalah terkait dengan angka ataupun perkembangan angka pencari kerja di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk, ada Ibu Isna Sofiani. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang, seluruh cakra semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bicara soal angka ataupun perkembangan angka pencari kerja di Kabupaten Nganjuk. Sampai dengan saat ini, untuk angkanya seperti apa, Bu?
1: Ya, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan untuk tahun 2026 ini dibandingkan dengan tahun 2025, kami ada peningkatan terkait dengan jumlah pencari kerja yang kita dapatkan dari rekam pengurusan AK1 atau Kartu Kuning. Jadi untuk di Kabupaten Nganjuk sampai dengan semester 1 tahun 2026, artinya dari bulan Januari sampai Juni, kemarin sudah terdata sekitar 9.371. Dan ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2025, itu Januari sampai akhir Desember 2025 itu sekitar di angka 8.000. Artinya ini memang ada kenaikan pencari kerja, bisa jadi juga karena pendataan yang semakin kita tertibkan. Begitu. Jadi untuk saat ini pencari kerja dengan tanda pencari kerja dengan kartu kuning ini sudah menjadi hal yang kita persyaratkan untuk bisa dilengkapi ketika mereka mendaftar untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk.
0: Lalu untuk data lapangan pekerjaan, Bu, kalau kita lihat di Kabupaten Nganjuk, seperti apa?
1: Kalau lapangan pekerjaan, insya Allah ini masih banyak terbuka dengan beberapa informasi dari perusahaan-perusahaan yang masih mengirimkan informasi lowongan pekerjaan ke kami. Terakhir itu PT SAI kemarin membuka lowongan untuk 3.000 tenaga kerja nanti untuk rencana perluasan pabriknya yang ke area belakang. Dan ini masih ada beberapa perusahaan juga yang rencananya berinvestasi di Kabupaten Nganjuk dan membutuhkan tenaga kerja yang secara bertahap. Ini merupakan kabar gembira juga bagi teman-teman yang berniat dan berminat untuk mendapatkan pekerjaan. Karena tidak jarang ketika ada pekerjaan yang dibuka, tetapi mereka tidak berniat, kan mungkin kurang berguna. Maka monggo dengan potensi yang masih terbukanya lapangan pekerjaan di sektor formal, khususnya di Kabupaten Nganjuk ini, untuk bisa dijadikan bahan untuk persiapan potensi diri sebaik-baiknya agar kita pun dapat bisa ikut ambil bagian di dalamnya.
0: Oke, baik. Bu, lalu tadi sempat dibahas soal AK1 atau Kartu Kuning. Ini sebagai informasi juga buat masyarakat ya, Bu ya. Kira-kira untuk pengurusannya itu seperti apa sih, Bu?
1: Ya, untuk AK1 ini kan merupakan terhubung dengan aplikasi Siap Kerja yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi AK1 itu adalah bukti kalau kita mencari kerja, tapi itu sekalian pendataan berapa jumlah pencari kerja yang ada khususnya di Kabupaten Nganjuk. Kemudian kalau untuk syarat-syaratnya, ini sebenarnya kita bisa melihat di medsosnya Dinas Tenaga Kerja, nggih. Kita sudah beberapa kali menyampaikan untuk syarat-syarat pengurusan AK1 ini. Salah satunya adalah KTP ataupun fotokopi KK, kemudian dengan ijazah yang juga nanti dilampirkan. Dan pengurusannya itu bisa online. Online dulu, nanti kita verifikasi, kemudian nanti kita terbitkan AK1 jika memang dokumen-dokumennya sudah lengkap. Dan ini gratis, kemudian kalau dokumen lengkap insya Allah satu hari selesai. Jadi tidak usah menunggu lama-lama. Nanti ditambah pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Nanti bisa langsung membuka informasi di akun Siap Kerjanya Kementerian Tenaga Kerja atau datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk atau bisa melihat informasi di media sosial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.
0: Lalu kalau kita lihat secara umum ini di Kabupaten Nganjuk, dari pencari-pencari kerja itu rata-rata tujuan mereka

0: pekerjaannya seperti apa sih?
1: Ya, jadi banyak ya yang kita data di sini, termasuk pada saat mereka mendaftar ini kami ada info awal, tapi masih di seputaran perusahaan-perusahaan besar yang di Kabupaten Nganjuk seperti PT SAI, kemudian juga yang PT Cap Global yang ada di Kabupaten Nganjuk, dan ada juga yang keluar ataupun bahkan keluar negeri. Ini masih banyak yang ke Nganjuk saja yang peminatnya untuk masyarakat Nganjuk, terutama mayoritasnya di Nganjuk.
0: Baik. Mungkin terakhir Bu, ada informasi tambahan yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Nganjuk, khususnya para pencari kerja, silakan.
1: Para pencari kerja di Kabupaten Nganjuk, kalau kita mengelompokkan kan ada yang mencari kerja ke dalam negeri dan ada juga yang ke luar negeri, ada juga yang di dalam negeri itu di luar Kabupaten Nganjuk. Pesan kami kepada masyarakat, jika sekiranya belum bisa mendapatkan informasi yang jelas, untuk yang mencari kerja di dalam negeri, khususnya Nganjuk, mohon untuk bisa dilihat informasi lowongan pekerjaan yang dibuka di perusahaan mana, kemudian nanti persyaratannya apa, ini nanti untuk bisa dipersiapkan. Kemudian yang untuk mencari pekerjaan keluar kabupaten ataupun nanti keluar pulau, mohon untuk bisa diketahui informasinya bagaimana atau siapa yang membawa, kemudian di tempat yang baru itu mau mendaftar sebagai bagian perusahaan atau perkebunan, mohon untuk juga bisa dicari informasi secara detail. Jika tidak mengetahui informasi secara detail tentang nanti rencana pekerjaan yang dituju, mohon untuk bisa koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk bisa kami sampaikan informasi-informasi terkait dengan mungkin rencana pekerjaan yang dituju. Kemudian untuk yang berencana bekerja ke luar negeri, kami sangat berpesan untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Ini tidak kita beberapa kali mendapatkan informasi pemulangan tenaga kerja non-prosedural dari Kabupaten Nganjuk yang berangkat itu tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan. Kita mempermudah siapapun yang akan mencari pekerjaan, tapi tetap dengan persyaratan yang ditentukan. Untuk apa? Kami ingin melindungi masyarakat Nganjuk yang ingin bekerja, nanti bisa bekerja dengan aman, dengan selamat, tanpa menjadi korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami harap mudah-mudahan ini bisa tersampaikan dan kami siap jika harus memberikan informasi ataupun mana dari masyarakat yang ingin didapatkan informasinya, ini insya Allah kami nanti siap membantu.
0: Terima kasih banyak Bu Isna, Danti dan juga Seru Cakra. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk, Ibu Isna Sofiani, ya, bahwa sampai dengan hari ini jumlah pencari kerja di Kabupaten Nganjuk masih tergolong cukup tinggi. Namun hal ini adalah karena indikasi dari tertibnya administrasi yang mulai dijalankan dalam hal ini untuk merekam jumlah keseluruhan pencari kerja, sehingga nantinya dalam hal pemenuhan lapangan kerja dapat tercapai dengan baik. Demikian informasi kami, kembali ke studio Danti.
2: Baik, terima kasih informasinya Mabub Jamal bersama Ibu Isna Sofiani, Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk. Selamat bertugas kembali. Selamat siang.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Jam 1 siang lewat 25 menit, saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Waduh, ini kayaknya kok nomor urut peserta pertama mau mulai.
0: Oh gitu, sudah mulai, mau start.
1: Iya, betul ya, sekali. Intan, ya? Di depan ini ada kegiatan baris berbaris sekecamatan Ngronggot ya Danti. Baik. Tingkat SMP ya, ini tadi diinformasikan. Terlihat juga ya kostumnya luar biasa sekali, beraneka, bagus-bagus. Ada yang mengenakan topi koboi.
0: Waduh, keren. Betul. Dong.
1: Kemudian ada yang mengenakan seragam warna putih, PDH putih, polos. Kemudian ada yang mengenakan seragam khas batiknya. Ada yang mengenakan baju atau seragam sekolahnya yang biru putih itu. Danti, jadi variatif ya tentunya ya. Banyak sekali. Dan untuk pedagang ya, pedagang ini juga memadati Danti. Jadi untuk beberapa peserta yang masih menunggu giliran nomor urutnya, nah itu sambil juga beli makanan.
0: Oh gitu, sambil nyamil ya.
1: Sambil nyamil tipis-tipis ya.
0: Enaknya ada penjual apa aja nih Intan?
1: Ada penjual donat, donat gitu.
0: Oh gitu,
1: intonasinya
0: bakpo,
1: gitu.
0: Bakpo, itu bukan ya?
1: Bukan, tapi donat, donat gitu.
0: Oh iya.
1: Kemudian ada penjual pentol juga ada.
0: Waduh,
1: cilok ada Danti.
0: Cilok,
1: kemudian
0: pentol,
1: telur gulung juga ada.
0: Telur gulung.
1: Nah, ini yang saya cari-cari, sosis-sosisan kok enggak ada ya?
0: Ada sosis-sosisannya.
1: Sosis goreng yang 500-an itu loh,
0: iya,
1: Danti.
0: Yang aneka ragam itu ya, kayak
1: yang macam-macam
0: tempuraan
1: ya.
0: Itu toh.
1: Yang tempura-tempuraan ya, bukan pura-pura ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: atau kura-kura dalam perahu, pura-pura.
1: Waduh,
0: tidak tahu.
1: Nah, ini saya cari-cari, saya lihat-lihat dari balkon kok enggak ada ya yang penjual sosis 500-an.
0: Ini kok enggak join, ketinggalan info.
1: Nah,
0: kan?
1: Ini kok enggak join, apa ketinggalan info apa gimana? Kemudian ini kalau saya amati juga ada juga yang seragamnya memakai seragam pramuka ya, Danti.
0: Oke, baik. SMP SMA ya Intan ya?
1: Betul, SMP SMA. Banyak sekali untuk pesertanya. Dan tentunya ini lalu lintas di Kalianyar Ngronggot Nganjuk sedikit terhambat ya, jadi perlu diwaspadai. Dan saat ini juga lalu lintasnya cukup ramai, padat. Baik. Padatnya bisa bergerak namun juga perlahan ya. Cuaca terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima.
0: Iya.
1: Yang disampaikan oleh Mas Tio menginformasikan bahwasanya ada truk terguling di kawasan Wilangan ya, Danti.
0: Ini terguling ke pinggir jalan atau di tengah badan jalan Intan?
1: Untuk tergulingnya itu di pinggir jalan.
0: Pinggir jalan.
1: Betul,
0: muatan
1: truk
0: apa?
1: Muatan. Kalau tidak salah kalau saya amati ini sekam ya.
0: Sekam padi.
1: Iya betul, sekam padi.
0: Jadi
1: terguling di pinggir jalan begitu dan saat ini sudah ada petugas kepolisian di sana.
0: Baik.
1: Memang tidak begitu mengganggu lalu lintas karena untuk posisi truk tersebut yang mengalami patah as, tergulingnya memang ke samping kiri. Kalau kita dari arah timur, begitu.
0: Iya,
1: jadi tidak terlalu mengganggu lalu lintas, namun perlu waspada dan berhati-hati ya.
0: Iya.
1: Karena mengingat saat ini ada mobil polsek setempat yang ada di sana untuk mengatur lalu lintas. Kemudian untuk muatannya tentunya berceceran ya Danti ya.
0: Ini
1: karena,
0: berarti ke sisi selatan ya Intan?
1: Betul, ke sisi selatan. Dan untuk muatan truk tersebut kan tidak tertutupi oleh terpal sehingga berceceran begitu untuk di pinggir jalan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi mengirimkan beberapa video untuk pembukaan pawai budaya tingkat SD di Nganjuk ya Danti.
0: Oh iya, hari ini ada karnaval juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, jadi pembukaan langsung di launching ya, itu
0: baik.
1: Bersama Kang Marhen begitu.
0: Kang Marhen, Bapak Bupati.
1: Iya, Bapak Bupati Nganjuk Kang Marhen yang membuka pawai budaya tingkat SD.
0: Baik.
1: Jadi tentunya di sana arus lalu lintas sudah dilakukan penutupan ya Danti ya. Jalan Dermojoyo yang mengarah ke barat itu ditutup. Okay. Sudah dilakukan penutupan karena statnya steril, kan tamannya Nyawiji. Iya betul, sudah okay, disterilisasi baik. Dermojoyo mengarah ke barat. Jadi harap waspada Sri Cakra, tetap berhati-hati karena saat ini sedang berlangsungnya ada kegiatan pawai budaya pembangunan ya.
0: Okay.
1: Untuk di tingkat SD, cuaca terik dan panas Danti.
0: Baik, terima kasih. Saya geser ke Angga.
2: Ada laporan perjalanan dari Mas Asril.
0: Iya.
2: Ini melintas di kawasan Ngerandu Jombang.
0: Ngerandu Jombang.
2: Harus lalu lintas
0: ini tadi.
2: Ini tadi habis keliling Kediri.
0: Oh gitu. Berarti sudah balik Jombang ya Angga?
2: Iya. Okay. Tadi berangkat ke Kediri dari Kunjang lalu ke Kediri Kota, iya. Melintas Mampir, lalu melintas juga di kawasan Pelemahan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang melintas di kawasan Ngerandu Jombang. Ini OTW pulang ini Mas Asril.
0: Oke.
2: Okay. Arus lalu lintasnya lengang sekali ini Danti.
0: Lengang. Mungkin orang-orang banyak agenda nonton itu gerak jalan karnaval. Kemungkinan ramainya di beberapa titik yang sedang menggelar agenda Agustusan.
2: Yes, betul. Soalnya hari ini kan hari banyak acara nih.
0: Betul, awal pekan yang sibuk ya Angga kayaknya.
2: Iya.
0: Di Nganjuk Kota, di Kalianyar, Ngeronggot, kemudian di Pare dan juga di beberapa daerah lainnya.
2: Di kawasan Mojokerto juga banyak loh hari ini.
0: Jackson, karnaval sonhoreg?
2: Yes, betul. Soalnya sekarang kan lagi musimnya itu sonhoreg ya Danti.
0: Iya, betul. Agak lagi itu ya booming ya.
2: Iya, soalnya
0: FOMO kah ini orang-orang?
2: Sebenarnya udah dari dulu sih, cuma baru-baru ini ya
0: naik daunnya. Gak keberatan ya daunnya ini dinaiki sonhoreg yang gede-gede.
2: Lalu ada ini tambahan informasi terkait kecelakaan di Wilangan. Ini dari Bapak Kapolsek Wilangan.
0: Oke, gimana update-nya?
2: AKP Muhammad Fatoni Eza.
0: Baik.
2: Ini mengabarkan bahwa anggota Polsek masih di TKP.
0: Oh,
2: nah,
0: iya,
2: itu penyebab kecelakaan truknya itu ternyata as roda belakang itu Danti
0: patah
2: lalu terguling ke kiri dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
0: Selamat ya pengemudinya.
2: Pengemudi selamat. Lalu ini juga Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wabi Irfan Isudin STR IKA juga menambahkan informasi untuk kecelakaan tersebut sudah ditangani oleh Satlantas Polres Nganjuk dan untuk laporan segera menyusul ya Danti.
0: Baik, kami tunggu. Terima kasih.
2: Baik, terus ada laporan perjalanan ini dari dari Bolivia.
0: Iya.
2: Ini dari Pace menuju Tarokan, kondisi arus lalu lintas di sekitar pertigaan Kedungo Gajah Belor lancar.
0: Oke. Okay.
2: Kendaraan roda 2 juga mendominasi dan cuaca pada siang menjelang sore ini masih cukup panas.
0: Baik.
2: Lalu ada Mbak Karin.
0: Iya.
2: Dari Jombang menuju ke Rejoso. Ini melintasi di sekitaran Peserut Sukomoro, arus kendaraan ramai lancar dan cuaca cukup cerah.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Agustusan ya, banyak agenda rangkaian acara menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba baris berbaris, pawai budaya, karnaval, lomba menghias desa, kemudian ada juga basar, pagelaran wayang, pagelaran seni, dan juga yang lain sebagainya. Luar biasa, semoga apabila ada jalur dalam desa yang ditutup dan dialihkan, ini bisa dimaklumi momen satu tahun sekali untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia. Hari ini banyak agenda Nganjuk Kota, itu ada kegiatan pawai budaya ya di hari Senin ini. Tingkat SD MI Sederajat mulainya jam 1 siang. Start di depan Taman Nyawiji, Jalan Ahmad Yani, melewati Tugu Jaya Stamba, Tugu 20 Pilar, dan finish di Jalan Basuki Rahmat. Kemudian hari ini juga ada gerak jalan tingkat SMP dan SMA di Kecamatan Ngeronggot Nganjuk. Kebetulan untuk statnya ini ada di lapangan SD Negeri 1 Kalianyar. Jadi ada di jalur depan studio Radio Cakra Krisna. Sudah ramai, peserta nomor urut 1 juga sudah mulai diberangkatkan. Hati-hati untuk Anda yang biasanya lewat jalur alternatif Waru Jaing Trayang akan sedikit terhambat karena ada peserta dan juga para pedagang. Dan kabarnya Pare Kediri siang hari ini juga ada lomba baris berbaris tingkat SMP ya, boleh diinfokan. Kemudian tadi di wilayah Mojokerto, karnaval, ada sonhodok juga, meriah pokoknya. Kalau untuk daerah lainnya bagaimana? Kami tunggu 0852 9001 061.
4: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah, karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Hari ini di hari Senin awal pekan ya, 10 Agustus 2026. Banyak sekali agenda Agustusan sedulur cakra. Harap waspada, hati-hati apabila jalur yang Anda lalui ini ternyata juga kebetulan menjadi jalur pelaksanaan PHBN. Ada lomba gerak jalan, pawai budaya, atau kegiatan yang lainnya.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Kementerian Sekretariat Negara resmi menutup pendaftaran undangan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, bagi masyarakat yang tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti upacara di istana, pemerintah menyiapkan sejumlah kegiatan terbuka untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan di Jakarta. Kegiatan itu berupa pesta rakyat yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, serta Karnaval Kemerdekaan dengan rute Monas, Sarinah, hingga Bundaran Hotel Indonesia. Pemerintah menyebut kedua kegiatan tersebut terbuka luas bagi seluruh masyarakat. Sebelumnya, pada hari pertama pendaftaran undangan, tercatat sebanyak 128.331 orang telah mendaftar. Sementara itu, Kementerian Sekretariat Negara belum merinci jumlah keseluruhan pendaftar hingga proses pendaftaran ditutup. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan rangkaian kegiatan terbuka sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Kabar gembira bagi masyarakat yang berada di Jakarta, karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif khusus transportasi umum hanya Rp1 saja pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, hari Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Kebijakan tarif Rp1 ini berlaku untuk sejumlah transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI, di antaranya MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, hingga layanan angkutan mikro atau mikrotrans. Kebijakan itu menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan, sekaligus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum. Dengan tarif yang sangat terjangkau ini, masyarakat dapat memanfaatkan layanan transportasi umum di Jakarta untuk beraktivitas maupun merayakan momentum hari ulang tahun kemerdekaan. Tarif khusus itu berlaku pada tanggal 17 Agustus 2026 sesuai kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng. Jadi menanyakan sebetulnya info daerah mana tadi yang ada truk terguling di Wilangan ya tadi
0: infonya.
1: Nah, ini perjalanan balik ke Jombang. Memang dari mana ini tadi Mas Kopeng ya?
0: Mas Kopeng arah Caruban atau Madiun ya tadi.
1: Berarti memang sudah di Caruban dan mau balik ke Jombang. Iya. Oke, siap Mbak. Terima kasih infonya, nanti saya pantau katanya.
0: Siap,
1: gitu.
0: Siap, kami tunggu pantauannya.
1: Hati-hati di jalan ya Mas Kopeng. Berarti iya, nanti via jalur arteri saja melewati jalur Wilangan.
0: Oke.
1: Kemudian saya juga masih komunikasi dengan Pak Makrub. Beliau ini camat yang Ronggot Nganjuk. Ini tadi beliau juga resmi memberangkatkan rombongan dari peloton yang mengikuti gerak jalan tingkat SMP atau MTS di depannya SDN 1 Kalianyar.
0: Baik.
1: Nanti kalau beliau sudah ada jawaban akan saya sambungkan. Kemudian via WA juga ada pesan dari Bapak Murni. Ini tadi melintas di sekitaran Jombiru Kediri, arus lalu lintasnya lancar saja. Siang hari masih cenderung aman dengan cuaca yang sangat terik. Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Ini ada pesan masuk dari Pak Rokim.
0: Oke, gimana?
2: Ini mengirimkan sebuah video arus lalu lintas cukup ramai ya ini.
0: Iya.
2: Ini di mana ini Mas Rokim? Pak Rokim ini.
0: Biasanya Bapak Rokim ini rutenya Jombang Kediri.
2: Mungkin di daerah tersebut ya Danti ya. Ini tidak disepil nih, ini jalan mana ini yang sedang ramai ini?
0: Mungkin buru-buru beliaunya.
2: Iya, mungkin sedang perjalanan ini beliaunya. Hati-hati di jalan Bapak Rokim. Lalu ini ada Mas Atim. Ini sedang melintas di kawasan Mundusewu, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ini. Ini mau kemana ini?
0: Tujuan mana Mas
2: Tujuan
0: Atim?
2: Tujuan mana nih Mas Atim?
0: Ini antar penumpang ya biasanya.
2: Iya, mengangkut penumpang. Ini katanya penumpangnya tadi nyanyi semua ini.
0: Waduh,
2: dengerin lagu kita.
0: Oh, yang tadi Komang dari Remlaude.
2: Yes, betul. Lalu ada informasi perjalanan dari Bu Fitria ini dari Pamenang Kediri menuju ke Pacenganjuk.
0: Iya.
2: Sedang melintas di kawasan Jombiru. Melaporkan arus lalu lintas ramai lancar dari arah utara, banyak kendaraan roda 4 ke atas. Lalu ada Mbak Selin. Ini dari Nganjuk menuju ke Kediri.
0: Baik.
2: Melintas di kawasan Rican. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan yang berarti di kawasan tersebut.
0: Baik.
2: Lalu ada Mas Rafli, ini dari Banyakan menuju ke Tanjung Anom. Melintas di kawasan Gringging. Arus lalu lintas ramai lancar.
0: Baik, terima kasih Angga. Sandi, sebelumnya ada Iis Satin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Suasana Agustusan semakin terasa. banyak pernak-pernik Agustusan dekorasi ya di sepanjang jalur, baik di jalan utama maupun di jalur dalam desa. Waspada, tetap hati-hati, perhatikan imbauan dari dinas instansi terkait. Kalau dari rekan-rekan PLN, diimbau untuk melakukan pemasangan umbul-umbul maupun bendera itu dengan jarak aman 3 meter dari instalasi listrik. Kemudian dari rekan-rekan damkar, karena membutuhkan akses jalan yang baik untuk menangani suatu insiden, ini diimbau agar tidak membangun tugu yang di bawah 3 meter. Jadi usahakan lebih dari 3 meter tingginya. Nanti biar kendaraan damkar ini bisa melintas di jalur tersebut. Terus kabarkan kewaspadaan di jalur, rute, dan juga tempat Anda berada. Foto, video, sertakannya melalui 0852 9000 1061.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper melalui nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di Ngoro Jombang, dapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro, Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Siang hari ini masih bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada II Satin dan juga Alfa Namar. Anda bisa kirimkan informasi, pesan audio, deskripsi, share lokasi, foto, video, atau Anda juga bisa langsung telepon melalui nomor 0852-9000-1061. Waspada sedulur cakra, tadi informasinya ada truk yang terguling. Namun sejauh ini masih aman karena truk yang terguling di jalur Wilangan Nganjuk itu terguling ke sisi kiri atau ke sisi selatan pinggir jalan. Harap waspada, hati-hati, jaga jarak aman dan juga patuhi peraturan yang berlaku. Saya cek dulu informasi yang masuk ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Ya, ini untuk gerak jalan di depannya studio Radio Cakra Krishna.
0: Iya.
1: Sedikit demi sedikit mulai berkurang, Danti. Jadi antrian di sana sudah mulai terurai begitu.
0: Oke, baik. Sudah berangkat semua kah?
1: Belum, belum ya? Kalau semua belum. Setengah? Jadi memang kayaknya setengah sudah ada.
0: Oke, baik.
1: Ya, setengah sudah ada. Ini tingkat SMP ya. Iya. SMP MTS Kecamatan Ngeronggot.
0: Okay.
1: Tadi juga ada Pak Camat, Pak Makrup yang memberangkatkan, lalu dari Babinsa dan instansi lainnya yang menunggu di sana sampai acara selesai. Nanti finishnya ada di lapangan Ngeronggot atau gangnya Puskesmas. Kalau Anda nanti melintas dari depannya pasar Ngeronggot, ini bisa lebih hati-hati. Sebenarnya masih bisa, tetapi nanti akan lebih antri. Termasuk juga yang dari arah Kalianyarnya, kalau membelakangi rombongan, ini tentu akan lebih padat. Kemudian dari Mas Kopeng, wah ini sudah melintas di jalur Wilangan kalau tidak salah ya.
0: Itu aman gak?
1: Sebentar saya. Ya, yang truk terguling tadi ada petugas di lokasi, Danti. Kalau perkiraan dari Mas Kopeng itu patah as.
0: Oh gitu.
1: Sudah ada mobil polisi. Kemudian sopirnya juga, sopir dari truk itu sudah di lokasi, lalu dibantu juga oleh kayaknya sih kayak petani warga sekitar ya. Jadi tapi belum berhasil terevakuasi, mungkin mau dibersihkan dulu muatannya. Karena kan kayak muatan tanah uruk ya tadi.
0: Iya.
1: Kayak tanah uruk begitu, mungkin bersihkan dulu, baru nanti manggil alat berat ya untuk mendirikan dari truk, baru nanti akan dibenahi. Tidak mengganggu arus, namun karena di sana juga ada mobil kepolisian pas di belakangnya, mungkin sambil kasih aba-aba ya.
0: Betul.
1: Jadi mohon untuk lebih hati-hati yang melintas di sana. Pak Hamzah menanyakan ruas tol Jombang arah Mojokerto bagaimana? Sejauh ini masih aman Pak, tidak ada info kemacetan. Monggo kalau mau melintas di sana. Kemudian ini tadi juga masuk informasi dari Butia, ternyata salah satu wali murid dari SMP Ngeronggot Nganjuk dan sekarang lagi di kawasan Kalianyar juga untuk mengantarkan
0: siang Ibu Tia ya.
1: Iya, Bu Tia sambil nonton juga infonya. Tapi kok cerah sekali dan panas, saya kasihan anak-anak.
0: Waduh.
1: Pada pakai sunscreen Pak Bu ya tadi ya.
0: Semoga aman deh.
1: Iya, Pak Rokim ternyata videonya di jalur Jombang, yakni di Ngoro arah Badas Pare Kediri ya. Lokasi di Jombang ternyata arah ke Badas Pare Kediri, video yang sampai disampaikan tadi dan dibaca akan oleh rekan kita Angga tadi ya. Kemudian satu lagi dari Pak Muni, penambahkan saja lewat di Trayang Ngeronggot arah ke Kertosono juga masih aman dan tidak ada hambatan.
0: Baik, terima kasih II Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, bagaimana untuk tempat tinggal Anda, jalur dalam desa? Apakah sudah berhias dengan lampu warna-warni, pernak-pernik merah putih yang menggambarkan suasana Agustusan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Kami tunggu ya dokumentasi dari Anda, seberapa meriahnya di tempat tinggal Anda atau di jalur yang Anda lalui, rute sehari-hari yang Anda lintasi, atau sekarang di tempat Anda berada.
2: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
3: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul. Itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
3: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
4: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
3: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
4: Betul.
3: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
4: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
3: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
4: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan di

0: Jam 2 siang lewat 20 menit, cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Iya, ada pesan masuk ini tadi dari Mas Diki, anggota damkar ya, Kabupaten Nganjuk. Jadi hari ini evakuasi reptil.
0: Oke, ular, biawak?
1: Iya, ini ular ternyata ular. Ya. Ular kayu, jenisnya itu ular kayu.
0: Gede, Iis.
1: Kalau saya lihat dari foto sih nggak terlalu besar ya, tapi mungkin karena pemilik rumah tidak berani untuk menangani sendiri, dicampur dengan panik, minta bantuan teman-teman damkar ya. Ini kalau di lokasinya Loceret berarti teman-teman damkar Pos Pace, yang berangkat ke lokasi karena rumahnya ada di Jalan Brawijaya, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret ya. Di sekitaran dapur ternyata lokasi ular tersebut, sehingga sang pemilik rumah langsung menghubungi teman-teman damkar Pos Pace Nganjuk.
0: Baik.
1: Info selanjutnya ini tadi dari Pak Hamzah menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Kota Kediri, ini tepatnya di Jalan Mojoroto arah ke Semampir, lalu lintas ramai lancar saja, cuaca masih cenderung cerah sekali untuk di siang kali ini. Satu lagi diinformasikan oleh Bu Yunita, perjalanan menuju ke arah Warujaeng ini sudah nyampe di jalur depannya Pasar Warujaeng, roda 2 roda 4 saja yang mendominasi untuk di siang kali ini. Danti,
0: terima kasih. Geser ke Alvan.
2: Ya, dan tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak April. Ini melintas di jalur Sukomoro yang menuju ke arah Jombang. Sampai di kawasan mau masuk Barong ini masih cukup lancar. Beberapa lokasi tadi cukup ramai untuk persimpangannya. Di jalur arteri tidak ada kegiatan. Jadi untuk yang mau melintas jalur Sukomoro ke arah Kertosono ataupun juga sebaliknya ini masih aman, tidak menemui hambatan atau pengalian kegiatan Agustusan di siang menjelang sore ini. Lalu dari Pak Santoso, di kawasan Kunjang Kediri menuju ke arah Jombang masih aman. Pasar Bogo dan Pasar Pagu tadi yang ramai, tapi lepas itu arah Kunjang masih lancar, banyak truk muatan tebu, jadi lebih hati-hati. Pak Saifuddin, ruas tol arah ke Madiun, hati-hati cukup silau, naik di Getol Begadung, ini sampai di kilometer 620-an, yang arah ke Madiun sudah mulai silau, matahari sudah mulai turun, untuk trafik lalu lintas di jalan tol masih aman sejauh ini. Pak Fadil Rahman di Kandangan ke arah Pujon menanyakan jalur Pujon sampai ke Kota Batu, dan di siang menjelang sore ini apakah aman atau ada penutupan informasinya.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya Ii Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia akan berlangsung sepanjang bulan Agustus 2026 dengan sejumlah agenda kenegaraan dan kegiatan perayaan kemerdekaan. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 RI akan digelar pada hari Senin 17 Agustus 2026 melalui upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain upacara detik-detik proklamasi, pemerintah juga menyiapkan rangkaian kegiatan pada 17 Agustus mendatang, termasuk upacara penurunan Sang Saka Merah Putih pada sore hari, dan rangkaian itu menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, sekaligus momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, serta memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme masyarakat. Masyarakat juga dapat turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RI melalui berbagai kegiatan kemerdekaan yang digelar di lingkungan masing-masing, mulai dari upacara bendera, perlombaan, hingga kegiatan kebersamaan warga. Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia.

0: 106,1 FM Radio Cakra. Krisna cek informasi, Alvan.
1: Ya, kita masih menghubungi Bapak Makrup S. Sosden ini.
0: Oke. Okay.
1: Camat Ngronggot Nganjuk, terkait dengan agenda hari ini ada gerak jalan tingkat SMP di Kecamatan Ngronggot. Nanti akan kita sambungkan untuk informasi lebih lengkapnya.
0: Oke.
1: Okay. Ini masih di rangkaian PHBN 2026 untuk wilayah di Kecamatan Ngronggot. Kita masih komunikasi dengan Pak Camat, Bapak Muhammad Makrup.
0: Oke. Okay.
1: Lalu info lain, traffic tadi disampaikan oleh Mbak Kusnul, jalur Kota Batu menuju ke arah Malang ini masih aman. Alun-alun Kota Batu yang padat, lepas itu arah ke Kabupaten Malang masih aman, lancar.
0: Okay.
1: Truk muatan sayur dan juga mobil pribadi masih yang mendominasi, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Terkait dengan gerak jalan tingkat SMP, SMA di Kalianyar Ngronggot Nganjuk, tersambung dengan Bapak Camat Ngronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrup, SOS MM. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bapak Makrup.
4: Selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Pripun kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat dan bahagia ini Mbak.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Bapak bagaimana hari ini? Ternyata startnya dekat dengan studio ya?
4: Di depan SD, di depannya Pak Mudin, Pak Kaur, pelayan umum.
0: Siap. Ini tadi berapa peleton Bapak yang diberangkatkan?
4: Sekitar ada 81 peleton. Tingkat SMP, MTS, SMA umum, SMA, MA dan
0: SMA,
4: MA gitu ya.
0: Siap. Hari ini rutenya nanti lewat mana saja Bapak? Sampai mana finishnya?
4: Ya, dari Kalianyar. Nanti belok ke selatan kelurahan, kemudian Ngronggot, finish di stadion Ngronggot.
0: Di lapangan.
4: Ya.
0: Tadi semuanya aman ya Bapak, sehat semua ya peserta meskipun terik sinar mataharinya.
4: Ya Alhamdulillah, semua semangat dan sehat, harapannya aman dan selamat sampai selesai.
0: Siap. Bapak, kalau untuk besok masih ada gerak jalan lagi atau tidak?
4: Betul, untuk besok gerak jalan umum di instansi dan umum, tepatnya di Mbetet, kemudian finishnya di lapangan Desa Ngronggot.
0: Kalau besok untuk startnya Mbetet, Bapak?
4: Balai Desa Mbetet.
0: Balai Desa Mbetet. Baik. Ini tadi untuk pemberangkatan diberangkatkan oleh siapa saja Bapak?
4: Ya, sebagai inspektur atau pembina upacaranya Pak Andan Ramil. Memang di Ngronggot ini kami gilir mulai dari Forbimcam, kemudian panitia, ketua panitia, Pak Sekcam, dan Korwil pendidikan.
0: Siap. Tadi kalau diamati banyak kostum-kostumnya yang unik-unik dan menarik Bapak ya, antusias semuanya.
4: Ya betul, karena sifatnya memeriahkan HUT, jadi punya kreasi masing-masing dan dipersilakan dibebaskan, sementing rapi dan indah.
0: Rapi dan indah, luar biasa. Kalau kami amati Bapak Makrup tadi itu sebelum jam 1 itu sudah banyak yang berdatangan. On time semua, tidak ada yang telat ya Bapak ya?
4: Insya Allah tidak, karena begitu datang lapor di panitia mengambil nomor dada. Kemudian yang urutan pertama berangkat dulu, kemudian diikuti urutan berikutnya sampai nanti selesai.
0: Baik. Bapak, kalau untuk yang besok instansi dan juga umum itu ada berapa peleton?
4: Ya kurang lebih ya sekitar 40 lebih lah.
0: 40 lebih. Kostumnya juga lebih, bebas ya.
4: Ini karena pesertanya juga instansi termasuk kami yang kecamatan ini, kemudian tim penggerak PKK, juga dinas-dinas yang lain juga semua mengeluarkan serta dari umum, dari desa-desa dan umum. Lebih dari 40 lebih. Barangkali kalau yang dulu itu sekitar kalau tidak salah sekitar 80-an lah.
0: Oh, banyak juga Bapak siap. Ini kostumnya juga bebas Bapak?
4: Bebas, yang penting rapi.
0: Rapi dan indah. Ada bocoran sedikit tidak? Ini yang unik apa dari Kecamatan Ngeronggot nanti peletonnya?
4: Kecamatan memeriahkan, jadi macam-macam nanti kostumnya macam-macam. Kami juga belum tahu secara persis.
0: Siap. Bapak harapannya boleh disampaikan apa saja dari rangkaian agenda Agustusan ini? Monggo.
4: Ya, intinya yang pertama adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita memeriahkan hari ulang tahun. Kemudian juga meningkatkan rasa kebangsaan, patriotisme, juga meneruskan perjuangan pahlawan.
0: Nggih, siap Bapak. Terima kasih sudah disempatkan on air di sela-sela kesibukan, nggih.
4: Siap, terima kasih. Terima kasih juga Cakra Krisna, semoga lancar dan sukses.
0: Amin. Doa baik yang sama juga Bapak Makrup, semoga semua jadwal rangkaian kegiatan PHBN Kecamatan Ngeronggot semuanya berlangsung meriah, kondusif, aman dan juga menyenangkan Bapak Nje.
4: Terima kasih.
0: Dengan senang hati semangat bertugas kembali. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita tersambung dengan Bapak Muhammad Makrup SOS MM, Camat, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, silakan Iis.
1: Ya, truk terguling di kawasan Wilangan tadi, kita juga sudah sempat komunikasi dengan Kapolsek Wilangan, Polres Nganjuk, AKP Mufatoni SH. Ini anggota sudah di lokasi. Jadi untuk kendaraan dari arah Madiun maupun dari arah Nganjuk yang melintas di sana diimbau untuk hati-hati saja.
0: Okay.
1: Kata Pak Fatoni, as roda belakang patah terguling ke kiri, korban jiwa tidak ada atau nihil begitu.
0: Baik.
1: Alhamdulillahnya untuk sopir dan juga keneknya ini tidak mengalami luka. Informasi selanjutnya dari Pak Bustan, melintas di perlintasan kereta api Papar Kediri, arus lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan, hanya saja tadi sempat padat karena ada kereta yang melintas. Lanjut dari Bapak Furkon, menanyakan apakah kawasan wisata Bromo Tengger Semeru sudah dibuka.
0: Belum.
1: Ini kalau dapat info belum ya.
0: Belum
1: jadi ya. Dan sekarang itu masih proses pemadaman.
0: Betul.
1: Dengan menggunakan helikopter, selain itu juga drone yang diterbangkan begitu. Kemudian dari Bu Vivi mengirimkan informasi, hari ini ada karnaval ya tingkat SD. Info dari Bu Vivi di kawasan Nganjuk ya Danti.
0: Okay.
1: Ini sudah berangkat sejak jam 1 tadi. Oh, berarti on time. Kalau sejak jam 1 sudah diberangkatkan. Nah, ini sudah jam 2 siang lebih 47 menit.
0: Okay,
1: hati-hati yang melintas di sekitaran jalur Ploso, Ayani, Alun-Alun karena menjadi salah satu rute untuk karnaval tingkat SD siang hari ini, Danti.
0: Oke, terima kasih Iis Santin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Bukit Salju Ngetos Nganjuk. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganjuk. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganjuk. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganjuk, bukit dengan pepohonan, hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towong. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pring Jowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Berbagai agenda melibatkan masyarakat dan dikemas dengan beragam kegiatan hiburan dan budaya, sehingga suasana peringatan kemerdekaan di Kabupaten Nganjuk diharapkan semakin meriah dan semarak. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan yakni pawai budaya yang menghadirkan beragam aktivitas, kreativitas, dan potensi budaya masyarakat Nganjuk. Selain itu, sejumlah kegiatan lainnya juga disiapkan untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan merayakan semangat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia secara bersama-sama. Tidak hanya pawai budaya, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan Adiaksa Night Run, kegiatan olahraga yang digelar pada malam hari menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI di Nganjuk diharapkan mampu memperkuat semangat persatuan sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap daerah serta bangsa Indonesia.

Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang berbagi informasi sampai dengan menjelang jam 3 sore. Semoga meriah ya semua pelaksanaan PHBN menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini di Nganjuk ada karnaval, kemudian di wilayah Ngeronggot ada gerak jalan, Pare kabarnya juga ada gerak jalan. Ngawi juga kabarnya ada karnaval ya hari ini. Mojokerto apa lagi? Itu pawai son horek sudah kayak jadi makanan sehari-hari karena saking banyaknya. Mari kita jaga ketertiban, kondusivitas, dan tetap waspada terhadap tindak kriminalitas yang berpotensi terjadi di tengah keramaian. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui nomor 0852-9001061. Saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 5 sore nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin dan juga Danti Danila. Anda bisa berbagi informasi, kondisi lalu lintas dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke 1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Museum Anjuk Ladang Nganjuk menyimpan kekayaan sejarah dan benda-benda koleksinya. Koleksi yang ada di museum ini telah mewakili perjalanan sejarah dari masa ke masa, mulai dari era prasejarah hingga masa pasca kemerdekaan. Kabid Kebudayaan Disparabud Parnganjuk Amin Fuadi mengungkapkan bahwa untuk konteks masa kemerdekaan dan kolonial, museum ini memiliki berbagai koleksi peninggalan para pejuang. Di antara koleksi era kolonial yang dipamerkan, terdapat pusaka-pusaka para pejuang Jawa meliputi keris, pedang, tombak hingga senjata-senjata lain yang kerap digunakan pejuang dalam bertempur.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus melakukan upaya penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Selengkapnya akan disampaikan Rara, Krishna FM Trenggalek.
4: Hingga saat ini total bantuan yang telah disalurkan mencapai 162.000 liter air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Trenggalek ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi kekeringan masih berlangsung. BPBD Trenggalek juga terus melakukan pemantauan dan pendataan wilayah yang membutuhkan distribusi air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek, Riyadi Atmono, menyampaikan bahwa distribusi air bersih menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan. Pemerintah daerah akan terus melakukan penyaluran secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, sekaligus mengantisipasi meluasnya wilayah yang terdampak kekeringan. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Warga Kota Madiun, Cahya Yudi, berhasil mengembangkan inovasi pengolahan limbah organik, termasuk sisa program makan bergizi gratis atau MBG menjadi biodiesel B100. Selengkapnya akan disampaikan Diana, Krishna FM Madiun.
5: Inovasi tersebut dikembangkan di fasilitas PT Moralis Cahaya Internasional di Jalan Sawahan, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Bahan bakunya beragam, mulai dari nasi sisa, telur, daging, cabai, minyak jelantah hingga limbah organik lainnya. Cahaya Yudi Widianto mengatakan, setiap 1 kg limbah organik maupun 1 kg minyak jelantah dapat menghasilkan sekitar 1 liter biodiesel B100. Proses pengolahan limbah organik dimulai dari pasteurisasi, penghancuran dan fermentasi hingga menghasilkan asam lemak bebas atau FFA sebagai bahan dasar biodiesel. Saat ini hasil produksi telah diuji coba pada mobil dan truk. Sementara kapasitas produksi ditargetkan mencapai 1000 liter biodiesel per hari mulai bulan depan. Sementara itu, Subkoordinator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Madiun, Anita Yuli Mayasa, menilai inovasi tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi persoalan sampah organik di Kota Madiun. Menurutnya, fasilitas pengolahan tersebut berpotensi membantu mengurangi volume sampah dari pasar, restoran, hotel, hingga SPPG. DLH Kota Madiun juga berencana berkolaborasi dengan PT Moralis Cahaya Internasional melalui sosialisasi kepada masyarakat agar sampah organik dapat dipilah dan dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Sebuah rumah di lingkungan RT 24 RW 2, Desa Purwasri, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro dibongkar menggunakan alat berat ekskavator. Selengkapnya disampaikan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
6: Pembongkaran rumah milik kepala dusun atau Kasun Purwo Asri tersebut dilakukan karena bangunan itu merupakan bagian dari harta Gunugini setelah pemilik rumah dan istrinya bercerai. Pembongkaran dilakukan setelah adanya persoalan pembagian aset pasca perceraian. Rumah tersebut sebelumnya menjadi tempat tinggal Kasun Purwo Asri bersama mantan istrinya. Proses pembongkaran menggunakan eskavator menarik perhatian warga sekitar karena bangunan rumah langsung diratakan menggunakan alat berat. Dalam pemberitaan kabar pasti, perkara tersebut berkaitan dengan pembagian harta bersama atau Gunugini antara Nurkamit dan mantan istrinya. Informasi yang dihimpun menyebutkan pembongkaran dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian pembagian aset setelah perceraian. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Sebanyak 40 balon udara menghiasi langit alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah pada hari Minggu pagi 9 Agustus 2026. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
7: Balon-balon tersebut diterbangkan dalam rangka Tunas Bumi Fest 2026 sekaligus memeriahkan hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo.

0: ritual dan menjadi salah satu tradisi yang melekat dengan masyarakat Wonosobo. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut menilai, Festival Balon Udara juga berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi Wonosobo. Kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memadukan tradisi lokal dengan penyampaian informasi mengenai program pemerintah. Seluruh balon diterbangkan secara tambat dengan ketinggian dibatasi maksimal 100 meter untuk menjaga keselamatan. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Media sosial di Kalimantan Timur belakangan ini ramai setelah beredarnya video kericuhan di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya, silakan Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
2: Kericuhan di media sosial semakin panas lantaran insiden tersebut sempat digiring dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Teddy Sopandi menegaskan, pengerahan tim cyber ini bertujuan agar informasi yang beredar di dunia maya tidak meluas dan menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai langkah pendinginan atau cooling system, kepolisian terus menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda di Tabang guna mencegah berkembangnya narasi yang tidak sesuai fakta. Personel di Tintelkam Polda Kaltim bersama jajaran Polres Kukar dan Polsek Tabang juga terus memantau situasi hingga dipastikan dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali tanpa adanya konsentrasi massa. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terus berupaya untuk menekan angka pengangguran dengan menyediakan layanan Kartu AK1 atau Kartu Kuning. Selengkapnya, silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
3: Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Nganjuk terus berupaya untuk menekan angka pengangguran dengan menyediakan layanan Kartu AK1 atau Kartu Kuning. Kepala Disnaker Nganjuk Isna Sofiani mengatakan, saat ini terdapat 25.489 masyarakat yang sedang menganggur. Dari jumlah tersebut, sekitar 10.000 diantaranya sedang berusaha untuk mencari kerja. Hal itu merujuk dari jumlah pemohon Kartu Kuning di Disnaker Nganjuk. Menurut Isna, peningkatan pencari kerja beberapa bulan terakhir memang hal yang wajar, karena memang banyak siswa SMA dan SMK yang lulus pada bulan tersebut. Hal itu juga dapat dibuktikan dari mayoritas pendidikan para pencari kerja di Nganjuk. Dari 9.371 pencari kerja, mayoritas adalah lulusan SMA dan SMK. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan berhasil mengembalikan dana retribusi pasar Minulyo ke kas pemerintah setelah setempat tertahan di tangan petugas pemungut. Selengkapnya, silakan Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
4: Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan, Mahmud, menyampaikan pengembalian retribusi pasar Minulyo dilakukan setelah proses audit. Total dana yang dikembalikan mencapai Rp259 juta. Mahmud menegaskan dana tersebut bukanlah kerugian negara yang hilang, melainkan uang hasil pungutan yang belum disetorkan oleh petugas hingga masa pemeriksaan berlangsung. Ia menambahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait kasus ini telah rampung disusun. Saat ini tinggal menunggu proses penandatangan resmi. Pernyataan ini sekaligus meluruskan simpang siur informasi di masyarakat mengenai isu dugaan kerugian daerah yang sempat disebut-sebut mencapai angka Rp450 juta. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, yang masih di jalan hati-hati Tru Cakra. Mungkin yang melintas di dalam Nganjuk Kota bisa tambahkan kondisi di seputaran Nganjuk Kota bagaimana. Karena siang tadi berlangsung pawai budaya tingkat SD di Nganjuk Kota melintas di Jalan Ahmad Yani tepatnya. Yang kebetulan melintas di Jalan Ayani atau seputaran Alun-Alun bisa tambahkan kondisi untuk sore hari ini seperti apa. Gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng. Beliau perjalanan menuju ke Jombang sudah melintas di Simpang 3 Mengkreng Kediri. Kebanyakan yang mendominasi kendaraan truk muatan dari arah Surabaya. Kalau dari arahnya Mas Kopeng, barat ke timur masih terlihat aman. Tapi yang dari Surabaya ini memang banyak kendaraan-kendaraan muatan ya. Jadi mohon untuk hati-hati, beberapa di tengah-tengah ini ada kendaraan roda 4 pribadi. Mohon untuk dipelankan laju kendaraan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Untuk cuaca masih cerah saja untuk di kawasan Mengkreng Kediri. Lalu tadi info masuk dari rekan-rekan BMKG Nganjuk menyampaikan bahwasannya perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk untuk hari Selasa atau besok dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap serta udara kabur. Nah, pagi harinya perkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur juga. Siang hingga sore hari hanya berawan, tidak ada potensi hujan. Besok itu suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 41 hingga 93%. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kedua kaki. Tajamnya ujung belati. Menujam di ulu hati.

0: Ya, menit ke 29 lepas dari jam 3 sore Sdulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek ke gatekeeper dulu. Ii, silakan.
1: Ya, ini di jalur Nganjuk Kota masih ramai dalam rangka karnaval tingkat SD se-Nganjuk ya. Nah, ini disampaikan oleh Ibu Nikma, perjalanan menuju ke arah Guyangan Nganjuk. Jadi lewat jalur Tiripan karena memang jalur tersebut tidak bisa dilalui. Kemudian informasi perjalanan juga dari Bu Sekar menuju ke arah Blitar via jalur Keras Kediri, arus lalu lintas disampaikan juga lancar. Tadi beberapa titik ada yang dialihkan namun jalur dalam masih aman. Kemudian dari Bapak Sobirin menuju ke arah Semen Kediri, ini sudah nyampe di depannya Terminal Tamanan. Untuk cuaca sangat cerah, lalu lintas di jalur utamanya cukup ramai, jadi mohon untuk hati-hati. Kalau untuk bus di sana juga terlihat hanya ada beberapa saja. Kemudian ada Mas Busro menuju ke arah Tulungagung, sudah nyampe di kawasan Simpang 4 Mojo Kediri. Arus lalu lintas lancar dari arah Tulungagung maupun yang dari arah Kediri, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sudah hampir satu minggu kebakaran lahan di kawasan hutan Gunung Bromo ini belum berhasil dipadamkan. Kebakaran bahkan semakin meluas hingga wilayah penanjakan Kabupaten Pasuruan. Dan untuk proses pemadaman, dua helikopter juga disiapkan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo. Kata Sadono Irawan, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, bahwa Kabupaten Malang tidak menjadi wilayah terdampak kebakaran hutan di Gunung Bromo. Titik api diketahui masih terlihat di wilayah Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPBD Malang, total wilayah terdampak kebakaran sejak 3 Agustus lalu ini mencapai 520 hektar dengan jenis vegetasi yang dilahap api ini juga cukup bervariasi. Operasi pemadaman lewat jalur udara dengan helikopter juga sudah disiapkan. Dua unit milik BNPB dikerahkan untuk pemadaman titik api di kawasan Gunung Bromo yang tidak dapat dijangkau lewat jalur darat. Tiga helikopter dikerahkan bergantian sejak hari Minggu kemarin untuk mendukung operasi pemadaman, dan total akan ada 42 rit dalam 7 sorti yang akan dilaksanakan dengan menjatuhkan total sebanyak 108.000 liter air untuk pemadaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Dulu Cakra. Masih kamu tunggu untuk bergabung, berbagi informasi dan juga kewaspadaan ya di sekitar Anda, di jalur yang Anda lewati untuk sore hari ini. Di 0852 9001061, ke Iis.
1: Ada kiriman CCTV dari Pak Malik. Ini tadi untuk di jalur Madiun, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, dekatnya Patung Macan. Nah itu ada mobil warna hitam, sepertinya mobil seperti Isuzu Panther begitu. Ini menabrak pembatas jalan di bagian tengah. Jadi kayak hiasan-hiasan dan juga pembatas di bagian tengah itu ya, ditabrak begitu saja. Memang dari kejauhan sudah terlihat uling begitu. Kemungkinan sang pengemudi itu mengantuk atau kurang konsentrasi sehingga menabrak pembatas itu. Ini Pak Malik juga mengimbau seluruh cakra yang melintas dimanapun berada, mohon untuk hati-hati karena insiden kecelakaan yang terjadi di Madiun ini tadi menyebabkan kerusakan, baik kerusakan di kendaraan mobil maupun kerusakan di aset daerah begitu ya. Kemudian informasi masuk ini melalui WA Gatekeeper, ada Mas Imam perjalanan menuju ke arah Kunjang Kediri sudah nyampe Badas Pare, arus lalu lintas disampaikan ramai lancar saja kalau untuk cuaca cerah. Satu lagi untuk di jalur Kediri Kota, ini tepatnya Jong Biru arah ke kota, lalu lintasnya ramai juga. Untuk cuaca masih sangat cerah, hati-hati progres pembangunan jalur tol atau jembatan penghubung. Nah ini diinfokan juga di sana, lalu lintas semakin ramai, namun untuk akses jalan juga harus lebih hati-hati karena space-nya sangat sedikit. Kemudian dari Ibu Munawaroh di Pace Nganjuk, simpang 4 Pace arah ke Loceret maupun arah ke Kediri masih aman, tidak ada hambatan di jam 3 sore lebih. Untuk info cuaca masih cerah sampai saat ini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu kebakaran hutan juga terjadi di kawasan hutan pinggir. Ini tepatnya di Jalan Raya Ngawi Solo, masuk di Kecamatan Kedung Galar Ngawi. Pengendara juga diminta untuk waspada karena asap bisa mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kata AKBP Prayoga Angga, Kapolres Ngawi, kebakaran hutan di tepi Jalan Raya Ngawi Solo itu sudah terjadi sejak hari Minggu kemarin. Dan pihaknya juga memastikan bahwa saat ini hanya tersisa bekas titik api saja. Menurutnya, dari kepolisian, TNI dan juga BPBD sudah melakukan penyisiran kawasan hutan dan menemukan beberapa titik api. Pembuatan ilaran atau sekat bakar juga sudah dilakukan sehingga membuat titik api tidak sampai meluas ke area lain sebelum berhasil dipadamkan. Untuk saat ini, tim masih siaga untuk melakukan antisipasi kebakaran hutan susulan dan pengendara yang melintas di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di kawasan Dusun Blumbang, Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedung Galar Ngawi, ini bisa lebih hati-hati. Karena kalau masih ada titik api, kemungkinan asap bisa mengganggu jarak pandang yang melintas di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Kecamatan Kedung Galar Ngawi.

Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu Batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang.

0: ibu di sentra kerajinan batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Midodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 49 lepas dari jam 3 di Nganjuk masih cukup panas, Tru Cakra. Yang mau perjalanan arah ke Nganjuk tetap hati-hati. Ini sudah mau masuk jam-jam pulang kerja. Trafik lalu lintas juga mengalami peningkatan pastinya. Tetap hati-hati, jaga jarak aman dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraannya. Ke Iis.
1: Ya, di Karangrejo, Garung, Blitar, dulu itu sekitar satu bulanan yang lalu kita terima info jalur tersebut ditanami pohon pisang karena banyak jalur yang berlubang, jalannya itu berlubang. Ini adalah jalur kampung sebetulnya, sudah dipasang sejak bulan lalu, tanggal sekitar bulan Agustus, sebelum Agustus tanggal 7, nah, sekitar bulan 7 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga karena ruas jalan yang rusak belum kunjung diperbaiki. Nah, setelah itu dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Pak Hamdan Zulkifli Kurniawan, itu menyampaikan kondisi jalan itu memang sudah masuk dalam rencana penanganan. Nah, saat ini proses pengadaan atau lelang masih berjalan dan pengerjaan fisik ditargetkan mulai dilakukan pada 10 Agustus 2026 ini. Jadi hari ini sudah mulai pengerjaan fisik. Diketahui bahwasannya jalur tersebut, yakni di Jalan Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, sempat ada aksi protes dengan menanam pohon pisang di tengah jalan yang memang mengalami kerusakan. Pak Hamdan juga menyampaikan, penanganan ruas jalan Karangrejo memiliki panjang total sekitar 6.040 km. Pada tahun 2026 ini, PUPR sudah menyiapkan pengerjaan berupa betonisasi sepanjang sekitar 1,8 km dan hot mix sekitar 1,3 km. Hamdan juga menambahkan perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan agar lebih aman dan nyaman dilalui oleh masyarakat. Mengingat ruas tersebut merupakan jalur aktivitas warga dan juga dilalui kendaraan bermuatan material, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kebakaran di Gunung Bromo ini sudah terus meluas dan update terakhir informasinya sudah mencapai 550 hektar luas area di kawasan Gunung Bromo yang terbakar. Api bahkan dikabarkan sudah mendekat ke permukiman warga. Kata Satrio Nurseno, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, per pagi hari tadi, luasan area yang terbakar sudah mencapai 550 hektar. Dengan vegetasi yang terdampak juga beraneka ragam. Namun meskipun demikian, dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran di Gunung Bromo. Meluasnya area yang terbakar ini juga memperburuk kondisi di lapangan. Satrio melaporkan api yang sebelumnya di titik P30 kini telah merembet mendekati permukiman warga. Diketahui kebakaran awalnya ini pada hari Senin tanggal 3 Agustus sore dan terus meluas sampai di pagi tadi, upaya pemadaman masih terus dilakukan. Tim darat dan juga pemadaman menggunakan helikopter dari BNPB ini mulai dilakukan untuk mencegah kebakaran semakin meluas karena update-nya per pagi tadi luas area yang terbakar di kawasan Gunung Bromo sudah mencapai 550 hektar.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Pemerintah secara resmi telah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh, salah satunya berasal dari Jawa Timur bernama M. Tabrani. M. Tabrani atau Muhammad Tabrani Suryowijirto lahir di Pamekasan, Madura pada 10 Oktober 1904. Tabrani memiliki 8 saudara yang lahir dari pasangan M. Suryowijirto dan Siti Aminah. M. Tabrani memulai pendidikan dari tingkat HIS di Pamekasan pada 1910. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mula Praban, Surabaya pada tahun 1917. Saat masuk di bangku kelas 1, Tabrani terpilih sebagai anggota Jong Java Surabaya. Setahun kemudian, M. Tabrani menghadiri Kongres Jong Java di Solo. M. Tabrani merupakan seorang wartawan yang pernah bekerja di Hindia Baru Pemandangan, Suluh Indonesia, Koran Cahaya, dan Indonesia Merdeka. Sehingga, M. Tabrani dapat digolongkan sebagai wartawan angkatan tua dan pelopor pemakaian bahasa Indonesia. M. Tabrani sudah memakai nama bahasa Indonesia jauh sebelum ikrar Sumpah Pemuda 1928. M. Tabrani juga sudah menggunakan istilah tersebut sebelum Kongres Pemuda pertama pada April hingga Mei 1926. Disadari, banyak masalah yang disebabkan persatuan anak Indonesia yang belum tercapai. Hal ini karena belum adanya bahasa nasional yang dapat dimengerti seluruh bangsa. M. Tabrani meyakini kemerdekaan akan tercapai apabila ada persatuan. Dan persatuan tersebut dapat dicapai salah satunya apabila terdapat Ikatan Bahasa Indonesia. Tabrani selalu gigih dalam memperjuangkan bahasa Indonesia. Perjuangan ini dimulai dari Volksraad Dewan Rakyat yang turut mendukung Kongres Bahasa Indonesia KBI pertama di Solo pada 1938. M. Tabrani meninggal dunia pada 12 Januari 1984. Jenazah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, yaitu situs memori untuk dapat mengenang jasa-jasa dari Tabrani selama memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-5 lepas dari jam 4 sore, Seteru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Danti Danila dan juga Iis Atin. Anda bisa berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke IIS dulu.
1: Ya, karnaval tingkat SD Kecamatan Nganjuk ya. Jadi karena startnya itu ada di sekitaran jalur Ayani itu ya, atau Peloso. Nah, finishnya kan di sekitaran alun-alun juga. Sudah banyak yang finish ini Alvan di jam 4 sore. Nanti perkirakan acara maghrib itu sudah selesai. Jadi sudah dimulai sejak jam 1 siang tadi waktu pas panas-panasnya. Ini anak-anak kecil kayaknya sih kelas berapa ya? 2 SD, 3 SD ya. Imut-imut semua dan pakai baju-baju adat begitu. Sudah finish ya, sudah cakra sebagian. Kemudian kalau Pak Tris Bianto ini tadi di kawasan Mojokerto juga menyampaikan masih memantau siaran 106,1 di kawasan Mojokerto, dapat diterima dengan bagus siaran di sana. Kemudian dari Mas Hasan Al-Basri menuju Karanganjuk Kota, ini sudah nyampe di jalur Sukomoro Nganjuk, jalur utama tidak ada hambatan, depannya Pasar Sukomoro atau Pasar Brambang. Ini tadi juga kendaraan-kendaraan truk muatan barang yang banyak mendominasi begitu. Lalu ini juga ada pesan masuk dari Ibu Yuniarti. Ini lagi menuju ke arah Bayangkara Kediri, sudah nyampe di sekitaran Semampir. Arus lalu lintas juga ramai di jam 4 sore, mohon untuk hati-hati. Simpang 4 Semampir antrian agak panjang, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Kalau hari ini di Kecamatan Ngeronggot ada gerak jalan tingkat SMP-SMA, ya. Nah ini tidak berhenti sampai dengan hari ini Alvan. Agenda PHBN-nya masih cukup panjang, bahkan besok itu masih ada gerak jalan instansi dan umum ya. Perbedaannya ini untuk startnya, kalau finishnya sama lapangan Ngeronggot kayak yang hari ini, tapi startnya tidak di SDN 1 Kalianyar, tapi di Balai Desa Betet, Ngeronggot Nganjuk. Dan untuk dimulainya yaitu dimulai jam 1 siang sampai dengan selesai. Kabarnya kalau untuk besok itu akan diikuti kurang lebih 40 lebih peleton. Kalau yang hari ini ada 81 lebih ya peletonnya. Dan bahkan sore tadi saya turun siaran itu masih terdengar panitia memberangkatkan peserta. Padahal dimulainya sudah sejak jam 1 siang. Karena memang banyak SMP dan juga SMA yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, khususnya di Kecamatan Ngeronggot. Karena kan tidak hanya SMP SMA, tapi juga yang sederajatnya, ada MTS, kemudian ada SMK, MA. Nah itu ikut semua. Dan kalau diamati hari ini itu kreativitasnya luar biasa. Dan kalau dibandingkan dengan dulu zaman kita itu sudah jauh berbeda. Iya, kostumnya itu sudah modern, kemudian banyak modifikasinya. Ada juga tadi yang menarik perhatian, ada yang pakai topi koboi. Nah, itu keren juga. Padahal cewek-cewek Elvan ya. Itu bagus, kata Bapak Camat juga, enggak apa-apa, bebas, yang penting tetap sopan, kemudian rapi serta indah.
0: Ada penilaian soalnya kostum-kostumnya itu.
2: Betul, betul. Itu juga berlaku untuk rekan-rekan yang besok mengikuti gerak jalan instansi umum. Nah, itu juga bebas kostumnya ya. Yang penting menarik, rapi, sopan, dan juga indah dipandang. Semoga besok juga lancar, hari ini juga lancar. Karena mengingat tadi siang itu cuacanya terik banget Alvan. Bahkan untuk peserta sebelum jam 1, jam 12 itu sudah banyak yang prepare. Ada yang latihan di halaman balai desa itu, yel-yelnya sampai kedengeran dari atas, dari sini itu kedengeran,
0: saking kencangnya,
2: saking semangatnya ya. Wah, ini gak bayangin kalau di jalan seperti apa. Semoga tidak ada yang sakit, karena tadi berangkat juga semuanya dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat Alvan.
0: Iya, terima kasih Danti dan Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kegiatan PHBN untuk bulan Agustus ini di Nganjuk berbagai kecamatan sudah mulai berlangsung ya, Setru Cakra. Gerak jalan, karnaval, dan kawan-kawannya ini sudah mulai berlangsung. Dan di dalam Nganjuk Kota untuk sore ini juga tengah berlangsung karnaval tingkat SD ya. Jadi yang mau ke arah Nganjuk ini bisa hindari dulu Jalan Ahmad Yani sampai ke area alun-alun Nganjuk. Karena startnya dari Taman Nyawiji sampai ke alun-alun. Dan sampai sekarang untuk rombongan pawai budaya tingkat SD masih berlangsung ini. Ditutup sementara, jadi bisa hindari jalur alun-alun sampai ke Taman Nyawiji.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sementara itu di musim kemarau kali ini krisis air bersih sudah terjadi di wilayah Kabupaten Blitar, Jurucakra. Per hari Senin ini sudah meluas kekeringan ke 4 desa yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Blitar. Untuk itu, BPBD juga terus melakukan dropping air bersih secara berkala untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kata Wahyudi Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, 3 kecamatan yang saat ini terdampak kekeringan ada di Kecamatan Wates, Kecamatan Panggung Rejo, dan juga di Kecamatan Kademangan. Untuk warga terdampak, ini sudah mendapatkan dropping air bersih untuk kebutuhan makan dan minum dari BPBD Kabupaten Blitar yang telah dijadwalkan secara berkala.

0: Ya, Iis.
1: Ada pesan masuk dari Mas Azril di perempatan SMA 2 Jombang, terpantau padat, harap hati-hati, ini termasuk jalur utama Jombang karena memang dekat dengan sekolah, jadi banyak anak-anak sekolah SMA yang baru pulang ini. Kemudian informasi dari Mas Gigi ini tadi menyampaikan selamat sore, segenap tim Radio Cakra Krisna melaporkan posisi lagi di Kampung Inggris Pare. Untuk cuaca di sore ini cerah, sangat mendukung untuk dibuat jalan-jalan ataupun motoran bareng dengan pacar atau keluarga.

0: Waduh, ini untuk arus lalu lintas untuk di Kampung Inggris dominan motor roda 2, pesepeda dan pejalan kaki. Selalu waspada, hati-hati yang melintas dimanapun Anda berada. Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan, memang jalur-jalur dalam Kampung Inggris Pare ini kan semuanya banyak yang sempit ya. Jadi kalau mau simpangan antara kendaraan roda 4 dengan roda 4, waduh susah sekali. Apalagi jalur di sekitaran jalur dalam yang dekat dengan tulisan Kampung Inggris itu, ini ada video juga yang dikirimkan oleh Mas Kiki pas di jalur itu. Ini kalau simpangan harus hati-hati. Kemudian dari Pak Aribowo, ada lomba-lomba yang diadakan Karang Taruna di kawasan Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Lombanya masih terus berlanjut. Lombanya unik, dari kemarin belum selesai. Kemarin itu makan kerupuk, lalu hari ini lomba laki-laki pakai baju daster. Dan sekarang kalau nggak salah lomba dengan cara matanya ditutup sama kertas yang berbentuk kerucut. Ini masih dalam rangka PHBN untuk di kawasan Desa Trowulan, Alvan.
1: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, kegiatan Agustusan Juru Cakra di tempat Anda seperti apa? Apakah sudah dijadwalkan atau mungkin malah sudah mulai? Anda bisa kabarkan ya. Untuk di hari Senin ini perlombaan apa saja, kemudian di kecamatan biasanya yang melibatkan dari beberapa desa untuk perlombaannya, juga dapat Anda berbagi mungkin jadwal atau mungkin yang akan berlangsung ke depannya seperti apa. Bisa kirimkan lewat WA ataupun juga telepon di 0852 9001061.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, dari pantauan CCTV untuk jalur arteri Kabupaten Nganjuk di sore hari ini cukup ramai ya, Sedul Cakra. Yang arah ke Madiun ataupun juga yang arah ke Surabaya, ini lebih hati-hati. Jam-jam pulang kerja cukup padat kondisinya. Untuk Simpang 4 Kertosono dan Mengkring ini masih aman, meskipun ramai, tapi tidak sampai terjadi penumpukan, hanya masih cukup padat. Dominasi roda 4 pribadi dan juga sepeda motor arah Surabaya dan juga yang arah ke Madiun. Cek dulu ke gatekeeper, Danti.
1: Saya kira Iis dulu ini tadi.
0: Oh, gantian. Tadi sudah Iis dulu.
1: Oh gitu, gantian. Iya. Baik, ini kalau hari ini ternyata digelar pawai budaya pembangunan ya di Nganjuk Kota, Alvan. Kalau hari ini itu tingkat SDMI, sementara besok tingkat SMP-MTS. Startnya di depan Stadion Ajuk Ladang, agak beda ya. Kalau yang adik-adik SD kan di Taman Nyawijin. Nah, kalau besok yang tingkat SMP MTS itu start di depannya Stadion Anjuk Ladang.
0: Agak jauh berarti.
1: Iya, agak jauh karena mungkin juga disesuaikan dengan usia ya. Jadi adik-adik SD ini lebih dekat, kemudian yang SMP MTS agak jauh. Ini mulai dari Stadion Anjuk Ladang, Jalan Ahmad Yani, nanti melewati Tugu Jaya Stamba, Tugu 20 Pilar, dan finishnya sama di Jalan Basuki Rahmat. Sementara kalau SD, SMP, TK sebelumnya sudah, untuk SMA dan umumnya kapan? Ternyata tidak berurutan, Alvan. Kalau sebelumnya kan TK, SD, SMP itu kan 3 hari berturut-turut ya. 9, 10, 11. Sementara kalau untuk tingkat SMA dan juga umum masih di tanggal 15. Ini kalau kita bahas kemarin, oh ini berarti ada jeda waktu untuk kita mengumpulkan uang lagi. Kata buat, Ibu Inung ambekan.
0: Buat jajan ya.
1: Buat jajan ya. Harinya Sabtu tanggal 15 itu untuk pawai budaya tingkat SMA, sederajat dan juga umum. Mulainya sama jam 1 siang. Untuk startnya di depan Stadion Anjuk Ladang, Jalan Ayani, nanti akan melewati Tugu Jaya Stamba, depan Toko Fantastik, nanti belok kanan. Finishnya itu di Jalan Megantoro atau Mustika ya. Ini monggo dimeriahkan. Jangan lupa tanggalnya tidak berurutan. Nanti takutnya tanggal 12 mau nonton karena sebelumnya kan berurutan ya, 9, 10, 11. Sementara yang terakhir tingkat SMA dan juga umum ini di hari Sabtu, tanggal 15 Agustus. Informasi lainnya ada Mbak Dewi, ini menambahkan info dari wilayah Kertosono Nganjuk arah ke timur. Cuacanya juga sudah mulai sedikit berawan, lalu lintas ditambahkan ramai.
0: Oke, lanjut ke Ii, silakan.
2: Ya, hari Minggu biasanya anak-anak itu sering minta diantar ke kolam renang karena ingin berenang begitu ya, karena kan pas weekend. Nah, ada sebuah kejadian di Ngelegok Blitar, bocah usia 5 tahun meninggal karena tenggelam di kolam renang di Desa Jiwut, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Informasi dari Kapolsek Ngelegok, AKP Murdianto, ini menyampaikan bahwasannya bocah itu masih usia 5 tahun dan ditemukan tenggelam di kolam renang di Desa Jiwut tadi. Kejadiannya Minggu, Van, di hari Minggu siang begitu. Korban diketahui berinisial CSL, warga Desa Jiwut, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Jadi memang merupakan warga sekitar dan ingin berenang di salah satu kolam renang yang ada di Ciwut ini. Kata Kapolsek Ngelegok, AKP Murdianto, sebelum kejadian ini korban ternyata diantar oleh dua orang berinisial S dan IS, yakni yang dimintai tolong oleh ibunya korban untuk mengantar berenang putrinya di kolam renang. Keduanya tiba sekitar jam 9 pagi lebih 20 menit. Nah, setelah diantar, kemudian kedua pengantarnya tadi ini melihat korban sudah berenang ya, jam 9 lebih 30-an. Kemudian ditinggal ternyata, ditinggal. Nah, sekitar jam 1 siang, seorang pengunjung ada yang melihat korban ini mulai tenggelam dan langsung berteriak meminta pertolongan. Korban kemudian dievakuasi ke tepi kolam. Sejumlah pengunjung dan pengelola kolam juga berusaha memberikan pertolongan sebelum membawa korban ke puskesmas Ngelegok. Namun ternyata nyawa korban ini tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia di puskesmas. Nah, ini diketahui tinggi badan korban sekitar 115 cm, sedangkan kedalaman kolam itu mencapai 105 cm. Dari Pak Murdianto mengaku hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban mengalami gagal nafas akibat terlalu banyak air yang masuk ke paru-paru atau karena tenggelam ini tadi. Mungkin imbauan bagi orang tua maupun keluarga yang sedang mengantarkan putra maupun putrinya untuk berwisata ataupun ke tempat-tempat yang perlu pengawasan, mohon untuk tidak ditinggalkan, karena kejadian di Ngelego Blitar ini kedua orang yang meninggalkan anak usia 5 tahun tadi dalam kondisi sendiri, renang sendiri, dan ternyata tenggelam lalu ditemukan di jam 1 siang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Alvan.
0: Baik, terima kasih Iis, Atin, dan Danti sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawang Sari, Jati Saba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di Penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 5 nanti ya. Kiper ada Danti Danila dan juga Iis Atin. Saya ke Iis, silakan.
1: Jam 4 sore lebih 32 menit tadi ada Pak Solekan, pendengar Radio Cakra Krishna, warga Kauman, juga ikut menyaksikan karnaval tingkat SD sekecamatan Nganjuk. Ini yang nomor urut 7 atau nomor urut terakhir itu sudah diberangkatkan dari start. Kemungkinan jadi betul sebelum maghrib mungkin sudah selesai ya untuk acara di Jalan Ayani sampai dengan Jalan Basuki Rahmat untuk finishnya. Jadi Suri Cakra yang akan menuju ke dalam kota hindari saja dulu. Mungkin kalau mau mengarah ke Polres atau mengarah ke Bogor via jalur dalam kota bisa ambil jalur Roceret, lalu bisa tekuk ke kanan, arah ke Tiripan dan ketemu di Guyangan. Kalau saat ini belum finish semuanya. Kemudian informasi masuk ini tadi Mas Kopeng juga masih terus pantau 106,1, sudah nyampe di kawasan Jombang. Lalu ada Bapak Sudarmawan menginfokan untuk arus lalu lintas di sekitaran depannya Pasar Ngeronggot Nganjuk. Ini tidak bisa dilalui karena untuk saat ini masih berlangsung gerak jalan tingkat SMP atau MTS Kecamatan Ngeronggot. Hindari dulu jalur depannya Pasar Ngeronggot sampai dengan Lapangan Ngeronggot. Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, beberapa titik pantauan CCTV ya untuk di sore hari ini memang cukup ramai. Masuk di jam-jam pulang kerja cukup padat di wilayah Kediri Kota, Semampir dan juga Jongbiru. Ini sama-sama ramainya. Dari keempat arah dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Beberapa bus antar kota juga terlihat mengarah ke Tulungagung. Jadi yang melintas di Jongbiru, kemudian melintas di Semampir, Kota Kediri bisa lebih hati-hati. Cukup ramai kondisi trafik di sore hari ini. Ya, sementara itu pemerintah juga sudah menyatakan ada 6 provinsi yang paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. 6 provinsi yang disebutkan yakni meliputi di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di Kalimantan Selatan. Selain di 6 titik provinsi itu, pihaknya juga mengatakan pemerintah sudah menangani beberapa titik kebakaran hutan yang dilaporkan, seperti di kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo Jawa Timur, Gunung Gede Jawa Barat, serta di Gunung Rinjani yang telah berhasil dikendalikan. Pemerintah juga mencatat lebih dari 107.000 hektar lahan terbakar di Indonesia hingga saat ini. Pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan, baik lewat operasi udara ataupun juga lewat personel di darat. Selengkapnya bisa Anda cek di cakrakrishna.com atau ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna.

0: Ya, di jalur yang Anda lalui kondisinya seperti apa, Dulu Cakra? Dapat Anda berbagi informasi juga ya, jam-jam pulang kerja awal pekan apakah sangat ramai atau mungkin masih normal di menit ke-51 ini? Bisa Anda kabarkan lewat WA ataupun juga bergabung via line telepon di 0852-9001061. Yang menemui kegiatan PHBN, Karnaval, Gerak Jalan, dan kawan-kawannya, Anda juga bisa berbagi informasi lewat jalur mana, kemudian untuk alternatifnya, kondisinya juga seperti apa. Bisa Anda kirimkan lewat Gatekeeper sebagai informasi juga untuk sedulur cakra yang lainnya.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, bergabung ada Pak Solekan. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Kak Alvan.
0: Iya, Pak Solekan, apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Kak Alvan juga sehat, ya?
0: Alhamdulillah, sehat dan semangat, Pak. Di mana ini posisi jenengan?
1: Posisi ini pas ketepaan di Slumbung. Ya, pas ini berjalan berhenti di Slumbung ini.
0: Wah, nonton karnaval atau gimana?
1: Ya, ikut yang di terakhir ini. Pawai budaya yang terakhir.
0: Oh, nganter anak, Pak.
1: Ya. Oh.
0: Ya, gimana? Sudah itu? Sudah selesai ini?
1: Ya, ini pas ini nomor urut yang terakhir, Kalvan.
0: Wah, sudah habis berarti ya untuk barisannya?
1: Ya, ini mau hampir sampai ke Jaya Stamba.
0: Oke.
1: Yang perpanjang ini.
0: Gimana, Pak, karnaval SD-nya, Pak? Lancar, Pak, ya tadi? Sejak jam 1 kalau nggak salah.
1: Ya, alhamdulillah tidak seperti biasa-biasanya. Kalau pasukan kalau nomor-nomor urut terakhir biasanya kan habis maghrib atau kadang isya itu masih jalan gitu. Ini belum maghrib sudah mau mencapai ke finish. Gitu.
0: Tapi alhamdulillah untuk yang tahun ini berarti agak cepat, Pak, ya?
1: Ya, karena itu tadi mungkin ada komplainan juga dari para nyonsel, para pemuka agama, apa itu kan bisa dikatakan mengganggu ke ibadahnya gitu. Kan jadi jam 1 sudah mulai berangkat.
0: Oke, jadi agak maju gitu, Pak, ya, jadwalnya.
1: Iya, ini kapan ini? Ini dari Guru Begadung.
0: Oke, baik. Gimana, Pak, untuk kesan-pesannya dari anak-anak tadi mengikuti karnaval tahun ini, Pak? Ada keluhan mungkin?
1: Alhamdulillah, ini antusias dari anak-anak sekarang. Jan hebat sekali. Jan hebat. Semangat.
0: Gak ada yang sambat, Pak, ya, meskipun panas jam 1 tadi.
1: Alhamdulillah, aman-aman saja.
0: Alhamdulillah, baik. Siap. Terima kasih, Pak Solekan. Monggo dilanjut, Pak.
1: Ye, terima kasih, Kak Alvan.
0: Baik, selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Solekan tadi yang turut dalam karnaval tingkat SD yang berlangsung di Nganjuk Kota sore ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk karnaval tingkat SD ya di Nganjuk Kota ini sudah sampai di nomor urut yang terakhir, Sedulur Cakra. Jadi kemungkinan sebelum maghrib nanti untuk acara karnaval sudah selesai. Tapi untuk sementara ini masih berlangsung. Jadi yang mau melintas di Nganjuk Kota menggunakan roda 4 khususnya, ini bisa hindari dulu jalur Tamannya Wiji sampai ke alun-alun Nganjuk. Karena masih berlangsung karnavalnya, sudah nomor urut yang terakhir. Baru dilaporkan Pak Solekan tadi. Ya, dan sudah menjelang jam 5 ya. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat sore Sedulur Cakra. Jam 5 lebih 4 menit ada saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di ruang siar. Kalau tadi ada Alvan ya, nah ini sekarang bersama dengan saya Alvan geser ke gatekeeper. Nah, untuk Anda yang akan berbagi informasi nanti akan diterima langsung oleh Alvan Amar. Jadi silakan untuk ditambahkan. Termasuk juga kami baru saja terima informasi adanya kebakaran di Kertosono, sisi timurnya SPBU Klinter Suruh Jakra. Belum tahu ya objek apa yang terbakar, tapi kalau dari video kiriman pendengar ini tadi nampaknya seperti lahan. Tapi lahan itu ditanami apa masih belum jelas ya, atau gudang ya, karena video diambil dari kejauhan. Anda tahu waterpark Kertosono yang sudah mangkrak itu Suruh Jakra? Nah itu sisi dalamnya itu ada yang terbakar. Di lokasi juga sudah ada teman-teman damkar ini. Memang videonya nggak disorot langsung ke mobil damkar, akan tetapi oh ternyata mobil kepolisian Suruh Jakra. Ya, mobil kepolisian. Jadi belum ada damkar ya. Mobil polisi dengan sirene yang berbunyi sudah di lokasi. Semoga nanti teman-teman damkar bisa langsung menuju ke lokasi ya, karena video sudah kami kirimkan juga ke teman-teman damkar Nganjuk Siaga. Anda boleh tambahkan yang sudah melintas di sekitaran jalur utama Kertosono. Kalau ada lewat sana jangan lupa kirimkan infonya ya, 0852 9001 0061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Naria Tembelang Combang. Alamatnya Jalan Raya Bapak Combang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Combang. Sasarannya dari jembatan Ploso, Anda nanti ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Saya langsung ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, yes, kebakaran di seputaran waterpark Kertosono tadi. Informasi yeah. awal dari Mas Dika, ini dikirimkan video. Tidak terlihat jelas objek apa yang terbakar, tapi di tengah-tengah semak gitu. Kemungkinan ini memang kebakaran lahan karena tidak terlihat bangunan begitu.
0: Tapi kayak kebakarannya itu sampai asapnya hitam di satu sisi, apakah kayak ada minyak atau apa ya yang terbakar?
1: Benar, ada asap hitam begitu. Kata Mas Dika tadi belum tahu ini yang terbakar apa karena terhalang pagar, Is. Jadi lahan yang terbakar itu ada pagar sengnya di depan. Jadi warga kalau mau lihat itu harus ngintip dari celah-celah pagarnya.
0: Oh gitu. Berarti kalau ada sengnya ada yang dilindungi kan di situ, mungkin entah ini
1: mungkin lahannya
0: apa gitu ya.
1: Bekas waterpark atau bagaimana? Yang jelas tadi dari pinggir jalan hanya terlihat kepulan asap, kemudian warga nginceng dari celah-celahnya pagar, ini baru terlihat objek yang terbakar. Ini Mas Dika juga di lokasi mengatakan sudah ada petugas damkar untuk proses pemadaman, tapi untuk objek apa yang terbakar ini kita juga masih komunikasikan. Yang menangani pos damkar Tanjung Anom, tadi kata Pak Diki sudah merapat ke lokasi, tapi untuk sementara ini fokus dari damkar masih pemadaman. Nanti kalau sudah selesai kita akan update kembali objek yang terbakar dan penyebabnya apa begitu. Karena dari kiriman video asapnya cukup tebal warna hitam, kemungkinan kebakaran lahan, tapi kalau ada objek di sana kita masih belum tahu detail. Nanti kita update lagi. Yang melintas jalur nasional dari Kertosono ke Nganjuk lewat seputaran waterpark Kertosono, ini masuknya di wilayah Klinter Kertosono, bisa lebih hati-hati, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jadi memang terlihat kalau dalam video yang dikirimkan pendengar ini tadi, asap membumbung tinggi berwarna hitam dari sebuah celah ya. Celah yang dilihat dari balik pagar besi, kayak seng begitu ya. Belum tahu objek apa yang terbakar sebetulnya. Nah, ini gatekeeper masih coba sampaikan ke damkar dan cari informasi lebih lengkap. Ada mungkin yang sudah melintas di sana boleh diinfokan apa kira-kira objeknya yang terbakar di 0852 9010 61.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna jam 5 sore lebih 17 menit. Ini tadi terpantau untuk grup maupun rombongan dari Karnaval sekecamatan Nganjuk. Sudah banyak yang finish ya. Tadi terakhir kelompok ke-7 itu juga sudah diberangkatkan. Mungkin nanti sebelum maghrib harapannya sudah selesai ya. Sudah selesai semua agar tidak terlalu sore begitu. Ada Pak Maskur di Kandangan Kediri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Sore Pak, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, oke. Di kandangan gimana nih Pak? Sudah Agustusan atau belum?
1: Untuk sebagian masyarakat atau warga yang di tingkat RT, RT itu sudah sebagian sudah melaksanakan di hari Minggu kemarin ya. Namun untuk kegiatan besar tingkat desa atau tingkat kecamatan ini kok belum ada kabarnya ini.
0: Gitu, oke. Tapi jenengan apakah biasanya juga ikut partisipasi Pak kalau ada lomba-lomba?
1: Ya sebagai penyemangat saja. Biasanya kalau di suaranya itu yang bagian MC-nya itu.
0: Waduh, makanya suaranya jenengan kok nyaring ternyata. Oke. Siap-siap. Di pasar atau di rumah nih, Wau?
1: Ini di pasar. Kebetulan seminggu sekali ini bagian malam, siang dan malam juga ini.
0: Gimana Pak pantauannya?
1: Oke, untuk arus lalu lintas dari arah Pare maupun dari arah Malang atau Jombang ini cukup ramai ya, yang melintas khususnya roda 2 ini ya cukup ramai, namun tetap lancar, mudah-mudahan tidak ada kewaspadaan apapun. Untuk aktivitas pasar khususnya di kanan kiri jalan raya ini ya, kuliner khususnya yang kalau sore ini juga cukup ramai tampaknya. Ini yang dekat saya ini ada bubur kacang hijau, kemudian ada mie ayam dulu kalau malam ini. Kalau pagi kan soto sama rawon pecel, kalau malam ini bubur dan mie ayam ini yang dekat dengan toko saya ini.
0: Komplit ya Pak ya?
1: Iya, ya mau jajanan ataupun mau makanan kenyang cukup komplit namanya di pasar.
0: Baik, cuaca bagaimana Pak? Sudah hujan atau belum?
1: Iya ini, kandangan kok tidak ada hujan apa-apa nih, hujan lokal, mau tunduk hujan lokal juga nggak ada.

0: hujan ini.
1: Benar-benar nggak ada hujan ya, Pak?
0: Iya, kandangan ini. Ya, okay. Seperti tani yang airnya irigasi harus giliran ini. Kalau bukan tani, tapi masih ada air, cuma bergilir ya.
1: Oke, tapi nggak sampai kekeringan toh, Pak?
0: Alhamdulillah di kandangan ini tidak ada karena sungai besar-besar itu ada dua atau tiga yang sungai besar yang melintas di kandangan ini. Jadi alhamdulillah tidak sampai kekeringan.
1: Oke, baik, siap. Matur nuwun, ada info tambahan, Pak?
0: Ya, untuk tambahan harga sembako biasa beras di kisaran 15 sampai 16 ribu rupiah, kemudian telur di harga 24 ribu rupiah, gula putih di eceran 18 ribu rupiah, jagung 7 ribu rupiah per kilo, dan minyak kita itu harga masih stabil 21 ribu rupiah per liter. Jadi masih stabil saja, untuk LPG juga stoknya masih aman, cukup, tidak ada kendala apapun, ya. Ini bahkan permintaan juga menurun. Alhamdulillah tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan, ya. Dan untuk harga sayur mayur juga hampir sama, ya, bawang merah di kisaran 20 sampai 22 ribu rupiah. Kalau bawang putih di harga 27 ribu rupiah per kilo. Untuk cabai rawit merah harganya kalau info di pasar induk antara 25 sampai 38. Kalau di pasar kini ya antara 30 sampai 44 ribu rupiah untuk cabai rawit merah. Di Jawa para petani juga dapat ya hasil, kemudian para pedagang juga dapat hasil, konsumen juga tidak terlalu terberatkan. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Matur nuwun, monggo dilanjut aktivitasnya, Pak.
0: Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu para kru, para sedulur dimanapun berada, yang sedang mendengarkan maupun yang lagi asik. Kemudian yang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kembali, beraktivitas kembali. Salam dari kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, kami juga terima info ada gempa magnitudo 4 yang berlokasi di 144 km selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kedalamannya 35 km. Kira-kira apakah ada yang merasakan untuk daerah Blitar dan sekitarnya? Nanti kami akan cari info lebih lengkapnya. Nah, gempa bumi ini kadang-kadang magnitudo 2, 3, atau 1 begitu. 4 itu cukup jarang. Semoga tidak berpotensi adanya gempa susulan.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, sudah jaga informasi dari Pak Maskur tadi untuk di kawasan Kandangan Kediri itu tidak ada hujan ya. Nah, ini sebelum azan maghrib nanti di menit ke 33 masih ada waktu 2 menit, silakan Van.
1: Ya, yes, tadi informasi masuk disampaikan untuk traffic kawasan Mengkreng ini oleh Mbak Hilda cukup ramai kondisinya. Berangkat dari Papar ke arah Jombang sampai Mengkreng cukup ramai, harus lebih hati-hati. Tadi antrian juga antrian kendaraan juga terjadi karena ada kereta melintas. Tapi lepas itu ke arah Bantar Kedungmulyo masih aman, cuaca sudah mulai gelap disampaikan. Kemudian Nganjuk Kota tadi ditambahkan oleh Pak Lukman sempat melintas di area alun-alun, ini masih cukup ramai. Karnaval masih ada banyak peserta di sana, kebetulan naik motor jadi masih bisa melintas. Kalau mobil agak kesulitan memang karena masih cukup padat kondisinya. Kemudian Pak Rizal di ruas tol naik di Begadung Nganjuk menuju ke arah Warugunung Surabaya. Sampai di rest area Mojokerto juga masih aman. Arah ke timur ramai dominasi roda 4 pribadi, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya tunggu informasi dari Anda, Suri Cakra, melalui 0852-9000-1061. Anda yang ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa Anda bisa cek kembali ya di media sosial kami, Facebook, Instagram, TikTok. Dan untuk berita lebih lengkapnya nanti juga ada di website kami, alamatnya di www.cakrakrishna.com.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, terkait dengan kebakaran di waterpark Kertosono tadi, Is. Kata Mas Dika, yang terbakar mainan waterpark yang sudah tidak terpakai.
0: Oh.
1: Ini terbuat dari plastik begitu. Ini yang menyebabkan asapnya tadi kan terlihat cukup
0: hitam
1: begitu.
0: Gitu ya.
1: Ternyata yang terbakar plastik mainan bekas di waterpark dulu. Jadi masih di area dalamnya, area waterparknya yang terbakar. Untuk pemadaman masih berlangsung pembasahan, belum selesai. Kita juga menunggu laporan dari teman-teman damkar Tanjung Aram yang menangani tadi, tapi sampai menit ke 57 ini masih belum ada, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, yang terbakar ternyata mainan bekas dulu ketika waterpark beroperasi. Nah, ini mainannya terbakar. Tidak mungkin ya kalau begitu saja terbakar, mungkin ada penyebabnya juga, entah kelalaian manusia atau ada hal lain. Nanti gatekeeper masih coba cari tahu lebih dalam. Tapi alhamdulillah bukan rumah atau bukan lahan yang memang belum panen begitu ya, sehingga menyebabkan banyak kerugian. Ini masih aman, skalanya masih aman. Nanti untuk lebih detailnya Anda terus dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik Suluh Cakra, untuk Anda yang masih di perjalanan atau mungkin masih berada di rumah, ini selamat menjalankan ibadah sholat maghrib juga ya. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Ya, dua peristiwa kebakaran juga sempat terjadi pagi hari tadi ya. Di hari Senin 10 Agustus, kebakaran pertama melanda rumpun bambu di Jalan Kenanga, Desa Godean, Kecamatan Loceret. Sedangkan kebakaran kedua terjadi di sebuah gudang arang milik warga Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor. Pak Jamil selaku anggota Damkar Kabupaten Nganjuk juga sempat menyampaikan bahwasannya kebakaran rumpun bambu itu terjadi di Godean Loceret dini hari tadi. Petugas tiba di lokasi sekitar jam 1 dan langsung melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan jam 3 pagi. Kebakaran diduga dipicu perapian dari pembakaran sampah yang kemudian membakar rumpun bambu di sekitar lokasi. Sementara kebakaran gudang arang yang terjadi di Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, infonya itu terjadi di jam 4 pagi. Jadi masih pagi sekali ya. Laporan diterima sekitar jam 4 pagi dan langsung menuju ke lokasi yang di Bagor Kulon. Api diduga bermula saat proses pembongkaran arang pada Minggu 9 Agustus. Bara api yang terkena angin diduga kemudian menjalar ke tumpukan arang yang siap dijual hingga terbakar. Pemilik yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi damkar. Petugas dari Mako Nganjuk dan Pos Bantu Rejoso kemudian melakukan pemadaman hingga api berhasil ditangani sekitar jam 7.15. Tidak ada korban jiwa, seluruh cakra dalam kebakaran itu, namun kerugian material yang ditanggung oleh sang pemilik dimungkinkan sekitar 50 juta rupiah. Alvan Amar, silakan.
1: Ya, tadi untuk informasi masuk disampaikan oleh Mbak Anggita di Paten Rowo Nganjuk menuju arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Simpang 3 Pasar Baron masih lancar untuk petang hari ini, tidak ada hambatan. Roda 2 masih yang banyak mendominasi, cukup lengang masih ya. Mm-hmm. Kemudian dari Mbak Vio tadi berangkat dari kawasan Warujayang ke arah Kediri Kota lewat Prambon juga masih lancar, tidak terlalu ramai lepas maghrib ini. Kemudian kita masih coba komunikasi dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Bapak Purwoto. Ini terkait dengan perkembangan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Karena informasi yang kita terima, data per pagi hari tadi kebakaran sudah mencapai luasan 520 hektar. Ini per pagi hari tadi, laporan terakhir. Dan pemadaman juga menggunakan dua helikopter milik BNPB untuk mempercepat yang tidak terjangkau oleh kru yang ada di darat, sehingga menggunakan helikopter juga. Bahkan saking luasnya dan saking besarnya area terdampak, ini wisata Gunung Bromo juga ditutup total.
0: Baik.
1: Jadi untuk wisatawan yang sudah membeli tiket, ini akan di refund ataupun dikembalikan dana, uangnya kembali. Ini ditutup per hari Sabtu malam karena kondisi kebakaran yang semakin meluas, membesar dan belum dapat dikendalikan, sehingga wisata di Gunung Bromo ini ditutup total untuk semua wisatawan di semua area wisata di Gunung Bromo atau di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
0: Okay.
1: Untuk malam hari ini hasil atau update terakhir kondisi kebakaran bagaimana masih kita komunikasikan, nanti akan kita sampaikan kembali, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di jam 6:17. Bagaimana Surya Cakra pantauan lalu lintas di sekitar jalur yang Anda lalui? Apakah ada hambatan? Nah, ini bisa disampaikan di Radio Cakra Krisna ya. Silakan 0852-9001-061. Saya ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, terkait kebakaran Gunung Bromo tadi, kita kan awalnya komunikasi dengan Pak Purwoto, Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, dan keterangannya per malam hari ini untuk yang wilayah Kabupaten Malang, kebakaran Gunung Bromonya ini sudah padam begitu. Jadi untuk diketahui, Gunung Bromo ini memang berada di 4 kabupaten di Provinsi Jatim. Ada Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan juga Malang. Nah, kebakaran yang terjadi kawasan Gunung Bromo yang ikut Kabupaten Malang ini sudah padam. Sehingga BPBD Malang sudah tidak ikut menangani, hanya ikut mengawasi untuk yang di wilayah Malang ini jangan sampai apinya menyala kembali begitu.
0: Oh, ini jaga-jaga gitu ya, Pan ya.
1: Dan untuk wilayah kabupaten lain, kita komunikasinya dengan BPBD Jatim. Ini saya menghubungi Pak Satrio Nurseno, beliau Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur untuk update kebakaran Gunung Bromo. Karena di Malang sudah padam, sehingga untuk informasinya tadi di wilayah Lumajang, ini yang masih proses penanganan begitu. Jadi yang paling parah di Kabupaten Malang dan juga di Kabupaten Lumajang. Tapi separah apa dan penanganan bagaimana, ini masih kita komunikasikan dengan teman-teman di BPBD Jatim, nanti akan kita update kembali. Lalu Pak Firdaus, traffic malam ini Nganjuk ke arah Madiun, arteri sampai di Bagor masih lancar. Tadi kawasan Nganjuk Kota juga sudah bisa dilalui, area alun-alun dan juga Jalan Ahmad Yani. Kemudian info lain ditambahkan oleh Mbak Siska di Kediri Kota menuju ke arah Prambon, menanyakan untuk Simpang 4 Semampir dan Jong Biru. Ini yang ke arah Prambon untuk malam hari ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik. Terima kasih Elvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih menjadi perhatian ya. Per hari Minggu kemarin, di tanggal 9 Agustus, luas kawasan yang terbakar saja sudah tercatat ada 742 hektar. Hal itu disampaikan oleh Bapak Bambang Suryono, Kepala Bagian Tata Usaha BBDNBTS. Beliau saat on air menyampaikan hingga hari Minggu kemarin di tanggal 9 Agustus masih terdapat 2 titik api di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sementara itu kondisi kebakaran di wilayah Kabupaten Probolinggo dilaporkan sudah tidak menunjukkan titik api maupun kepulan asap. Untuk Kabupaten Probolinggo ini terus dipantau begitu ya, karena titik api masih ada. Tetapi untuk yang di Pasuruan masih ada api dan juga asap di dua titik. Dua titik yang masih terdapat api dan asap berada di kawasan Argo Wulan dan Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Kondisi itu membuat pengelola TNBTS masih menerapkan penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo. Seluruh pintu masuk dari 3 wilayah, yakni di Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Probolinggo, telah ditutup sejak hari Sabtu 8 Agustus jam 10 malam. Penutupan dilakukan hingga kondisi kebakaran benar-benar terkendali dan kawasan dinilai aman bagi wisatawan.

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

106,1 Radio Cakra Krishna, kabar baik yang kami terima untuk kebakaran dari Gunung Bromo ya, yang sempat meluas hingga Kabupaten Malang. Kini di Kabupaten Malang sudah berhasil dipadamkan, dan teman-teman BPBD di Malang itu sekarang sedang memantau terus serta berjaga-jaga apabila nanti ditakutkan kebakaran akan kembali meluber atau meluas ke kawasan Malang. Hingga saat ini TNBTS masih ditutup total ya Suri Cakra, jadi kami juga belum mengetahui kira-kira nanti akan dibuka kembali wisata Gunung Bromo itu kapan. Anda yang sudah terlanjur membeli tiket, booking tempat dan lain sebagainya, nah ini ada kebijakan untuk refund tiketnya ya. Tiketnya nanti bisa dicairkan kembali atau diganti dengan uang, namun harus mengisi beberapa formulir atau data begitu. Nah ini untuk Anda yang sudah terlanjur membeli tiket ke Gunung Bromo. Sedulur Cakra, Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Nganjuk mencatat adanya peningkatan jumlah pencari kerja pada tahun 2026. Meskipun demikian, peluang dan lapangan pekerjaan di Kabupaten Nganjuk dinilai masih terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin bekerja. Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk, Itsna Sofiani, mengungkapkan bahwa peningkatan angka pencari kerja ini terlihat dari data perekaman kartu kuning atau AK1. Pada semester pertama tahun 2026, yakni Januari hingga Juni, jumlah pencari kerja yang terdata telah mencapai sekitar 9.371 orang. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode pada Januari hingga Desember 2025, yang berada di kisaran 8.000-an orang. Menurut Itsna, kenaikan angka ini juga dipengaruhi oleh sistem pendaftaran yang semakin tertib. Saat ini, kepemilikan kartu kuning AK1 telah menjadi salah satu syarat wajib yang harus dilengkapi ketika melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Di sisi lain, Itsna menegaskan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Nganjuk masih memadai. Banyak perusahaan yang terus mengirimkan informasi lowongan pekerjaan ke pihak Disnaker. Salah satu contohnya adalah PT SAI yang baru-baru ini membuka lowongan untuk 3.000 tenaga kerja guna mendukung rencana perluasan area pabrik mereka ke bagian belakang. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan lain yang berencana menambah investasi di Kabupaten Nganjuk dan akan membutuhkan tenaga kerja secara bertahap pastinya. Mayoritas pencari kerja di Nganjuk sendiri memang memilih untuk bekerja di dalam daerah dengan tujuan utama ke perusahaan-perusahaan besar seperti PT SAI dan PT Cap Global. Untuk mempermudah pencatatan dan pelayanan, Disnaker Nganjuk ini mengimbau para pencari kerja untuk mengurus terlebih dulu AK1 yang kini terhubung dengan aplikasi siap kerja milik Kementerian Tenaga Kerja. Persyaratannya melalui KTP atau fotokopi KK, ijazah, serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Pengurusan dapat dilakukan secara online untuk diverifikasi, tidak dipungut biaya ya atau gratis, dan bisa selesai dalam waktu 1 hari jika dokumennya lengkap. Terakhir, Itsna berpesan kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar kabupaten maupun ke luar negeri agar selalu memastikan kejelasan informasi dan mengikuti prosedur resmi yang berlaku demi keselamatan mereka.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul. Itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin cepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
2: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
2: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
2: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, ya jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan kami beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
2: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya, menyampaikan himbauan aturan pemasangan umbul-umbul maupun juga pernak-pernik Agustusan. Luar biasa, semoga berusaha bermanfaat untuk seru cakra lainnya. Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali Bapak Rizal. Selamat pagi, sehat selalu.
2: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk Bapak Rizal Yuda Wicaksono terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke gatekeeper dulu, ke Alvan, silakan.
1: Ya, kita komunikasi dengan Pak Dedi Prasetyo ya, Komandan Regu Damkar Pos Tanjung Anom Nganjuk is untuk kebakaran di Waterpark Kertosono sore tadi. Untuk malam hari ini informasi yang masuk sudah selesai untuk proses pemadaman. Ini rekan-rekan damkar juga masih berkemas untuk kembali ke pos Tanjung Anom.
0: Okay.
1: Tapi untuk laporan detail ini masih belum ada. Nanti kalau sudah sampai kantor, sudah siap laporannya, Pak Didi juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung.
0: Baik.
1: Jadi sementara ini yang jelas, kebakaran di Waterpark Kertosono yang kita terima laporan sore hari tadi sudah selesai untuk proses pemadamannya.
0: Siap.
1: Pak Didi, di Warujayang ke arah Kediri Kota sampai di Prambanan lancar, arah Kemerican juga masih belum menemui hambatan. Dominasi roda dua pribadi malam hari ini, beberapa truk muatan juga terlihat arah Kemerican, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian dari WA tadi masuk info juga oleh Mbak Friska di kawasan Jombang menuju ke arah Kota Batu, sampai di Pasar Kandangan masih lancar, mengarah ke Pujon tidak ada hambatan, dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Kemudian info lain tadi masuk juga ditambahkan oleh Pak Mahendra, di Kertosono untuk malam hari ini angin tidak begitu kencang, kondisi lalu lintas ramai, beberapa tempat umum, Taman Kutu Kertosono, kemudian pasar sampai ke area stasiun cukup ramai. Tapi lepas dari itu masih lancar untuk kendaraan, hanya roda dua yang ramai, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, Indonesia dipastikan menjadi salah satu tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Namun, pemerintah masih melakukan negosiasi ya dengan FIFA terkait kontrak pengaturan tuan rumah atau host contract untuk turnamen itu. Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, sekaligus Ketua Umum PSSI mengatakan FIFA telah menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah. Saat ini, pembahasan tinggal menyelesaikan sejumlah poin dalam kontrak penyelenggara. Erick menjelaskan, kepastian Indonesia menjadi tuan rumah diperoleh setelah Prabowo Subianto Presiden RI mengirim surat jaminan pemerintah kepada FIFA. Surat itu menjadi bagian dari proses persiapan Indonesia sebagai penyelenggara turnamen. Menurut Erick, East Host Contract FIFA Asian Cup 2026 secara umum tidak jauh berbeda dengan kesepakatan ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023. Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diselaraskan antara pemerintah dan FIFA. Jangan khawatir, untuk Anda yang tertinggal informasi dari kami bisa akses lagi di media sosial Cakra Krisna ya. Termasuk juga Anda yang berada di luar jangkauan siaran kami. Silakan Anda bisa akses di streaming Radio Cakra Krisna. Download sekarang di App Store maupun Play Store di handphone Anda masing-masing.

0: Nuha Bahrin dan Naufal Azrin Casablanca yang baru saja saya putarkan di jam 6 petang lebih 52 menit, lebih ke hampir jam 7 malam begitu ya. Untuk ada yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Surjakra daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester kedua di tahun 2026. Muhammad Rizal Taufikur Rahman selaku Ekonom Institute for Development of Economics and Finance mengatakan pemerintah perlu menjadikan penguat daya beli sebagai prioritas pada kuartal 3 dan 4 2026. Hal itu penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Pusat Statistik BPS, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,6% secara tahunan atau year on year pada kuartal 2 tahun 2026. Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal 1 2026 yang mencapai 5,52% year on year. Sudah bergabung ada Pak Muhammad. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak Iki Satin Cakra Krisna.
0: Oke, Pak Mu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Gimana, Pak? Aktivitas hari ini kira-kira apa yang dilaksanakan?
1: Iya, ini lagi menikmatin udara malam di Nganjuk Kota ya, Mbak ya.
0: Kalau
1: siang sore tadi kan hiruk pikuk karnaval dalam rangka pawai budaya SD, tingkat SD ya tadi ya. Kalau malam ini lebih lengang, aktivitas normal, jalan-jalan juga kondisinya juga kondusif, tidak ada keramaian.
0: Baik-baik. Nggih. Berarti Akila tadi ikut ya, Pak ya?
1: Iya, ini ikut, kita tadi nganter kakaknya. Ini sambil nganter daripada pulang balik lagi, kita nongkrong dulu apa ya, minum-minum kopi di sekitaran Ahmad Yani. Terus ini udaranya cukup apa ya, Mbak? Anginnya cukup kenceng ya untuk malam ini.
0: Siap-siap. Iya, iya. Walaupun hari Senin tetap ramai ya, Pak?
1: Ya, masih terbilang ramai ya, Mbak. Cuman mungkin karena tadi sudah tersedot perhatian publik ke acara siang tadi, jadi malam ini tidak seramai hari-hari yang sebelumnya, Mbak. Jadi lebih tenang untuk malam ini. Kalau biasanya kan dari video tadi yang saya kirimkan kan biasanya penuh ya untuk parkiran. Nah, ini tadi sudah agak berkurang ya, karena mungkin ya tersedot di perhatiannya di sore siang tadi.
0: Siap-siap. Baik. Ini sehat semua ya, Pak ya? Adik, kakak, jenengan.
1: Alhamdulillah sehat. Ini tadi kan yang kecil yang kelas 3 SD ini kan diliburkan, Mbak, dari pihak sekolah memang. Dalam rangka pawai budaya karena tingkat SD ya, mungkin karena kesibukan guru-gurunya untuk mempersiapkan pawai itu. Jadi fokus ke pawai itu, anak-anak yang tidak mengikuti karnaval diliburkan.
0: Tapi sehari doang ya diliburkannya?
1: Ya, sehari doang. Ya, besok tetap masuk.
0: Oke. Baik. Siap, Pak Mu, ada info tambahan?
1: Ya, cukup gitu aja, Mbak. Selamat malam, semoga berkah sehat untuk hari ini. Terima kasih.
0: Begitu juga jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Ayani Nganjuk ternyata ya, Pak Muhammad. Ini tadi menikmati suasana di Nganjuk bersama dengan sang putri tercinta. Nah, kalau Anda menikmati suasana malam hari ini di mana, Sri Cakra? Kirimkan infonya 0852-9010-61.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.
3: Aduh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuru Jagra, sudah hampir memasuki jam 7 malam. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Hati-hati di perjalanan. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: orang yang bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 8 nanti ya. Kiper untuk shift malam hari ini ada Ii Satin. Anda bisa berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit, itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini, itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini, pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya, itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok nggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah, saya sudah membuktikan sendiri, ini nggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, gatekeeper ke Iis.
1: Pesan masuk ini tadi disampaikan Pak Wahyu untuk di sekitaran Ploso Nganjuk, lalu lintas sudah lancar sekali setelah tadi digelar adanya acara karnaval tingkat SD. Jangan lupa untuk besok ada tingkat SMP ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Suwito di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang. Lalu lintas agak ramai ini mendekati perlintasan kereta api. Imbauan dari beliau, jaga jarak aman karena jalurnya ramai. Jadi kendaraan di depan Anda upayakan jangan sampai terlalu mepet dengan kendaraan di depannya. Kemudian jalur Merican arah ke Mojoroto dari Bapak Ari, ini tadi juga lalu lintas lumayan ramai lancar saja. Info cuaca hari ini cukup dingin begitu hawanya, tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Kemudian banyak truk muat tebu ini yang mengarah ke PG Ngadirejo ya. Jadi mohon untuk hati-hati seluruh jakra yang melintas di sekitaran PG Ngadirejo Kediri. Ini untuk Anda yang melintas di sana, dipelankan laju kendaraannya, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar 18,9 triliun rupiah ini untuk 546 daerah agar bisa menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Disampaikan Tito Karnavian, Menteri

0: perjalanan dinas dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bagi pemerintah daerah yang memiliki dana bagi hasil atau DPH yang belum dicairkan, pemerintah pusat akan segera mencairkan. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah yang benar-benar tidak mampu membayar P3K bisa mengambil opsi penambahan dana alokasi umum atau DAU. Dan opsi itulah yang diambil dan akan diberikan kepada 546 daerah agar bisa menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, Iis.
1: Di Blitar sedang dihebohkan dengan adanya pembongkaran liang lahat atau jenazah begitu ya di dalam kubur. Untuk aksi pembongkaran makam itu miliknya warga di kawasan Karanggondang, Udanawu, Blitar. Jadi ini sempat mengembarkan karena kejadian itu baru saja terjadi. Peristiwa itu diketahui setelah warga melihat kondisi makam yang rusak lalu inisiatif untuk melaporkannya ke perangkat desa. Kata kepala desa Karanggondang, ini masuknya Udanawu Blitar ya, Pak Rudi Puryono membenarkan adanya kejadian itu. Nah, saat dilakukan pengecekan, bagian tengah makam itu tampak terbongkar. Sementara jenazah masih berada dalam liang kubur. Berdasarkan kondisi makam, muncul dugaan pelaku ini mengambil sebagian dari bagian tali kafan melalui celah sempit di sisi liang kubur. Namun, dugaan itu belum dapat dipastikan karena pihak keluarga memilih tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi jenazah. Entah karena memang mengambil tali dari kain kafan tersebut atau ada hal lain, tapi memang dari kondisi kuburan itu terlihat habis di habis dibongkar begitu. Informasi selanjutnya, ini tadi ada Mas Taufik menyampaikan untuk di Ngawi tidak hujan, suhunya 29 derajat Celcius. Pak Maskur menginfokan ini ada buah cuman agak langka kalau menurut saya pikir kedondong, ternyata bukan. Ini ada foto yang dikirimkan dan beliau sempat kasih pertanyaan, hayo ini buah apa? Saya mikirnya ya tadi kayak kedondong, ternyata buah apel, kalau nggak apel ya bapel, kalau nggak kenitu namanya itu kayak gitu, banyak yang kasih nama. Rasanya manis.
0: Kayak dondong ya dia?
1: Ya kayak dondong ya.
0: Tapi agak halus kulitnya.
1: Agak halus. Nah ini katanya kayak apel ban rasanya. Manis juga. Harganya 10.000 per kilogram. Saya belum pernah.
0: Buah ya. Dari mana ini?
1: Gak tahu ya ini buah dari mana Pak Maskur. Kalau matang dalamnya itu lembek, warnanya putih, bijinya kayak biji sawo. Tapi dibilang apel ini saya belum pernah tahu di sini.
0: Iya,
1: jadi,
0: belum pernah tahu di sini.
1: Agak asing di mata saya begitu. Saya pikir kalau dari kejauhan kayak anggur ya ungu-ungunya. Ternyata setelah saya zoom ini bukan begitu. Nanti bisa ditambahkan kulakan dari mana sih Pak Maskur buah ini, apakah dari Malang juga. Kemudian informasi dari Bapak Junaidi ini tadi menyampaikan di sekitaran jalur dalam kota Nganjuk, tepatnya ini di Tamannya Wiji, arus lalu lintas depannya Tamannya Wiji juga masih aman saja, kendaraan terparkir juga banyak, cuacanya bersahabat. Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti ya. Gatekeeper untuk shift malam kali ini juga ditemani Isatin yang siap menerima dan juga menyampaikan informasi sampai jam 9 nanti. Anda bisa ikut bergabung berbagi informasi juga untuk kondisi di sekitar Anda seperti apa lewat 0852 9001061. Ke Iis.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi dari Pak Rohman, lagi antri di SPBU Gondanganjuk. Nah, ini SPBU yang baru di sisi barat selatan jalan, info dari beliau. Untuk stok BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan juga Biosolar ini masih aman, tidak ada yang kosong begitu. Jadi kalau semisal Anda mau ngisi di sekitaran jalur Gondang, monggo. Lalu lintas juga terpantau ramai, Van. Banyak kendaraan roda 2 ini di jalur utama Gondang Anjuk. Jadi mohon untuk hati-hati. Gondang ini termasuk dulunya yang daerah sepi gitu ya. Sekarang sudah ramai. Ya,
0: banyak pabrik sekarang.
1: Iya, jadi kawasan industri bahkan ya. Jadi hati-hati saat melintas di sana, termasuk juga saat pergantian shift gitu, ini ramai. Lanjut lagi, ada Ibu Vika ini menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Sukomoro Nganjuk, lalu lintas ramai lancar depannya pasar Sukomoro. Ini juga ramai dengan kendaraan truk muatan barang. Cuaca tidak hujan, tidak ada tanda-tanda hujan juga. Pak Kuku melintas di jalur Sono Ageng Prambon Nganjuk, arus lalu lintas juga lancar. Jembatan Sono Ageng yang sempat di perbaiki atau dilebarkan ini juga masih belum selesai. Jadi mohon untuk cari alternatif lain apabila menggunakan kendaraan roda 4. Pak Wiono di kawasan Kediri Kota, Jalan Doho, arus lalu lintas lancar saja. Ini tadi menuju ke arah pusat perbelanjaan Ramayana sebetulnya, tapi karena di sana ada pengerjaan crossing gorong-gorong, akhirnya harus lewat jalur alternatif begitu. Nah, ini nanti bisa ditambahkan jalur alternatifnya sisi mana, ini bisa disampaikan langsung ke gatekeeper Radio Cakra Krishna, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu pemerintah sudah menetapkan tarif listrik untuk periode Juli sampai September 2026 yang tetap atau tidak ada kenaikan biaya atau tarif listrik. Kebijakan itu berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dan juga 24 golongan pelanggan bersubsidi. Kata Bahlil Hadalia, Menteri ESDM, keputusan mempertahankan tarif listrik dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Penetapan itu merupakan tarif listrik untuk kuartal 3 2026, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN, tarif untuk pelanggan non-subsidi pada dasarnya disesuaikan setiap 3 bulan. Penyesuaian itu mengacu pada perubahan sejumlah parameter ekonomi, yakni nilai tukar rupiah, inflasi, hingga harga batu bara acuan atau HBA.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

0: Ya, menit ke-36 lepas dari jam 7 malam, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk traffic malam hari ini ya, informasi yang masuk masih cukup lancar dari Cakra, jalur arteri, Nganjuk dan sekitarnya, ataupun juga di dalam kota. Ini masih aman, tidak ada penutupan, tidak ada pengalian. Jadi yang mau melintas di Nganjuk dan sekitarnya, ini masih cukup bersahabat. Kondisi lalu lintas dan juga kondisi cuaca juga tidak begitu angin untuk malam hari ini. Iya, Iis.
1: Ya, rekayasa lalu lintas di jalur dalam kota Madiun itu kan banyak yang diubah dan diuji coba sejak tanggal 1 Agustus kemarin sampai dengan tanggal 10 ini. Kita sebelumnya sudah komunikasi dengan Kanitur Jawali juga. Nah, beberapa pengendara terlihat masih belum terbiasa dengan perubahan itu. Sejumlah personil dari Dinas Perhubungan Kota Madiun juga telah disiagakan untuk memberikan sosialisasi sekaligus pengarahan terhadap perubahan arus lalu lintas yang dilakukan itu. Adapun untuk perubahan lalu lintas yang diterapkan meliputi Jalan Kalimantan menjadi satu arah dari timur ke barat. Kemudian Jalan Sulawesi menjadi satu arah dari barat ke timur, Jalan Timur menjadi satu arah menuju barat, serta Jalan Merapi menjadi satu arah dari barat ke timur, termasuk Jalan Sawo berubah satu arah dari Jalan Cokro Aminoto ke Jalan Timur Jalan Mangga. Jadi depannya PSC itu, Sudut Jakra, itu juga sudah berubah. Ini yang timur ke barat ya. PLT Kepala Dishub Kota Madiun Agus Mursidi menyebut pihaknya ini memang menyiagakan personil untuk memantau arus kendaraan. Dari hasil pemantauan masyarakat sudah mulai menyesuaikan dengan aturan perubahan arus di jalur dalam kota. Dari hasil pemantauan di lapangan, Dishub tengah memetakan titik parkir kendaraan. Hal itu menyikapi masuknya informasi dari masyarakat maupun koordinasi dengan pelaku usaha di jalur yang mengalami perubahan itu. Hal itu bagai respon cepat dalam menyikapi saran dan masukan terkait kebijakan itu. Jadi jalur dalam kota Madiun banyak yang dirubah, imbas karena memang mulai meningkatnya kendaraan, volume kendaraan yang melintas di sana, mulai ramai begitu. Jadi dari Dishub Kota Madiun mulai melakukan perubahan arus pada jalur dalam kota Madiun. Sampai dengan saat ini masih uji coba, dan nanti akan segera dilakukan secara resmi begitu ya. Kalau sekarang masih uji coba, masih banyak juga pegawai dari Dishub-Dishub yang disimpul-simpul jalan untuk memberikan info kepada masyarakat yang melintas di sana. Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk yang baru bergabung, ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau juga bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo ini masih terus berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini memperluas penanganan setelah menemukan dua titik api baru pada hari Senin ini. Suharyanto, Kepala BNPB, mengatakan dua titik itu berada di kawasan B30 yang berada di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Malang. Tim pemadam juga menangani titik api lain yang berada di area lembah. Untuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sementara ini masih ditutup untuk aktivitas wisata. Pemerintah belum akan membuka kembali kawasan itu sebelum kondisi kebakaran benar-benar dinyatakan aman dari ancaman kebakaran ataupun juga yang membahayakan lainnya.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
2: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
4: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
2: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal? Betul. Untuk mengecek di beberapa wilayah?
4: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga kelistrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
2: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal ya?
4: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya, apa pohonnya.
2: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya.

0: sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek ke gatekeeper kembali. Iya, silakan.
1: Ada pesan masuk, Van. Ini tadi disampaikan oleh Ibu Yuni, perjalanan menuju ke arah jalur dalam kota Kediri. Ini sudah melintas depannya stasiun kota Kediri. Lalu lintasnya ternyata juga ramai, termasuk yang mau berbelok mengakses stasiun ini cukup ramai sekali. Namun bukan karena banyak yang mau naik kereta api, tapi karena mau nongkrong di sana, di jalan stasiun ya. Ini ramai sekali. Sudah kayak di Jogja katanya begitu. Ramainya karena di sana desainnya juga bagus ya. Kemudian tadi itu laporan dari teman-teman damkar, ada kebakaran rumpun bambu. Laporan diterima sekitar jam 6:30 malam, lalu berhasil dipadamkan jam 7:30 malam ini tadi. Nah, lokasi itu ada di Jalan Empu Sendok, masuknya Candirejo Loceret Nganjuk. Rumpun bambu milik Ibu Kartini. Kronologinya diduga ada orang yang sengaja ini membakar sampah lalu menjalar ke rumpun bambu sekitarnya. Warga yang mengetahui langsung melaporkan kejadian itu kepada call center Damkar Nganjuk. Mendapatkan laporan, Siaga 1 Mako langsung menuju ke lokasi dan melaksanakan pemadaman api. Ini untuk kerugian sebetulnya tidak banyak, namun ini efek dari hal tersebut ya, yang cukup mengerikan apabila nanti menjalar ke rumah-rumah warga atau ke rumpun bambu lainnya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu operasi modifikasi cuaca untuk membantu pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo ini belum dapat dilakukan. Kementerian Kehutanan menyebut kondisi atmosfer menjadi kendala utama karena awan konvektif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan modifikasi cuaca belum terbentuk. Kata Setiawan Pundiatmoko, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, mengatakan berdasarkan pemantauan dari BMKG, kondisi itu diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Operasi modifikasi cuaca merupakan metode untuk meningkatkan potensi hujan dengan menyemai bahan tertentu ke awan yang memenuhi persyaratan. Sampai sekarang awan itu masih belum dapat dijumpai, sehingga untuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran di Gunung Bromo pertanggal 10 Agustus ini juga masih belum dapat dilaksanakan. Ya, selengkapnya bisa Anda cek di cakrakrishna.com atau ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Yang berada di luar jangkauan siar, Anda tetap dapat mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming Cakra Krishna. Bisa Anda unduh di Google Play Store ataupun juga di App Store.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
3: Taman Nyawiji Nganjuk. Taman Nyawiji Nganjuk sangat cocok sebagai rekomendasi tempat rekreasi. Taman Nyawiji Nganjuk, sebuah taman yang dibangun di pusat kota Nganjuk dengan konsep yang ikonik. Di area Taman Nyawiji juga terdapat arena bermain anak, sehingga anak-anak dapat bermain dengan riang gembira. Taman Nyawiji dibangun sejak tahun 2019. Sebagai kelanjutan dari perombakan total wajah kota Nganjuk di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Ruas Jalan Ahmad Yani yang dulu terbagi menjadi dua lajur, sekarang dirubah menjadi satu arah, sehingga jalannya menjadi sangat lebar. Trotoar di sepanjang Jalan Ahmad Yani Nganjuk juga telah dirubah mirip dengan trotoar yang ada di Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan taman-taman lainnya, Taman Nyawi Cinganjuk yang dibangun di atas lahan seluas 10.054 meter persegi ini dibuat khusus dengan memperhatikan sisi estetik di setiap sudutnya. Di pintu masuk terdapat gapura megah yang bentuknya unik. Di tengah taman terdapat replika Tugu Jayastamba, Tugu Kemenangan yang menjadi simbol dan kebanggaan warga Nganjuk. Di sisi barat Tugu Jayastamba terdapat lapangan bola basket yang bisa dipergunakan masyarakat sepanjang waktu. Sedangkan di sebelah barat lapangan basket terdapat sebuah lorong yang mirip dengan terowongan dengan lampu yang sangat eksotis saat sore maupun malam hari. Masuk ke terowongan ini, rasanya saya seperti tidak berada di Nganjuk, seperti mimpi. Eksotika Taman Nyawiji di malam hari juga tidak kalah bagus dibandingkan saat siang ataupun pagi hari. Banyak lampu dengan berbagai ukuran dan warna yang menyala menambah kesan cantik di Taman Nyawiji. Di seluruh area Taman Nyawiji juga disediakan banyak tempat duduk dan spot foto yang keren-keren. Nyawiji dalam bahasa Indonesia berarti melebur menjadi satu. Tujuan dari pembangunan Taman Nyawiji yang berada di jantung kota Nganjuk ini diharapkan dapat menyatukan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Dari berbagai latar belakang bisa berkumpul menjadi satu di taman kota ini. Oh ya, saat berkunjung jangan lupa ikut merawat Taman Nyawiji ini ya. Mulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya, serta tidak menginjak rumput yang berada di area Taman Nyawiji, agar rumput-rumputnya tidak rusak bahkan bisa mati.
2: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menjelang jam 8 malam, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Cakra. Sudah sampai mana perjalanan malam Anda ini? Apakah lancar atau mungkin ada suatu hal yang ingin disampaikan ke Radio Cakra Krishna? Barangkali ada jalur yang dialihkan atau jalur yang terhambat imbas adanya pengerjaan jalan atau insiden lalu lintas. Anda bisa sampaikan ke gatekeeper kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah: Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Ini yang bertempat di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Disnaker Kabupaten Nganjuk mencatat adanya peningkatan jumlah pencari kerja pada tahun 2026. Meskipun demikian, peluang dan lapangan kerja di Kabupaten Nganjuk dinilai masih terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin bekerja. Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk, Isna Sofiani, mengungkapkan bahwa peningkatan angka pencari kerja ini terlihat dari data perekaman Kartu Kuning atau Kartu AK1. Pada bulan Januari hingga Juni 2026, jumlah pencari kerja yang terdata telah mencapai lebih dari 9.000 orang. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode Januari hingga Desember tahun 2025 yang hanya berada di kisaran 8.000 orang.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus melakukan upaya penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Selengkapnya akan disampaikan Rara, Krishna FM Trenggalek.
4: Hingga saat ini, total bantuan yang telah disalurkan mencapai 162.000 liter air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Trenggalek ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi kekeringan masih berlangsung. BPBD Trenggalek juga terus melakukan pemantauan dan pendataan wilayah yang membutuhkan distribusi air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek, Riyadi Atmono, menyampaikan bahwa distribusi air bersih menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan. Pemerintah daerah akan terus melakukan penyaluran secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, sekaligus mengantisipasi meluasnya wilayah yang terdampak kekeringan. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Warga Kota Madiun, Cahyayudi, berhasil mengembangkan inovasi pengolahan limbah organik, termasuk sisa program makan bergizi gratis atau MBG menjadi biodiesel B100. Selengkapnya akan disampaikan Diana, Krishna FM Madiun.
5: Inovasi tersebut dikembangkan di fasilitas PT Moralis Cahaya Internasional di Jalan Sawahan, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Bahan bakunya beragam, mulai dari nasi sisa, telur, daging, cabai, minyak jelantah hingga limbah organik lainnya. Cahaya Yudi Widianto mengatakan, setiap 1 kg limbah organik maupun 1 kg minyak jelantah dapat menghasilkan sekitar 1 liter biodiesel B100. Proses pengolahan limbah organik dimulai dari pasteurisasi, penghancuran dan fermentasi, hingga menghasilkan asam lemak bebas atau FFA sebagai bahan dasar biodiesel. Saat ini hasil produksi telah diuji coba pada mobil dan truk, sementara kapasitas produksi ditargetkan mencapai 1.000 liter biodiesel per hari mulai bulan depan. Sementara itu, Subkoordinator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Madiun, Anita Yuli Mayasari, menilai inovasi tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi persoalan sampah organik di Kota Madiun. Menurutnya, fasilitas pengolahan tersebut berpotensi membantu mengurangi volume sampah dari pasar, restoran, hotel, hingga SPPG. DLH Kota Madiun juga berencana berkolaborasi dengan PT Moralis Cahaya Internasional melalui sosialisasi kepada masyarakat agar sampah organik dapat dipilah dan dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Sebuah rumah di lingkungan RT 24 RW2, Desa Purwasri, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro dibongkar menggunakan alat berat ekskavator. Selengkapnya disampaikan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
6: Pembongkaran rumah milik kepala dusun atau Kasun Purwo Asri tersebut dilakukan karena bangunan itu merupakan bagian dari harta Gunung Kini setelah pemilik rumah dan istrinya bercerai. Pembongkaran dilakukan setelah adanya persoalan pembagian aset pasca perceraian. Rumah tersebut sebelumnya menjadi tempat tinggal Kasun Purwo Asri bersama mantan istrinya. Proses pembongkaran menggunakan eskavator menarik perhatian warga sekitar karena bangunan rumah langsung diratakan menggunakan alat berat. Dalam pemberitaan kabar pasti, perkara tersebut berkaitan dengan pembagian harta bersama atau Gono Kini antara Nur Kamit dan mantan istrinya. Informasi yang dihimpun menyebutkan pembongkaran dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian pembagian aset setelah perceraian. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Sebanyak 40 balon udara menghiasi langit alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah pada hari Minggu pagi 9 Agustus 2026. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Balon-balon tersebut diterbangkan dalam rangka Tunas Bumi Fest 2026 sekaligus memeriahkan hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo. Berbeda dari festival sebelumnya, balon kali ini menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah program pemerintah. Sejumlah program yang ditampilkan diantaranya Makan Bergizi Gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Jembatan Garuda hingga Batalion Teritorial Pembangunan. Ketua Gerakan Mantap Pilih Prabowo atau GMPP, Mantap Abdul Ghani mengatakan, tema tersebut sengaja diangkat sebagai sarana mengenalkan program-program pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, balon udara dipilih karena memiliki daya tarik visual dan menjadi salah satu tradisi yang melekat dengan masyarakat Wonosobo. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut menilai, festival balon udara juga berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi Wonosobo. Kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memadukan tradisi lokal dengan penyampaian informasi mengenai program pemerintah. Seluruh balon diterbangkan secara tambat dengan ketinggian dibatasi maksimal 100 meter untuk menjaga keselamatan. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Media sosial di Kalimantan Timur belakangan ini ramai setelah beredarnya video kericuhan di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya, silakan Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Kericuhan di media sosial semakin panas lantaran insiden tersebut sempat digiring dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Teddy Sopandi menegaskan, pengerahan tim cyber ini bertujuan agar informasi yang beredar di dunia maya tidak meluas dan menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai langkah pendinginan atau cooling system, kepolisian terus menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda di Tabang guna mencegah berkembangnya narasi yang tidak sesuai fakta. Personel di Tintelkam Polda Kaltim bersama jajaran Polres Kukar dan Polsek Tabang juga terus memantau situasi hingga dipastikan dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali tanpa adanya konsentrasi massa. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terus berupaya untuk menekan angka pengangguran dengan menyediakan layanan Kartu AK1 atau Kartu Kuning. Selengkapnya, silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
9: Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Nganjuk terus berupaya untuk menekan angka pengangguran dengan menyediakan layanan Kartu AK1 atau Kartu Kuning. Kepala Disnaker Nganjuk Isna Sofiani mengatakan, saat ini terdapat 25.489 masyarakat yang sedang menganggur. Dari jumlah tersebut, sekitar 10.000 diantaranya sedang berusaha untuk mencari kerja. Hal itu merujuk dari jumlah

0: tepatnya, silakan Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan, Mahmud, menyampaikan pengembalian retribusi Pasar Minulio dilakukan setelah proses audit. Total dana yang dikembalikan mencapai Rp259 juta. Mahmud menegaskan dana tersebut bukanlah kerugian negara yang hilang, melainkan uang hasil pungutan yang belum disetorkan oleh petugas hingga masa pemeriksaan berlangsung. Ia menambahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait kasus ini telah rampung disusun. Saat ini tinggal menunggu proses penandatangan resmi. Pernyataan ini sekaligus meluruskan simpang siur informasi di masyarakat mengenai isu dugaan kerugian daerah yang sempat disebut-sebut mencapai angka Rp450 juta. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Surujagra, terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan 106,1 Radio Jagra Krishna. Event Pasar Rakyat Kota Kediri. Nah, ini saya sudah tersambung bersama dengan rekan saya, ada jurnalis Radio Jagra Krishna. Imalana, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ima, lagi di Pasar Rakyat Kota Kediri ya?
1: Iya, betul. Ramai sekali ini di sini. Tenarnya juga banyak sekali ini.
0: Oke, baik. Jadi, Pasar Rakyat ini digelar di mana, Ima?
1: Tepatnya di Gor Joyoboyo, dan itu di sekitaran Boyo ya. Jadi, untuk arus lalu lintas di depan Gor itu tidak terpengaruhi. Dan tadi juga sempat saya melewat di daerah depan itu nggak ada kemacetan sama sekali. Masih aman.
0: Masih aman saja. Oke. Dalam Pasar Rakyat ini kira-kira apa, Ima, yang cukup bagus atau cukup berbeda dengan pasar-pasar yang ada lainnya? Silakan.
1: Kalau yang berbeda tuh mungkin ada apa ya, tenan dinosaurus. Nah, itu. Ada dinosaurus. Jadi kayak Jatim Park 3. Nah, kayak gitu. Jadi mereka mendatangkan dinosaurus ke sini buat edukasi kepada anak-anak begitu ya. Jadi juga lumayan ramai di sana, tapi ada HTM-nya. Tapi kalau HTM-nya saya juga kurang tahu ya, berapa
0: di sana. Oh, gitu. Jadi ketika masuk di salah satu tenan yang memang ada dinosaurusnya itu tadi ya.
1: Betul.
0: Baik. Kira-kira ada berapa tenan, Ima?
1: Waduh, berapanya saya kurang tahu ya. Ini kayaknya 50 lebih gitu ya.
0: Oh, oke. Ya. Dalam Pasar Rakyat itu, apakah betul, Ima, dari ada yang menggunakan tenan dari bambu-bambu begitu?
1: Ada, tadi sempat juga ada yang pakai bambu-bambu gitu. Karena kan memang judulnya kan Pasar Rakyat kan. Jadi ada yang jadul, ada jajanan-jajanan jadul.
0: Wah, ini kayak nostalgia gitu ya.
1: Oh, di sini juga di awal tuh ada denahnya gitu loh, Iis.
0: Oh, gitu.

0: nanti di zona A ada tenan apa aja. Jadi kita tuh kalau nggak mau kesana ya bisa lihat di denahnya itu tadi, kita mau jajan apa bisa langsung ke zona A, bisa langsung ke zona B. Itu enaknya di sini.
1: Oh begitu. Jadi kalau masuk lebih baik lihat denahnya dulu ya.
0: Iya, biar gak muter-muter. Karena misal mau jajan dimsum, ya udah langsung lihat aja. Ada dimsumnya, okay. Zona mana yang ada dimsumnya.
1: Denahnya terpampang di mana ini, Ma? Pintu masuk atau di mana?
0: Di setiap zona ada. Di hanya pintu masuk zona aja.
1: Oke, okay. Ya baik. Suasananya apakah ramai dipenuhi masyarakat, Ima?
0: Ramai sekali, apalagi nanti kalau pas malam minggu ya, pastinya tambah ramai ini.
1: Oke,
0: okay, soalnya tiap hari ada konser ini.
1: Oh iya ya, lokal ya Ima ya?
0: Iya lokal, tapi nanti puncaknya ada Silvi kalau nggak salah namanya ya, penyanyi dangdut.
1: Oke, okay. Ya. Berarti ini digelar sampai kapan, ada info kah?
0: Sampai tanggal 15.
1: Sampai tanggal 15 Agustus. Wah, masih lama, masih 5 hari lagi ya.
0: Betul, masih 5 hari lagi.
1: Oke, saran Ima yang mau ke sana untuk sedulur cakra apa ini?
0: Sarannya kalau parkir jangan jauh-jauh ya, karena di dekatnya Gor Joyoboyo itu sudah ada parkiran. Jadi misal kalau di apa ya, bahasa Indonesia ya, bahasa Jawanya tuh kayak dicegat gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Jangan mau langsung aja ke dalam tuh ada parkiran, lebih luas juga daripada nanti kejauhan pada saat mau jalan ke parkirannya lagi pas pulang, kan kasihan juga ya. Jadi kita parkir di dalam gor aja sudah disediakan juga.
1: Oke, gitu. Ya baik. Jadi parkir langsung ke gor, langsung lurus saja, nanti apabila dicegah nyari tempat parkir yang lebih deket gitu ya.
0: Cuma biar nggak capek juga ya.
1: Baik, siap. Sudah beli jajanan apa hari ini, Ma?
0: Masih jeruk ini, Iis.
1: Oke. Kalau dari pantauan terbilang murca atau ya sepadan-sepadan saja?
0: Ya, harga even lah ya. Agak naik dikit harganya.
1: Iya. Tapi dapat bonusnya suguhan banyak ya, kayak cuci mata gitu ya, Ma.
0: Betul, ada konsernya, mainannya juga lebih banyak sekali nih. Ada roller coaster juga.
1: Waduh, ini jadi pengen kesana pasti seru cakra. Baik Ma, terima kasih waktunya. Ada tambahan yang ingin disampaikan?
0: Sudah, cukup.
1: Oke, okay, baik. Hati-hati di perjalanan. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam, Imalana.
0: Selamat malam.
1: Jurnalis Radio Cakra Krisna Imalana dalam event Kediri Pasar Rakyat Kota Kediri 2026, tentunya dalam rangka mendorong ekonomi masyarakat dan memperkuat UMKM.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Jaga selalu hatimu dari Seventeen yang baru saja saya putarkan ya. Suruh Jagra per hari Sabtu kemarin, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati resmi membuka Pasar Rakyat Kota Kediri 2026 di Gor Joyoboyo. Berlangsung hingga nanti 15 Agustus 2026, ajang ini menghadirkan sekitar 170 stand dan menjadi ruang nyata bagi pelaku UMKM untuk tumbuh dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Alvan, silahkan.
1: Yes, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Budi Santoso di Jatikelen Nganjuk, arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Simampat, traffic light Pasar Lengkong masih lancar, ambatara dengan dominasi kendaraan pribadi untuk malam hari ini. Tidak ada hambatan, angin juga dilaporkan tidak terlalu kencang. Pak Rianto Utomo di Warujayang ini juga menambahkan untuk Pasar Warujayang malam hari ini cukup ramai. Aktivitas jual beli masih cukup padat menjelang jam 9 malam hari ini. Untuk lalu lintas, tadi berangkatnya dari kawasan Baron lewat Tugu Jotos ke arah Warujayang juga masih aman, tidak ada hambatan. Mbak Wulan di Mojoroto, Kota Kediri menuju ke arah Jalan Ahmad Yani, Kota Kediri. Ini sudah sampai di Jembatan Brawijaya, juga dilaporkan lancar. Seputaran Taman Kartaji tadi yang ramai, banyak PKL di sana, jadi lebih hati-hati saja kalau melintas. Lepas dari Taman Sekartaji arah ke Brawijaya masih aman, lancar kendaraan roda empat pribadi dan juga sepeda motor yang banyak melintas. Mas Dimas Bagus di Jombang Kota juga menambahkan malam hari ini cukup ramai. Meskipun awal pekan, aktivitas di seputaran alun-alun kota Jombang juga masih cukup padat. Pak Panji Prasetyo ke arah Madiun lewat arteri menanyakan kondisi di wilayah Bogor, kemudian Saradan sampai ke Caruban untuk malam ini bagaimana?
0: Oke, ada yang melintas di Nganjuk sampai dengan jalur Caruban, boleh diinfokan ke kami.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8 malam lebih 40 menit ya. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda. Ini untuk Anda yang masih di perjalanan, diimbau untuk hati-hati karena insiden kecelakaan itu terjadi kadang bukan hanya karena kelalaian ya, tapi biasanya juga dari faktor kendaraan, pecah ban atau mungkin adanya lampu yang kurang terang ya. Nah ini jadi perlu diwaspadai untuk Anda, apalagi kalau perjalanan jauh, usahakan untuk istirahat dulu. Apabila sudah lelah, capek, minggir dulu ke rest area terdekat. Ya, sudah bergabung ada Pak Tamin. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Is.
0: Alhamdulillah sehat juga ini, Pak. Bagaimana, Pak, tengkandangan ini? Sudah kebagian hujan atau dereng?
1: Das dereng, Pak.
0: Bangke. Kalau panas. Panas ge.
1: Panas pol.
0: Waduh. Kengke. Berarti kalau tanaman ya agak kering juga ya, Pak ya.
1: Pak, enggak. Air pengairan lancar, Mbak Is.
0: Oke. Nanam napa, Pak?
1: Rencana hari Kamis mau potong padi.
0: Padi nopo niki? Ketan apa?
1: Pak, rojo lele, Mbak.
0: Oh, rojo lele. Bagus berarti, Pak.
1: Iya, alhamdulillah ya, Mbak. Mudah-mudahan dapat buahnya. Soalnya kita tikus, Mbak Iis. Bisa tikus, tumbuh batang lagi, tumbuh padinya, tak tunggu sampai tua ini. Waktunya sudah 2 minggu yang lalu, waktunya potong padi.
0: Oh,
1: mantan. Tumbuh padinya, tak tua, saya potong hari Kamis, insya Allah.
0: Hari Kamis, gengge, baik. Pantauan lalu lintas di kandangan pripun, Pak?
1: Pandangan ya kuliner ya rame. Dan kendaraan meluncur dari Jombang, Moro, Kandangan, Malang.
0: Oke.
1: Hari Kandangan, Malang. Ke jalur ya, Pak. Rame sekali.
0: Oke, baik-baik. Siap. Terima kasih, Pak Tamin.
1: Sama-sama, Mbak Iin. Okay. Salam untuk semua. Cakra Krishna, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Oke, monggo-monggo, matur nuwun sudah bergabung. Semoga sehat selalu. Ada Pak Tamin ya. Ini tadi yang berada di kawasan Kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, dari Dikta Kamaisan ini tadi, tapi tahukah kamu ya untuk judulnya? Sudah sampai mana Suruh Jagra perjalanan Anda di malam hari ini? Nah, ini untuk informasi kebakaran di kawasan Gunung Bromo ya. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga memperluas penanganan setelah menemukan dua titik api baru pada hari Senin 10 Agustus ini. Suharyanto, selaku Kepala BNPB, mengatakan dua titik itu berada di kawasan B30 yang berada di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Malang. Tim pemadam juga menangani titik api lain di beberapa area lembah. Suharyanto menegaskan bahwa kawasan TNBTS masih ditutup untuk aktivitas wisata. Pemerintah belum akan membuka kembali di kawasan itu sebelum kondisi benar-benar dinyatakan aman dari ancaman kebakaran. Silakan Alvan Amar.
1: Ya, Pak Saiful tadi di jalur Pro Asri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai simpang 4 Pasar Papar masih lancar, keempat arah tidak ada hambatan dari arah Mengkreng ataupun juga yang dari arah Kediri Kota. Ini sudah mulai banyak truk dengan dimensi besar, truk muatan. Jadi lebih hati-hati yang mau melintas di jalur Kediri ke arah Mengkreng ataupun juga sebaliknya. Lalu dari Mbak Sanda tadi berangkat dari kawasan Prambon Nganjuk menuju ke arah Warujayeng, ini sudah sampai area pasar Warujayeng masih ramai, cukup banyak aktivitas jual beli, tempat makan dan juga angkringan di seputaran pasar. Lebih hati-hati saja yang melintas. Cuaca aman, angin yang lumayan kencang dilaporkan. Mbak Novia di Kecamatan Jajakalan juga sama, angin cukup kencang. Lalu lintas sudah mulai sepi, hanya ada beberapa kendaraan pribadi yang terlihat melintas malam hari ini. Kemudian dari Rejoso Nganjuk tadi, Ibu Ariani juga melaporkan perjalanan ke arah Nganjuk Kota. Ini baru sampai di traffic light jembatan Ngangkatan yang ke arah Nganjuk masih aman, angin cukup kencang di sana. Mas Nanang di kawasan Kandangan Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Pasar Pagu dilaporkan aman, masih banyak truk muatan tebu, jadi lebih hati-hati yang melintas. Kalau mendahului pastikan kondisinya dari depan aman, karena beberapa titik ruas jalur tadi dilaporkan juga lumayan gelap is untuk kondisinya.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
3: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang air terjun Sedudo, Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi air terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, air terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan air terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati air terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di air terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan air terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke air terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke air terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

Ya, Suri Jagra sudah masuk di jam 9 malam. Waktunya saya Isatin dan Alvan Amar di shift siang ini geser dari ruang dengar Anda ya. Anda akan melanjutkan perjalanan, saya imbau untuk hati-hati dan waspada. Tetap harus sportif ya, Suri Jagra, apabila memang sudah lelah, monggo istirahat dulu di rest area terdekat. Kalau belum makan, ya makan malam dulu ya. Jangan dipaksakan. Apalagi para driver yang tujuannya masih jauh begitu. Hati-hati di perjalanan, saya geser dulu. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Estu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya.

Dia Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
2: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4, RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub ighfir dhunub wa ya mufarrijal kurub farrijal kurub wa ya satiral uyub isturil uyub wa ya mutakhiral kurub taghiril kulub inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min anil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? Insyaallah hayban fadhal hayban. Masyaallah ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih, dia ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji, habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah, biar lebih banyak. Madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu. Belanja enggak mikir. Sering kredit. Akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup. Akhirnya bingung. Akhirnya tagihannya banyak. Akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau. Kalau tidak zina aku bunuh. Enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka. Tuh lihat ada orang buka aurat. Tuh telpon dia. Terus perlahan. Begitu. Begitu juga dalam hal ini. Enggak langsung. Jangan sholat. Jangan sedekah. Tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah, kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nih, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim, terkenal, alim, jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu enggak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlati sauda ala sakhrati samma fil lailati dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang enggak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini.
2: Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, aro'aita. Ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul 'amala minal khairi fa yahmaduhu an-nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari. Nah, itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha kan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon. Jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami indah, ya Allah. Bahagia, ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah. Yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir di tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya,
3: iya.
4: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil, tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 11 Agustus 2026, semakin dekat dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semoga di momen kemerdekaan ini kita dapat meresapi secara utuh ya makna perjuangan, dan terlebihnya semoga kita selalu dimudahkan dalam setiap perjuangan yang kita lakukan dalam sehari-harinya. Dan pagi hari ini Seru Cakra bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper saya ditemani tugas Isatin dan juga Imalana. Anda bisa terus berbagi informasi juga, yang sedang berjuang di jalan tetap waspada dan hati-hati ya. Dan jangan lupa juga untuk terus berbagi informasi kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di pagi hari ini, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Dulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara Pom Bensin Ngeraho.

0: Ya, pagi hari ini nggak kayak kemarin ya, Seluruh Cakra. Kalau kemarin di jam 6 pagi itu udah muncul sinar matahari. Tapi kayaknya sekarang hari ini, kalau saya perhatikan dari jendela ruang siar di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk, matahari masih agak malu nih menampakkan sinarnya gitu ya. Udara juga masih cukup dingin, membuat kita agak beban ya kalau misalnya mau beraktivitas atau memulai aktivitas di pagi hari ini. Tapi nggak apa-apa, harus diimbangin sama ngopi nih Seluruh Cakra ya. Karena biasanya kalau kita males gitu ya, kita masih mager buat beranjak dari tempat tidur, yang teringat pertama kali adalah kopinya. Wah, kalau ngopi nanti bisa seger lagi gitu kan, dan sehingga bisa lebih semangat dalam memulai aktivitas di pagi hari ini. Nah, kira-kira Seluruh Cakra yang sedang berada di perjalanan nih pagi hari ini seperti apa, biar Seluruh Cakra yang lainnya yang belum mulai aktivitas bisa apa ya, bisa tahu infonya nih. Nah, monggo ya, yang melintas di jalur-jalur utama bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ya, pagi hari ini ada Pak Yitno yang sudah mulai berbagi informasi. Nah, Jombang Kota cuacanya masih redup, suhunya di 22 derajat Celcius. Semoga Seluruh Cakra Krisna juga punggawa Cakra Krisna selalu diselimuti nikmat sehat dan keselamatan.
0: Amin.
1: Waduh, terima kasih doa baik di pagi hari ini. Ada Pak Tri Isbianto di Mojokerto. Selamat sarapan dulu, musimnya Maulidan atau Mulutan.
0: Oh, Mulutan
1: gitu ya.
0: Oh, ini udah masuk bulan mulut ya.
1: Iya, sudah. Dan ada harga beberapa komoditas bahan yang agak naik ya, Mahbub.
0: Oh, iya.
1: Seperti harga cabai itu sekarang 50.000.
0: Momentum ini soalnya.
1: Momentum, betul. Kan banyak yang hajatan,
0: betul.
1: Banyak yang belanja-belanja persiapan untuk Mulutan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini telur di harga 23.000.
0: Iya, lumayan kalau 23 ya. Lumayan
1: ya,
0: murah maksudnya.
1: Lumayan murah, tapi kentangnya 17.000,
0: Mahbub. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oh, ini buat ini apa?
1: Sambal goreng
0: betul.
1: Betul. 17.000 per kilo loh, dan ini termasuk sudah agak mahal lah. Kalau kemarin harga lombok masih di 48, sekarang cabai sudah di 50-an ribu. Untuk belanjanya di pasar Berangkal atau pasar Kedung Maling Mojokerto ya. Ini Pak Tri Isbianto, beliau juga menyampaikan Pertamax sudah seminggu ini di SPBU Berangkal kosong.
0: Seminggu ini?
1: Iya, seminggu ini. Padahal kan
0: Pertamax
1: juga tidak,
0: ya,
1: tidak terlalu banyak yang menggunakan ya, Mabuk, ya.
0: Kecuali kalau udah kepepet ya.
1: Iya, kayaknya ya. Ini, tapi sudah seminggu kabarnya kok kosong di SPBU yang ada di Berangkal Mojokerto, Mabuk.
0: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami dapatkan dari, kurang tahu ya ini saya namanya siapa, oh Kak Irma ini, soalnya belum disimpan nomornya. Ini beliau menginformasikan bahwasannya mau minta bantuan share orang hilang. Dan ini yang orang hilangnya ini adalah beliau ini bapaknya gitu yang hilang. Nah, untuk identitasnya bernama Suprapto, berumur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Desa Sawahan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Untuk kronologinya, keluar dari rumah jam 2 siang hari Senin 10 Agustus 2026 sampai dengan jam 6:30 malam itu belum pulang. Dan beliau ini ternyata sudah mendekati pikun juga. Iya. Untuk ciri-ciri saat keluar, ini memakai baju warna abu-abu, celana pendek, mengendarai sepeda motor Supra 125cc warna hitam. Jika menemukan, bisa hubungi segera 0812-9870-6562. Bapak Agus ya, untuk bisa segera ditangani. Lalu, beliau ini kata Mbak Irma, pagi tadi ada yang info Jamal melihat ciri yang sama katanya di daerah Sukoharjo, Wilangan, Nganjuk. Jadi buat Seluruh Cakra yang mungkin melintas di wilayah tersebut, bisa langsung kabari saja, mungkin langsung ke gatekeeper biar kami sambungkan dengan pihak yang bersangkutan. Dan ini kami juga sudah mengkonfirmasi apakah bisa on air langsung saja biar jelas. Okay. Lalu beliau bilangnya sebentar dulu dirundingkan terlebih dahulu ya, biar nanti lebih jelas lagi apakah ada ciri-ciri yang kurang atau bertemu di mana, begitu ya. Nanti akan kami sampaikan kembali, Jamal.
0: Baik, terima kasih. Imalana, sebelumnya tadi ada Iis Atin di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mbak Irma ya, ini minta tolong Setru Cakra, ada keluarganya yang hilang atas nama Bapak Suprapto, berusia 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Sawan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Ciri-ciri saat keluar rumah, ini terakhir keluar rumah hari Senin kemarin ya, jam 2 siang sampai dengan malam hari tadi belum pulang. Dan kondisinya ini sudah mendekati pikun. Ciri-ciri saat keluar rumah memakai baju warna abu-abu, celana pendek, dan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam. Dan kata Mbak Irma tadi, terakhir informasinya ada yang melihat seseorang dengan ciri yang sama di wilayah Sukoharjo, Wilangan, Nganjuk. Barangkali Setru Cakra yang mengetahui juga ya, yang sempat melihat seseorang dengan ciri-ciri memakai baju warna abu-abu, kaos gitu ya, kaos abu-abu, celana pendek, lalu mengenakan atau mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam, Anda bisa hubungi Catkeeper di 0852 9000 1061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seluruh cakra Kementerian Pariwisata atau Kemenpar mencatat realisasi investasi sektor pariwisata mencapai 39,68 triliun rupiah pada semester 1 2026. Nilai tersebut tumbuh 16,64% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Investasi tersebut terdiri dari penanaman modal asing atau PMA sebesar 12,19 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 27,48 triliun rupiah. Masing-masing tumbuh 37% dan 9,39% secara tahunan. Menanggapi hal itu, pengamat pariwisata sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azhari, menilai pertumbuhan investasi tersebut perlu dilihat lebih jauh, terutama dari dampaknya terhadap perekonomian. Menurutnya, besarnya nilai investasi belum cukup untuk menentukan keberhasilan sektor pariwisata tanpa melihat multiplier effect yang dihasilkan. Azril mempertanyakan apakah pemerintah sudah menghitung dampak investasi pariwisata secara menyeluruh, mulai dari dampak langsung, tidak langsung, hingga dampak lanjutan terhadap masyarakat. Menurut Azril, multiplier effect investasi pariwisata dapat muncul melalui berbagai aktivitas ekonomi yang tercipta setelah investasi masuk. Ke gatekeeper Iis.
1: Iya, Jamal, saya menerima informasi dari Kanit Lidik 1 Satreskrim Polres Jombang, Ibda Rindro Mastono SH. Nah, ini beliau mengirimkan info terkait dengan penemuan jenazah perempuan sejak tanggal 7 Agustus atau di hari Jumat. Nah, sampai sekarang jenazah tersebut belum diketahui identitasnya karena memang saat ditemukan itu tidak membawa identitas sama sekali. Lokasi penemuan ada di

0: bahannya kaos motif bunga dominan warna hitam. Kemudian tangan sebelah kiri atau jari tengah memakai cincin perak polos, lalu memakai anting warna emas. Sedulur cakra, barangkali Anda kehilangan keluarga, anggota keluarga atau teman dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Monggo Anda bisa komunikasi langsung dengan gatekeeper Radio Cakra Krisna. Akan kita bantu untuk sambungkan dengan Kanit Reskrim Polres Jombang. Ini tadi sudah ada pengumuman yang dibuat juga, sudah saya bantu up di media sosial Radio Cakra Krisna agar info ini semakin cepat diterima oleh keluarga yang masih mencari keberadaan dari korban. Informasi selanjutnya ini tadi disampaikan oleh Bapak Suwito, perjalanan menuju ke arah Kediri ini sudah nyampe di Merican. Depannya pasar Merican lumayan ramai, jadi mohon untuk hati-hati seluruh cakra Anda yang dari arah Nganjuk maupun yang dari arah Kediri Kota. Lalu ada laporan kehilangan dompet atas nama Mita Tristianingrum. Hilang dompetnya itu kemarin jam 1 siangan, jadi 10 Agustus sekitar jam 1 siang. Dompetnya warnanya ungu, kemudian ada motif perak atau warna emas di bagian depan. Ciri-ciri dompetnya yaitu hilangnya di sekitaran Tanjung Tani Prambon sampai dengan Sono Ageng Prambon. Untuk isi dompet ada sejumlah uang tunai, kemudian ATM, KTP, dan juga ada STNK serta dokumen penting lainnya. Untuk Anda mungkin yang menemukan dompet tersebut, monggo bisa dibantu untuk segera komunikasi dengan gatekeeper Radio Cakra Krisna. Mambu.
1: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima dari Bu Ana mengatakan bahwa cuaca di Sukodono cerah, Kak. Suhunya panas sumuk sekali di sini. Waduh, padahal di sini masih dingin sekali ya itu. Ini. Di sana di Sukodono sudah sumuk ya, sudah panas begitu kata Bu Ana. Selanjutnya informasi kami terima dari Pak Tri Isbianto, katanya di daerah Mojokerto itu tomatnya murah sekali, Jamal.
1: Berapa 4 ribu per
2: kilo.
1: Loh, murah sekali itu.
2: Iya, murah sekali, tapi ini udah lumayan mending loh. Kemarin itu sempat di harga 2.000 per kilogram.
1: Rp2.000 per kilogram ya.
2: Rp2.000 per kilogram. Ini tapi di daerah Jombang itu 2.000-an, terus di daerah Malang itu malah Rp1.000 per kilogramnya. Tapi ini di daerah Mojokerto alhamdulillah agak lumayan naik ya, gak terlalu murah sekali. Ini harganya Rp4.000 per kilogramnya kalau di daerah Mojokerto. Selanjutnya dari Mas Hari, katanya di daerah Ngawi cerah berawan dengan suhu 22 derajat. Beliau lagi ngopi dulu ini Jamal pagi-pagi.
1: Oh, kopak ya.
2: Iya, pagi-pagi kopak dulu ya. Selanjutnya dari Mbak Arina di daerah Blitar, katanya di daerah Garum cuacanya cerah, suhunya pun dingin. Lama ini kehilangan sinyal frekuensi Cakra Krisna, rindu gitu katanya. Listriknya aman juga ini Jamal, di daerah sana tidak ada pemadaman listrik di daerah Garum Blitar. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari yang tadi sempat kehilangan kerabat, kehilangan keluarganya, ini sudah ditemukan alhamdulillah di daerah Wilangan Sukoharjo.
1: Oh benar ya, info terakhir kan di daerah situ
2: ya,
1: tadi.
2: Iya betul, dan sekarang sudah ditemukan alhamdulillah di daerah situ juga, Wilangan Sukoharjo, Jamal.
1: Baik, terima kasih Ima Alana. Sebelumnya tadi ada Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat

mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria. Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sinar matahari sih udah mulai muncul ya, tapi sayangnya kalau di Desa Krianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk ini agak berawan seluruh cakra, sehingga kesannya ini masih pagi banget gitu ya, padahal udah 7:30. Nah ini biasanya yang paling panik di pagi hari, kalau misalnya matahari nggak muncul, lalu nengok jam tiba-tiba, 7:30, itu ibu-ibu. Pasti panik nanti anaknya yang belum berangkat sekolah, suaminya yang masih cuci motor gitu ya. Akhirnya terburu-buru. Nah ini di beberapa titik, terutama seperti di wilayah Kertosono, wilayah Nganjuk Kota, Jalan P. Sudirman gitu ya. Ini jadi kawasan-kawasan yang pusat apa namanya kepadatan di wilayah Kabupaten Nganjuk gitu ya. Maka Anda perlu waspada dan hati-hati saja yang melintas di jalur-jalur tersebut. Saya ke gatekeeper is.
1: Iya, Mas Azril, ini di jam 6 pagi lebih sudah nyampe di jalur Surabaya, Sememi Surabaya, Jawa Timur. Ada video juga yang dikirimkan oleh beliau. Namun ada insiden lalu lintas ini di jalur arah ke Surabaya. Sepertinya sih kendaraan pick up dengan kendaraan roda 2 mungkin, kalau saya lihat dari video sekilas yang dikirimkan oleh Mas Azril, sudah ada petugas serta sudah ada PMI di sana. Semoga nanti bisa segera tertangani. Lanjut kata Mas Azril Benowo, ini juga lumayan rame arus lalu lintasnya, perkotaan kendaraan roda 2 lumayan banyak yang mendominasi di sana. Informasi selanjutnya dari Bu Arina tadi juga menyampaikan di Garum Blitar, Garum cuacanya cerah, suhunya dingin. Tetap semangat di aktivitas masing-masing. Tungku sudah mulai menyala dari mulai subuh.
0: Waduh,
1: tadi.
0: Mantep nih.
1: Listriknya juga aman, Bu. Ini info dari Bu Arina yang ada di kawasan Garum Blitar, pendengar setia Radio Cakra Krisna. Lanjut info tadi kata Pak Tris Bianto, tidak hanya harga cabai saja yang lumayan naik, Rp50.000, kentang Rp17.000. Ini juga ada harga yang agak naik ya, ini tomat. Tomat itu kemarin ada yang sampai Rp2.000 per kilo, sekarang Rp4.000. Itu pun juga mungkin masih cenderung di harga yang murah. Semoga nanti bisa ya di atas angka Rp4.000 agar tidak ada yang dirugikan di situ. Kemudian dari Bu Ambarwati, perjalanan menuju ke arah Malang ini sudah nyampe di Kandangan, lalu lintas ramai didominasi oleh kendaraan roda 2. Mahbub.
0: Baik, terima kasih. Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego bece juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego bece. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego bece memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego bece. Waktu memasak, kuah sego bece ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego bece semakin nikmat.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Mas Aga, perjalanan menuju ke Kediri dari Prambon. Di kawasan Prambon ada kewaspadaan Sudut Jakara, utaranya Simpang 4 Pasar Pon Prambon. Ada persiapan baris berbaris, mohon pengendara yang lewat untuk hati-hati.
0: Oh, itu ya, apa namanya, loba baris ya?
1: Iya, betul, okay. Gerak jalan gitu ya. Ini tingkatnya SD, Mahbub.
0: Coba hubungi ini teman-teman yang ada di Lantas Prambon.
1: Oke, siap, dari Polsek Prambon ya. Nanti kita sambung juga.
0: Kalau ada apa namanya pengalihan, biar nanti Sudut Jakara nggak apa bahasanya nyasar gitu ya.
1: Iya, betul, karena mengingat ini kan jalur utama, Bu.
0: Betul.
1: Prambon Kediri, Prambon Warujeng, begitu. Ini Sudut Jakara mungkin nanti bisa terus dengarkan 106,1. Habis ini saya coba komunikasi langsung dengan rekan-rekan Polsek Prambon, Mambu.
0: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami dapatkan terkait dengan adanya kebakaran pagi hari ini sekitar jam 5 lewat 50 tadi ya. Jadi barusan saja, tepatnya di Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Yang terbakar ini adalah rumpun bambu milik Ibu Suprapti berusia 55 tahun.
0: Gara-gara pembakaran sampah ya?
2: Betul, aduh. Gara-gara pembakaran sampah. Lagi-lagi pembakaran sampah, nah, ya itu. Ini. Dan biasanya tuh kalau pembakaran sampah sebelahnya sudah ada rumpun bambu, nah itu nanti api cepat membesar. Iya, betul. Untuk kronologinya adalah Ibu Suprapti ini telah melakukan pembakaran sampah di sekitar deretan lahan bambu ataupun barongan pada waktu sore hari. Lalu ada dua titik lokasi pembakaran sampah, yang satu benar-benar sudah padam dan ternyata yang satu itu masih terjadi penyalaan kembali setelah tertiup hembusan angin, yang dimana mengakibatkan api ini menjalar ke salah satu barongan ataupun rumpun bambu. Lalu ketika habis subuh, Ibu Suprapti ini melihat rumpun bambunya terbakar. Ibu Suprapti langsung meminta tolong tetangga untuk ke pos damkar setempat, meminta bantuan untuk melakukan pemadaman. Setelah mendapatkan informasi, seketika siaga 1 pos bantu damkar Pace langsung berangkat menuju titik lokasi terjadinya kebakaran. Ini menjadi pengingat kepada kita semua ya Jamal, bahwasanya memang kalau semisal bakar-bakar akhir-akhir ini tuh dihindari terlebih dahulu.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, kalau mau bakar itu loh, biasanya kan ada yang pakai apa sih namanya, yang cor-coran itu yang bulat kayak sumur itu loh.
2: Iya, ditampung di situ dulu gitu jangan langsung ke apa namanya?
0: Langsung di tanah gitu ya.
2: Iya, jangan langsung di tanah.
0: Kalau mau di tanah harus disekat.
2: Iya,
0: nah,
2: betul.
0: Itu lebih aman.
2: Biar tidak menjalar ke yang lainnya,
0: betul.
2: Juga ya, daripada nanti ada peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan begitu. Oke, informasi selanjutnya dari ULP Jombang, bahwasanya nanti ada pemadaman listrik di wilayah Jombang jam 11 siang sampai jam 1 siang, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ada yang sudah bergabung, Mas Aga, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Kabar baik, Mas?
5: Alhamdulillah, baik, sehat dan selalu ceria.
0: Siap. Mas Aga katanya tadi di Prambon, di mana tadi ya? Ketemu sama ini ya, persiapan baris-berbaris tingkat SD ya?
5: Enggak. Ngapun tuh gimana, Mas? Gak tahu itu SD atau SMP gitu.
0: Oh.
5: Masalahnya saya juga gak terlalu perhatian. Kostumnya itu warna-warni gitu.
0: Oh gitu, ya.
5: Macam-macam gitu, gak pakai khusus baju anu. Terus itu lokasinya di depan SD apa itu ya? Utaranya Pasar Prambon loh, Mas, yang barat jalan itu loh.
0: Oh itu, ya.
5: Oke, ngumpulnya di situ rame. Cuma nggak tahu finishnya di mana, nggak tahu kan biasanya kalau baris itu kan di kecamatan gitu.
0: Iya, betul.
5: Apa finishnya kecamatan, tapi kok kecamatan kok kayaknya kok sepi, landai-landai.
0: Iya.
5: Nggak tahu rutenya di mana.
0: Biasanya kalau baris kan siang hari ya, Mas ya?
5: Enggak.
0: Oh, tapi ini tadi udah mulai ramai, Mas?
5: Sudah ramai di sisi kiri kanan jalan sudah rame, banyak peserta. Gak tahu tapi startnya jam berapa. Lumayan Ya nggak terlalu mengganggu sih, cuma kan kita juga harus mengurangi kecepatan gitu.
0: Betul. Tapi nggak ada pengalihan ya Mas ya kayaknya.
5: Kalau pengalihan nggak, belum tahu ya, belum ada petugas Mas jadi nggak tahu. Belum tahu nanti rencananya seperti apa juga belum tahu.
0: Oke, tapi tadi Mas Aga melintas masih bisa?
5: Bisa, masih bisa dua arah Mas.
0: Oke, baik. Mungkin belum belum ini ya, belum apa namanya, belum mulai, akhirnya belum dialihkan untuk arus lalu lintasnya ya.
5: Belum Mas. Ya jangan dulu lah, mungkin nanti jam 8 setelah. Ya kan ini kan pagi ini kan jadwal waktunya anak-anak sekolah.
0: Nah, ya itu.
5: Habis itu orang-orang kerja kan ngoten. Jadi mungkin setelah orang kerja baru bisa dimulai. Nah. Kasihan Mas. Biasanya kan banyak yang berangkatnya itu kan jamnya kan sudah dihitung dari rumah.
0: Iya, benar.
5: Sudah yang ngenangan ngoten. Kalau selisih 5 menit aja bisa telat itu
0: nanti. Waduh. Oke, siap.
5: Biasanya ngoten.
0: Jalan Raya Prambon masih aman ya Mas ya?
5: Aman Mas, rame tapi masih terkondisikan ini.
0: Okay.
5: Ini saya sudah sampai jembatan Jong Biru.
0: Aman Mas. Siap. Oke.
5: Okay. Sama itu Mas izin. Apa sudah ada info untuk kegiatan di apa namanya? Kecamatan Prambon Mas. Biasanya kan pasti ada itu.
0: Oh iya ya, coba nanti tanggal biar ya, biar ditanyain sama teman-teman gatekeeper ya Pak Mas ya.
5: Iya.
0: Kayaknya sih harusnya udah mulai ya. Soalnya di kecamatan lain udah sejak tanggal 1 kemarin, Prambon juga kayaknya udah udah mulai di tanggal 1 kemarin kayaknya.
5: Nggih, terus biasanya kan gerak jalan, terus pawai, terus habis itu ada basar juga di situ.
0: Betul.
5: Ya, itu akses utama. Akses utama ya kalau ke Kediri, jadi bisa ngenangin mau lewat mana. Nggih.
0: Oke, baik.
5: Mohon infonya nggih, Mas.
0: Siap, nanti biar dicarikan info sama teman-teman gatekeeper Mas Aga.
5: Nggih, siap.
0: Baik. Hati-hati di jalan Mas Aga, sehat selalu.
5: Nggih. Amin. Terima kasih, selamat bertugas Mas.
0: Selamat pagi Mas Aga. Ini tadi yang melintas di jalur Prambon Nganjuk. Ada kewaspadaan yang dibagikan. Tadi melihat ada persiapan ya, persiapan lomba baris berbaris. Kayaknya sih tingkat SD, kalau nggak gitu SMP. Tepatnya di utara Simpang 4 Pasar Prambon. Ini kiri kanan udah mulai ramai nih, apa namanya, para peserta baris berbarisnya ya. Nah ini seterusnya yang melintas di jalur tersebut di Jalan Raya Kediri Warujaeng, tepatnya di utara Simpang 4 Pasar Prambon, mohon untuk lebih waspada.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
6: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat,
7: tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali. Pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Di bulan Agustus ya, Seru Cakra biasanya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan warga masyarakat gitu yang diselenggarakan di jalur-jalur utama ya, karena memang semangat kemerdekaannya nggak pernah pudar warga Indonesia itu ya. Salut juga buat para tokoh gitu ya yang masih mencoba untuk terus mempertahankan yang namanya semangat kemerdekaan. Ini di Prambon yang hari ini adalah gerak jalan, tapi belum tahu ya tingkatnya tingkat apa gitu. Yang pasti akan ada lomba gerak jalan. Oh, kata Pak siapa tadi ya? Tingkat SMA, kata Pak Rudi. Ternyata tingkat SMA, nah ini nanti perkiraannya ya bakal cukup padat. Nah, di jalur Prambon ya, mulainya 6:30 sih. Mengantarnya tadi 6:30 diantar di SDN 1 Tanjung Tani, nanti dijemput jam 11 siang di SDN 2 Watu Dandang Selatan Pasar. Nah, kira-kira Seru Cakra yang akan menuju atau melintas di jalur Prambon agar diperhatikan ya. Kalau bisa sih dihindari untuk jalur Prambon kalau memang jenengan ini Seru Cakra sedang terburu-buru. Tapi kalau santai nanti bisa sambil lihat sambil beli jajan di situ ya. Dan tidak terasa sudah hampir masuk di jam 7 pagi Seru Cakra, waktunya saya Mahbub Jamal bergeser. Saya ucapkan selamat pagi dan sehat selalu.